0: adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengahnya pur, jama sakai sambayan. Saiwat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, suara budaya.

Perkenalkan, nama saya Ahmad Abah, saya seorang akademisi olahraga dari Universitas Negeri Jakarta. Saya pernah ya punya cerita, bukan cerita, pengalaman lah, gitu, pengalaman ketika saya harus

menonton, tapi alhamdulillahnya Bung, saya terbantu oleh RRI lewat radio di mobil itu. Jadi saya mendengarkan dengan seksama, saking seriusnya. Ketika komentator itu bilang tim ini menyerang, saya ini menggas, menjegas, ini agak kencengan gitu.

0: Nit, ujian kan sudah berakhir. Kok sepertinya kamu serius banget belajar bahasa Inggris?
1: Hei, apa salahnya sih, Des? Lagi pula, mencoba mengasah kemampuan bahasa asing itu bisa bermanfaat supaya bisa berbincang dengan wisatawan asing yang datang ke Jogja ini.
0: Bener juga ya. Masyarakat Jogja kan masyarakat yang ramah, termasuk juga kepada wisatawan asing yang datang untuk melihat keindahan Jogja. Kalau gitu, aku ikut belajar juga ya, Nit.
1: Ayo.
2: Mari kita ciptakan keramahan Yogyakarta, karena Jogja istimewa.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

kearifan lokal merupakan pengetahuan tradisional yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya dan pada umumnya diwariskan dalam lingkungan keluarga secara lisan, baik dengan tuturan maupun melalui ritual, upacara, dan sarana lain. Salah satu contoh kearifan lokal dalam suku Melayu adalah pantun. Apa tanda Melayu jati? Mengangkat pemimpin bijak bestari. Apa tanda Melayu jati? Pemimpin dan ulama mesti bersebati. Pemimpin menjadi sebuah kewajiban dalam tata pemerintahan dan politik dalam kebudayaan Melayu. Dengan adanya pemimpin dan rakyat yang dipimpin, menjadikan umat Melayu memiliki tata pemerintahannya. Dan selanjutnya, ketika nasionalisme muncul, mereka membentuk negara bangsa.

0: Adat DKI Jakarta. DKI Jakarta didiami suku Betawi. Oleh karenanya, baju adatnya pun berbau khas Betawi. Dikenakan saat hajatan nikah, baju adat DKI Jakarta bernama Care Haji dan Care None Panganten Cine. Mempelai pria mengenakan baju model koko dari bludru yang halus, mengenakan alpi alias penutup kepala dan sepatu pantofel untuk kakinya. Sementara mempelai wanita mengenakan baju nuansa Cina dari kain saten halus, roknya berwarna gelap model duyung dan memakai sanggul untuk tampilan yang lebih anggun.
1: Bahaya banget sih.
2: Bahaya gimana?
1: Tuh lihat, berbelok tapi gak nyalain lampu sen.
2: Ya elah, biasa aja kali. Malahan nih, biasa lampunya ke kanan, beloknya ke kiri. Enggak celaka juga, enggak ngefek juga kan.
3: Jangan remehin lampu sen ya. Lampu sen juga diatur dalam Undang-Undang Berlalu Lintas nomor 22 tahun 2009 pasal 112 yang isinya pengemudi kendaraan yang akan berbelok atau berbalik arah wajib mengamati situasi lalu lintas di depan, di samping, dan di belakang kendaraan serta memberikan isyarat dengan lampu penunjuk arah atau isyarat tangan. Jadi, kalau melanggar sesuai dengan pasal 294 dan 295 Undang-Undang tahun 2009 tentang berlalu lintas, kita bisa dipidana dengan kurungan paling lama 1 bulan atau denda Rp250.000. Kelalaian kecil juga berbahaya.

0: macem-macem. Contohnya,
1: Nara ngechat nih,
2: nanyain udah di mana.
1: OTW. OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
0: Yang ini malah merugikan orang lain.
2: Mam, tadi aku makan tempe 3 ya.
3: Oh iya deh.
2: Padahal 5.
4: Oh no.
0: Kalau yang ini, bohong yang merugikan diri sendiri.
2: Maaf Bu, sayang gak masuk hari ini.

0: pertanyaan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
0: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

7:34 waktu Indonesia Barat. Cuaca di seputaran kota Bandar Lampung cerah kan si Jimina Muari. Informasi Anja BMKG Lampung. Di IPA informasi Lampung Selatan diperkirakan berawan, Lampung Tengah berudara kabur, Lampung Utara berawan, kemudian Lampung Barat berkabut atau asap, Tulang Bawang berawan. Sementara untuk Tanggamus sama juga dengan Lampung Timur itu berudara kabur, Waikanan berawan, Pesawaran berudara kabur, sama juga dengan Pringsewu. Sementara untuk Mesuji informasinya berawan, Tulang Bawang Barat berudara kabur, Pesisir Barat sama berudara kabur, Kota Bandar Lampung berawan, dan Kota Metro berudara kabut atau juga berasap. Informasi kami kutip dari bmkg.go.id. Masih dengan lagu-lagu daerah Nusantara di Prompat FM RRI Bandar Lampung, Suara Budaya Lampung.

0: Suara Budaya Lampung.
1: Sada dua tolu.

0: Olimpia Piala Dunia 2026, Cawa Bola, diselenggarakan oleh Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi turnamen terbesar dalam sejarah sepak bola internasional. Dengan 48 tim, 104 pertandingan, dan 16 kota tuan rumah, edisi ini mengubah skala, jangkauan, dan dampak budaya dari permainan yang indah ini. Dari formatnya yang diperluas hingga model penyelenggaraan tiga negara untuk pertama kalinya. Piala Dunia 2026 adalah momen penting bagi olahraga global. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi yang pertama menampilkan 48 tim nasional berkembang dari 32 tim nasional. Perubahan ini memungkinkan partisipasi global yang lebih luas dan lebih banyak pertandingan, menawarkan para penggemar kegembiraan dan variasi yang lebih besar. Ini juga merupakan pertama kalinya tiga negara menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia, menyebarkan demam sepak bola ke seluruh Amerika Utara. Turnamen ini menekankan inklusivitas, inovasi, dan persatuan global yang menghubungkan para penggemar di seluruh dunia melalui kecintaan yang sama terhadap permainan ini. Tuan rumah 1, Kanada. Eksposur pertama Kanada ke sepak bola internasional terjadi ketika mereka membentuk Asosiasi Sepak Bola Dominion 1877 dan Asosiasi Sepak Bola Barat yang berujung pada pembentukan Asosiasi Sepak Bola Kanada 1912. Tuan rumah 2, Meksiko. Mexico City mungkin memiliki sejarah sepak bola yang panjang, namun kota ini pertama kalinya mendapat pujian saat menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA pada tahun 1970 dan 1986. Gol tangan Tuhan dan gol abad ini dari legenda Argentina Diego Maradona disaksikan oleh ratusan penggemar di Estadio Azteca, Mexico City tahun 1986. Tuan rumah ketiga, Amerika Serikat. Amerika Serikat mungkin merupakan negara yang dikenal dengan baseball, sepak bola Amerika, dan bola basket, tetapi negara ini memiliki sejarah panjang dan tradisional untuk sepak bola yang dimulai pada tahun 1880-an. Tim nasional sepak bola Amerika Serikat dibentuk pada tahun 1885 ketika memainkan pertandingan internasional pertamanya melawan Kanada sebelum mendapatkan medali perak di Olimpiade.
1: Mat? Mat?
2: Ya, Mak, apa? Apa lagi? Mau nyuruh apa lagi, Mak?
1: Ya, tolong dulu Mak ini, Nak.
2: Mau tolongin apa? Nyuci piring udah, ngangkat air juga udah.
1: Tolong kamu ngambil daun pisang dulu, Nak, di belakang kita itu. Tolong ya, Nak, ya, bentar aja.
2: Untuk apa lagi, Mak, daun pisang, Mak?
1: Untuk bikin kue, kita, Nak.
2: Nah, kue apa, Mak, pakai daun pisang? Zaman sekarang nggak ada kue pakai daun pisang. Lontong, iya, Mak, pakai daun pisang.
1: Kita mau bikin kue skubal. Ya, pakai daun pisang lah, kue skubal.
2: Males lah, Mak.
1: Udah, tolong ambilin lagi, Mat. Kan kalau udah mateng kan kamu juga yang makan kue skubalnya, Mat.
2: Ya.
1: Udah sana.
3: Skubal adalah makanan khas Lampung yang terbuat dari beras ketan yang dikukus dengan santan lalu dibungkus dengan daun pisang. Orang Lampung pasti kenal dengan kue skubal yang terkenal dengan rasa yang nikmat dan cocok disajikan untuk acara adat, berbuka puasa, acara keagamaan, dan kumpul bersama keluarga ataupun teman. Jadi, jika kamu sedang berkunjung ke Provinsi Sang Bumi Ruwajurai Lampung, jangan lupa cicipi jajanan kue skubal yang sangat enak.

Muahi dalam launi pagi Khani dengan lagu daerah Nusantara hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat. Aku pasti kami nak muahi tetap setia ngedengis kosikam dalam acara Sinji. Lagu-lagu daerah Nusantara juga kado sikam siap kok. Kam haget.

0: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
1: Gimana ya? Sebentar. Maaf sebentar ya.
2: Pak, masih di kantor?
1: Iya, masih di kantor ini.
2: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu Papa pulang.
1: Iya.
2: Kita kan mau rayakan ulang tahun Papa di rumah.
1: Iya, Papa mau pulang.
0: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
1: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
3: Teguh pendirian, katakan tidak pada korupsi.
4: Kompang atau hadap adalah sejenis alat musik tradisional Lampung yang termasuk dalam kategori jenis musik gendang. Kulit kompang ataupun hadap biasanya dibuat dari kulit kambing. Alat musik ini berasal dari negeri Arab. Ada

rentak biasa dan rentak 10. Adapun rentak yang sering dimainkan adalah rentak biasa. Kompang ataupun khadab ini terdiri dari berbagai macam ukuran,

Si wisata Pantai Labuan Jukung masih menjadi pilihan wisatawan lokal untuk menikmati akhir pekan. Keindahan pantai dengan hamparan pasir dan ombak besar terus menarik minat pengunjung termasuk wisatawan dari Bandar Lampung. Salah seorang wisatawan asal Bandar Lampung, Fauzia, mengaku terkesan dengan panorama Pantai Labuhan Jukung. Menurutnya pantai ini memiliki ombak yang cukup besar dan pemandangan yang tidak kalah menarik dibanding destinasi wisata terkenal lainnya. Informasi yang terakhir, Mina Muaki, seorang buruh tani bernama Jumadi, ditemukan meninggal dunia setelah rumah singgah tempatnya berada di Kepung Kawanan Gajah Liar di kawasan Pekon Sumber Agung Blok 1, Kecamatan Suwoh, Lampung Barat. Peristiwa terjadi di area yang masuk kawasan konservasi Taman Nasional Bukit Barisan Selatan pada hari Kamis 25 Juni pagi. Jumadi sebelumnya dilaporkan berada di rumah singgah kebun bersama dua orang lainnya saat kawanan gajah liar masuk ke area tersebut. Lokasi kejadian berada sekitar 600 meter dari kawasan konservasi TNBBS. Petugas Resort Suwo TNBBS Sulki membenarkan adanya korban jiwa dalam peristiwa ini. Antisipai wakca pukul 8, tokop tunggamoloh di wakca selanjutnya.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan pahing, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengah nyapur, jama sakai sambayan. Saiwat dilem kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung,

siaran Pro 4 Bandar Lampung. Mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

Ya Lampung, minamuaki, nakimanian minamuaki tetap setia ngedengin sekolah uni pagi Khani dengan lagu-lagu daerah Nusantara. Saya sikam hadir kau di kesempatan Khani Sinji ya. Pagi minamuaki, pagun sampai di pukul siwa waktu Indonesia Barat.

0: daerah di Indonesia. Pribahasa Jawa. Urip ing tanah Jawa, kudu ngerti Jawane. Artinya, hidup di tanah Jawa harus mengetahui nilai adat tradisi Jawa.
1: Perkenalkan, nama saya Ahmad Abah, saya seorang akademisi olahraga dari Universitas Negeri Jakarta. Saya pernah ya punya cerita, itu pengalaman lah, itu pengalaman ketika saya harus

alhamdulillahnya Bung, saya terbantu oleh RRI lewat radio di mobil itu. Jadi saya mendengarkan dengan seksama, saking seriusnya. Ketika komentator itu bilang tim ini menyerang, saya ini menggas, menjegas, ini agak kencengan.

baju adat di Indonesia. Baju adat Yogyakarta. Baju adat daerah Yogyakarta sangat terkenal karena sering dikenakan di berbagai acara resmi seperti pernikahan. Baju adatnya dinamakan dodotan dengan kain dodot 5 meter bermotif semene raja. Sementara untuk tata riasnya mengenakan paes ageng dengan dahi wanita dihias warna hitam berpinggiran emas. Bagi pengantin pria memakai ukel ngore, cunduk mentul, dan kuluk. Cukup rumit sebenarnya, namun tiap benda yang dikenakan pengantin memiliki filosofi tersendiri. Lain dari itu, yang biasa dikenakan dalam baju adat sehari-hari berupa belangkon untuk pria dan sangkur untuk wanita sebagai hiasan atau penutup kepala. Mengenakan surjan yang merupakan baju untuk pria dan kebaya untuk wanita. Sementara untuk bagian bawah, keduanya mengenakan kain.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi,

Digital Platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, Workspace Platform dan Online Learning Platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Eh, serius? Ketua proyek acara ini kamu?
1: Iya, kenapa emangnya?
0: Gak tahu ya, gua kira yang pegang lapangan biasanya cowok.
1: Padahal ya, yang bikin konsep acara, nyusun timeline, sampai nyari sponsor kan juga aku loh.
0: Iya sih, baru sadar gua, mikirnya masih stereotip banget.
1: Kadang ya, hal kecil kayak gitu bikin orang jadi diremehin cuma karena gender.
2: Tanpa sadar, stereotip gender masih sering muncul dalam kehidupan sehari-hari. Di sekolah, kampus, organisasi, bahkan pergaulan. Padahal, setiap orang punya kesempatan yang sama untuk belajar, memimpin, berkarya, dan menyampaikan pendapat. Menghargai kemampuan tanpa membedakan gender adalah langkah sederhana dalam menciptakan lingkungan yang lebih adil, nyaman, dan saling mendukung. Karena setara bukan soal siapa lebih unggul, tetapi tentang memberi ruang yang sama untuk tumbuh bersama.

0: Minamoaki Lampung lain cuma sekedar gerbang transit Sumatera, melainkan juga lamban gue desa-desa wisata saya ngemik jiwa ki cerita saya kuat cak puncak perbukitan kopi toko pedalaman laut dan diantaranya wak pika karakter desa wisata unggulan di provinsi Lampung ya Minamoaki ya. Salah saya ini ya do Minamoaki nji wat saya gelakne Rigis Jaya. Jadi desa Rigis Jaya di Lampung Bakat lain sekedar tempat produksi kopi, melainkan juga sebuah ekosistem di ipa manusia ke alam tumbuh jejama di ipa kehidupan berjalan seiring jaman siklus pohon kopi. Atmosfernya pagi kani di desa didominasi adanya suara mesin penggiling tradisional ke aroma khas biji kopi saya sedang diproses. Detail unik pemandangan paling ikonik di Ija adalah deretan jemuran kopi di halaman rumah penduduk yang berlatar belakang perbukitan hijau. Hal receh yang sangat terasa adalah keramahan warga yang hampir selalu menawarkan secangkir kopi robusta panas kepada siapapun yang melintas, menciptakan budaya bertamu yang sangat hangat dan autentik. Wah, enak banget. Sini mas, sini bang ngopi.
1: Iya.

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Madura.
1: Apental syahadat, asapo iman, apajung Islam.
0: Artinya, berbantal syahadat, berselimut iman, berpayung Islam. Ajaran yang mengajak masyarakat memeluk agama Islam yang menjadi adat di Madura.
2: Bu, itu suara apa, Bu?
3: Astagfirullahaladzim, anakku. Itu suara gunung meletus, nak. Ayo, kita keluar dari rumah. Kita cari tempat yang aman.
2: Tapi kita mau kemana, Bu?
3: Kita ke balai desa aja. Siapa tahu orang-orang sudah ke balai desa.
2: Aku takut, Bu. Aku takut.
3: Jangan takut, Yana. Ada ibu. Kita pasti selamat. Ayo, bawa barang seadanya. Kita harus segera meninggalkan rumah kita.
4: Tanda-tanda gunung meletus yang sering kali terjadi, yakni sering mendengar suara gemuruh dari dalam perut bumi. Adanya aktivitas magma sebagai tanda adanya tekanan yang semakin besar. Suara disertai keluarnya gas dan debu vulkanik. Jika Minak Muahi mendengar suara gemuruh akibat gunung meletus, segeralah meninggalkan rumah dan cari tempat aman untuk mengungsi atau hubungi petugas keamanan di mana Minak Muahi tinggal.

Piala Dunia 2026, Cawa Bola, diselenggarakan oleh Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi turnamen terbesar dalam sejarah sepak bola internasional. Dengan 48 tim, 104 pertandingan, dan 16 kota tuan rumah, edisi ini mengubah skala, jangkauan, dan dampak budaya dari permainan yang indah ini. Dari formatnya yang diperluas hingga model penyelenggaraan tiga negara untuk pertama kalinya. Piala Dunia 2026 adalah momen penting bagi olahraga global. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi yang pertama menampilkan 48 tim nasional berkembang dari 32 tim nasional. Perubahan ini memungkinkan partisipasi global yang lebih luas dan lebih banyak pertandingan, menawarkan para penggemar kegembiraan dan variasi yang lebih besar. Ini juga merupakan pertama kalinya tiga negara menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia, menyebarkan demam sepak bola ke seluruh Amerika Utara. Turnamen ini menekankan inklusivitas, inovasi, dan persatuan global yang menghubungkan para penggemar di seluruh dunia melalui kecintaan yang sama terhadap permainan ini. Tuan rumah 1, Kanada. Eksposur pertama Kanada ke sepak bola internasional terjadi ketika mereka membentuk Asosiasi Sepak Bola Dominion 1877 dan Asosiasi Sepak Bola Barat yang berujung pada pembentukan Asosiasi Sepak Bola Kanada 1912. Tuan rumah 2, Meksiko. Meksiko City mungkin memiliki sejarah sepak bola yang panjang, namun kota ini pertama kalinya mendapat pujian saat menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA pada tahun 1970 dan 1986. Gol tangan Tuhan dan gol abad ini dari legenda Argentina Diego Maradona disaksikan oleh ratusan penggemar di Estadio Azteca, Mexico City tahun 1986. Tuan rumah ketiga, Amerika Serikat. Amerika Serikat mungkin merupakan negara yang dikenal dengan baseball, sepak bola Amerika, dan bola basket, tetapi negara ini memiliki sejarah panjang dan tradisional untuk sepak bola yang dimulai pada tahun 1880-an. Tim nasional sepak bola Amerika Serikat dibentuk pada tahun 1885 ketika memainkan pertandingan internasional pertamanya melawan Kanada sebelum mendapatkan medali perak di Olimpiade

Saatnya nanti pukul 9 hingga pukul 10 acara Nemunyi Mami. Nah, mungkin dapat gabung ya melalui telepon 0721255112 atau telepon WhatsApp 0811 720985.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Sahabat FM, suara budaya Lampung.
1: Wakca Jam Siwa.
2: Minamuahi, remaja yang dilaporkan hilang saat berwisata di air terjun 9 Putri Desa Canti, Kecamatan Raja Basa, Kabupaten Lampung Selatan, akhirnya ditemukan dalam kondisi selamat. Di hari Kamis 25 Juni malam, korban ditemukan di lokasi yang sulit dijangkau, tepatnya di atas air terjun setinggi sekitar 15 meter. Korban bernama M. Rahmahrullah, 17 tahun, warga Kabupaten Pringsewu. Saat ditemukan, kondisinya sudah sangat lemah akibat mengalami hipotermia setelah terpisah dari rombongan sejak sore hari. Kepala Bidang Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Lampung Selatan, Ruli Fikriansa, mengatakan laporan orang hilang diterima sekitar pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Hanya berselang 2 menit, tim penyelamat langsung diberangkatkan menuju lokasi wisata. Informasi yang terakhir, Mina Muahi. Wali Kota Bandar Lampung Eva Duyana membuka kegiatan Jalan Sehat dalam rangka HUT ke-344 Kota Bandar Lampung di kawasan Tugu Adipura pada hari Minggu ini sekitar pukul 6.30. Sejak pagi, ribuan warga telah memadati lokasi kegiatan yang dimulai pada pukul 6. Jalan Sehat ini menjadi bagian dari rangkaian peringatan HUT Kota Bandar Lampung yang mengusung tema Bandar Lampung Bersinar. Eva Duyana tampak mengenakan pakaian olahraga berwarna coklat dan putih dipadukan dengan jaket serta hijab hitam saat membuka kegiatan. Dalam sambutan, beliau menyampaikan apresiasi atas antusiasme masyarakat yang dinilai sebagai wujud kuatnya rasa kebersamaan dan kecintaan terhadap Kota Bandar Lampung. Anda capai wakca pukul siwa, tokop tunggu maloh di wakca selanjutnya.

0: adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan pahing, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengah nyapur, jama sakai sambayan. Saiwat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.

Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

0: kaget aku.
1: Lagi api weh.
2: Ini lagi denger radio. Seru bener kirim-kirim salam lewat radio. Tapi mau ikut nelpon, gak ada pulsa.
1: Ngapain pusing? Sekarang zamannya udah canggih weh. Sini-sini api mo. Mak gaul nih, Hani Kuji.
3: Minak muaki, dang galau, dang bimbang lagi. Ganta gampang gaga nelpon perempat FM. Dapo kehem WhatsApp, jama telpon WhatsApp di nomor 0811-7209-885. Nomor ne 0811-7209-885. Atau minak muaki, dasok juga gunakan telpon di 0721-255-112. Perempat FM, suara budaya Lampung.

0: suara budaya Lampung. Tabi pun api kabak minak muaki sunyi ni kekalau dalam keadaan sehat walafiat ya. Alhamdulillah di kanim minggu yang minak muaki 28 Juni 2026 saya Medi Rawan dapatkan saya minak muaki dalam acara nemu nyimah sampai di pukul 10 waktu Nenek Syabakat. Jika biasa saya gerak telpon, silakan melalui telpon Cikam 0721255112 atau telpon WhatsApp 0811720985. Halo.
1: Halo, apa kabar Medi?
0: Sehat Bang Niko, apa kabar nih Bang? Nyak wat si makeng bang, wat si makeng kantung ne, makeng kantung ne je. Lagu ne wat telu lagu bang. Si pertama judulnya adalah Cak Cuing Pulang King, Kundang Sayang Jema Gaya Pangehan.
1: Cak Cuing Pulang King.
0: Cak Cuing Pulang King ya.
1: Kundang Sayang Gaya Pangehan. Bunda tambah lapu membagi darah pun timur dan amadilah jual berkembang inarak diri dan bunda tambah lapu timur di tiap persuaran waputri irin persuaran pendik Joko Selatan Nordin Walau Sufi dasar Raja Basa pasir pesatani Mama Kuking Datuk Atin Tugulu dan Ado. Terima kasih deh.
0: Yo.
1: Assalamualaikum
0: Ustaz. Amin.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Bang Senen. Terima kasih ya Sukabumi menentukan gabung. Siapa lagi silakan minak muaki Pak Gun Sikam tunggu. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Ya, jasa apa?
2: Orang ganteng.
0: Abdullah ya. Oke. Okay. Sehat ya.
2: Meriang.
0: Meriang apa?
2: Iya, gara-gara berapa tadi skornya tadi kurang unggul.
0: Jadi ikut meriang gitu ya?
2: Iya.
0: Ya udahlah minum ini juga biar tidur aja, nggak usah nonton.
2: Nggak usah nonton ya.
0: Minum obat tidur aja udah.
2: Red. Lagunya apa lagunya?
0: Lagunya wat cak cuing pulang king, kundang sayang jema gaya pengikan.
2: Nggak kumbang, kumbang hati aja.
0: Kumbang hati nanti kalau ada ya.
2: Selalu ya.
0: Nah kalau ada ya.
2: Betenuan ya.
0: Yo.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam kamaradullah. Terima kasih wai kanan. Saya lagi silakan minak muaki di 0721255112. Wa Lena Gunung Sulah ya. Api kabah Kak Lena. Sehat ya.
3: Lagunya
0: Wacak Cuing Pulang King, Kundang Sayang Jema Gaya Pengikan.
3: Gaya Pengikan.
0: Pak Yuki dah. Kirim salam.
3: Sunyi nih bang.
0: Lagi api sih kok enjok mak semangat. Nah, nah siapa nah? Terima kasih Kak Lena, saya menentukan gabung ya. Mak fokus Kak Lena nih lewat sini uang baik mbak sana ya. Halo assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pak Bashir.
4: Iya.
0: Api kabar sehat Pak Bashir.
4: Alhamdulillah.
0: Pak Bashir.
4: Iya.
0: Kedondong sih Pak Bashir.
4: Ayo.
0: Ayo apa? Beneran.
4: Acara apa tuh?
0: Khitanan anakku loh.
4: Oh. Kapan tuh?
0: Minggu 5 Juli.
4: Minggu kan lah.
0: Nanti ngado hording. Oke. Pak Bas.
4: Usung motor atau mobil
0: sih? Hah?
4: Motor atau mobil?
0: Yang cepat apa ge?
4: Yang cepat naik pesawat.
0: Pesawat bener. Cuman enggak ada bandaranya di sana.
4: Ya pakai terjun payung kita
0: terbang. Nanti tinggal nama aja bahaya nanti. Pasar Tani ya. Lagunya yang mana nih Pak Basir?
4: Ya lagu apa tuh?
0: Ada Cak Cuing Pulang King, Kundang Sayang Jema Gaya Pengikan.
4: Yang nomor 2 aja.
0: Oke, okay, Kundang Sayang ya.
4: Kundang Sayang.
0: Kirim salam.
4: Cuma sayang lagi lah. Aduh sayang.
0: Aduh sayang lagi.
4: Salam sore ya Pak.
0: Iya.
4: Untuk Mbah Jaro. Kok down sih? Pak Senen, Topan, Edop. Yang barusan tadi siapa, Om Edi?
0: Tadi
4: yang putus.
0: Lena barusan.
4: Oh, Lena ya, Selena. Maksudnya deh gue, tak kecuali sampai dia. Datang medinya selamat tugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Basir, terima kasih juga sudah ikutan bergabung.

Perkenalkan, nama saya Ahmad Abah. Saya seorang akademisi olahraga dari Universitas Negeri Jakarta. Saya pernah ya punya cerita, itu bukan cerita, pengalaman lah, itu pengalaman ketika saya harus

tapi alhamdulillahnya Bung, saya terbantu oleh RRI lewat radio di mobil itu. Jadi saya mendengarkan dengan seksama, saking seriusnya. Ketika komentator itu bilang kini menyerang, saya ini menggas, menjegas, ini agak kencengan.

0: Mat? Mat?
1: Ya, Mak, apa? Apa lagi? Mau nyuruh apa lagi, Mak?
0: Ya, tolong dulu emak ini, Nak.
1: Mau tolongin apa? Nyuci piring udah, ngangkat air juga udah.
0: Tolong kamu ngambil daun pisang dulu, Nak, di belakang kita itu. Tolong ya, Nak, ya, bentar aja.
1: Untuk apa lagi, Mak, daun pisang, Mak?
0: Untuk bikin kue, Kidah, Nak.
1: Nah, kue apa, Mak, pakai daun pisang? Zaman sekarang nggak ada kue pakai daun pisang. Lontong, iya, Mak, pakai daun pisang.
0: Kita mau bikin kue skubal. Ya, pakai daun pisang lah kue skubal.
1: Males lah, Mak.
0: Udah, tolong ambilin lagi, Mat. Kan kalau udah mateng, kan kamu juga yang makan kue skubalnya, Mat.
1: Ya.
0: Yaudah, sana.
2: Skubal adalah makanan khas Lampung yang terbuat dari beras ketan yang dikukus dengan santan lalu dibungkus dengan daun pisang. Orang Lampung pasti kenal dengan kue skubal yang terkenal dengan rasa yang nikmat dan cocok disajikan untuk acara adat, berbuka puasa, acara keagamaan, dan kumpul bersama keluarga ataupun teman. Jadi, jika kamu sedang berkunjung ke Provinsi Sang Bumi Ruwajurai Lampung, jangan lupa cicipi jajanan kue skubal yang sangat enak.

0: Indonesia itu orang, dia pasti temen yang asik diajak nongkrong. Soalnya dia gak pernah kehabisan cerita. Dari kopi Toraja sampai es Dawet Ayu, pantai pink di Lombok, es kelapa muda di pinggir jalan. Indonesia itu kayak playlist radio. Isinya campur-campur, tapi ngena semua. Kita tuh kadang lupa kalau keberagaman itu bukan masalah. Itu justru fitur utama. Kayak nasi Padang, bisa pedas, bisa gurih, bisa manis. Tapi semuanya masuk di satu piring. Dan kita makan tanpa nanya, ini rendang asalnya dari mana? Indonesia bukan soal satu warna, tapi seluruh pelangi yang gak malu-malu buat tampil bareng. Jadi, apapun gaya lo, santai di warung, ngading di kafe, atau ngeroncek bunga buat upacara, lo tetap bagian dari cerita besar bernama Indonesia. Indonesia tuh bukan cuma tempat kita lahir, tapi alasan kita bangga berdiri. Jadi, udah siap jadi bagian dari warnanya. Karena kita Indonesia.
1: Kanker serviks adalah kanker yang muncul pada leher rahim wanita. Semua wanita dari berbagai usia beresiko menderita kanker serviks. Kanker serviks cenderung mempengaruhi wanita yang aktif secara seksual. Gejala kanker serviks tidak selalu bisa terlihat dengan jelas. Bahkan, ada kemungkinan gejala muncul setelah memasuki stadium akhir. Hampir semua kasus kanker serviks disebabkan oleh human papilloma virus atau disingkat HPV. Lakukan pap smear secara rutin agar kita dapat mencegah perkembangan kanker. Karena tes pap smear mampu mendeteksi perbedaan pada sel serviks

0: enak kayaknya Minamuaki kalau misalkan siang-siang gini makan apa kue-kue gitu ya. Enak ah. Banget ya kan makan kue sambil ngopi atau ngeteh sambil dengerin RRI gitu. Bisa aja sih, masalahnya enggak ada kuenya. Ya beli lo Minamuaki, banyak yang harga seribuan di pasar itu kan. Lamon sejual seribuan. Enggak harus minta sama Banu. Ayo om. Silakan Minamuaki saya gabung di 0721255112 Pak Guru Waktu. Hei, kesempatan gue Minamuaki saya gabung dalam acara Nemu Nyima. Oli waktunya cuma sampai di jam 10 benar wak, kan cari Bang Medi sebagai kan saya Minamuaki dalam acara saya gegoh. Bahkan Minamuaki dapo setia jema pendengar penyiar setelah ini ya. Siapa Bang penyiar setelah ini masih dirahasiakan. Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, ya siapa?
1: Minanwati di Serengseng.
0: Api kabar Minanwati?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat ya. Api kegiatan hari Minggu Minan?
1: Api selain enggak kundangan, kundangan dan menisan.
0: Oh, pika kadenji?
1: Lima
0: undangan? Pemecah rekor 5 undangan.
1: Oh,
0: jauh ya. Tapi mudah-mudahan rezekinya ditambah lagi ya kan. Amin. Sehat yang paling penting.
1: Amin.
0: Lagu ni Api Minanwati, wak telu lagu, wak menah janji Rumaida, dipuhina atir munur mala, jama saya lagi, nji uat judul ni ubat Hindu Refendi Wai Kanan.
1: Pertama.
0: Menah janji.
1: Iya.
0: Ya.
1: Pakai agak salam yo.
0: Yo.
1: Kami tu sehat.
0: Alhamdulillah.
1: Mak nyabuk kincir susi lagi.
0: Kado belah. Ku palingi kado belah. Ganta injoknya lagi, iannya lagi nanam pala, hati-hati ke bunga buah beno. Allah.
1: Yuk ayo kita pakai salam-salam. Pakai khususnya pakai kuahiku si Uwa di Tarahan. Salam angkon, salam kemuakian. Terus adik-adikku, kuahiku seumini, Uwa di Pulau Lagundi. Salam angkon, salam kemuakian selalu. Terus si Uwa di Waratai. Salam Tiham, enggak minan lagi di Serengseng. Salam angkon, salam kemuakian. Khususnya si pendengar setia RRI di Bipakun juga kuatnya. Terus khususnya salam pakai ini Datu Atin, Edo, Bang Senen, terus apa Bang Jomlo, Ham-Ham, Bang Maman, Bang Topan, Nasrul, Bunda Samba, Nurdin, Mama Pungki, Bunda Ros, Bunda Heni. Oke, mawat disenggol, mohon maaf. Seunyinya jawab pendengarnya. Salam angkon, salam pemakian. Salam kenal, semakin kenal. Enggak menemuati, diserenggam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Minanwati di Serang Sempanjang. Terima kasih untukkan gabung. Edone lagi mak bangi badan yo do. Kita doakan bersama mudah-mudahan Edo lekas sehat, lekas pulih lagi gitu. Kecapean itu do, kamu itu do. Kebanyakan ngitung duit, makanya itu. Makanya duit itu jangan dihitung, dibagi-bagi. Iya. Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Jak siapa nji?
2: Dari Amda Yusuf di Jambi.
0: Amda Yusuf di Jambi, api kabar sehat kodo.
2: Alhamdulillah sehat. Ini dengan Bang Windu ya.
0: Medi
2: ya.
0: Iya,
2: ya, Medi Irawan.
0: Iya. Au.
2: Apa kabarnya Bang Om?
0: Sehat, aku baik-baik saja.
2: Nah, lagunya lagu Lampung ya.
0: Benar.
2: Kalau lagu Lampung, lagunya apa ya?
0: Di root lagi. Salah. Bukan di root, ini di Puhina, Ubat Hindu sama Pulipang.
2: Ya, yang itulah ikutan tadi ya.
0: Yang mana?
2: Yang mana tuh? Yang pertama
0: di, yang di Puhina.
2: Ya,
0: oke.
2: Salam-salamnya pertama sekali untuknya Mbak Bang Windy, Lindi ya. Selamat pagi, selamat bertugas, semoga sehat selalu. Ada Atun Bulu-Bulu, ada juga Mbak Jarwo. Untuk semua lah tempat terkecuali
0: yeah.
2: Selamat pagi untuknya Bang
0: Medi, M-E-D-I, Medi.
2: Medi, selamat siang, selamat pagi, selamat bertugas, semoga sehat selalu. Terima kasih banyak, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Hamzah Yusuf di Jambi. Mati kah jauh Jambi nelpon, alhamdulillah. Terima kasih, salam untuk keluarga yang ada di Jambi ya, Bapak ya. Tanpa terkecuali. Pokoknya salamin semua keluarganya lah. Dari keturunan pertama sampai keturunan berikutnya. Mudah-mudahan selalu kompak ya, amin. Uat luat seaga nelpon, silahkan minak muari 0721255112 atau telepon WhatsApp ya 0811-720-9885. Kalau sudah tidak ada, berarti waktunya dengerin lagu.

Muari. Adapun titah Kuntara Rajaniti turun temurun menjadi suluh penerang adat Lampung, tempat bersandar budi pekerti dan timbang rasa. Segala laku manusia hendaklah berpijak pada piil pesenggiri, berpayung pada nemu nyimah, beralas pada nengah nyapur, serta berikat pada sakai sembayan. Maka dengan adat inilah negeri ditegakkan, mufakat dimuliakan, dan persaudaraan dikekalkan. Barang siapa memelihara adat, niscaya adat memelihara dirinya. Barang siapa menjunjung nilai luhur, maka tegaklah martabatnya. Di hadapan

0: Sementara Raja Niti menjadi pedoman bukan untuk ditinggikan dengan kata semata, melainkan untuk dijalankan dengan hati yang lurus dan niat yang suci, agar sejahtera negeri, rukun masyarakat, dan lestari budaya Lampung sampai akhir zaman.
1: Pinggir jalan dok, masa disuruh jualan di tengah jalan?
2: Gak gitu toh mbak, jualan itu kan ada tempat khusus yang gak di trotoar gini juga mbak.
1: Lah emang yang punya jalan itu kamu?
2: Kalau di sini tuh berbahaya mbak, dan juga ini tempat jalannya orang.
1: Aduh, waduh, mati aku jualan.

0: 104 FM Suara Budaya Lampung.
1: Akhirnya Bang Medi harus undur pamit. Terima kasih Bina Mawaki, saya akan gabung dan melingis ke Bang Medi jam 5 sampai di pukul 10. Janji Warindi Amelia sampai di pukul 15 waktu Indonesia Barat. Mewakili kerabat kerja saya bertugas, sikap menjawab selamat berlibur. Wassalamualaikum.

trivia Piala Dunia 2026, Cawa Bola, diselenggarakan oleh Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi turnamen terbesar dalam sejarah sepak bola internasional. Dengan 48 tim, 104 pertandingan, dan 16 kota tuan rumah, edisi ini mengubah skala, jangkauan, dan dampak budaya dari permainan yang indah ini. Dari formatnya yang diperluas hingga model penyelenggaraan tiga negara untuk pertama kalinya, Piala Dunia 2026 adalah momen penting bagi olahraga global. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi yang pertama menampilkan 48 tim nasional berkembang dari 32 tim nasional. Perubahan ini memungkinkan partisipasi global yang lebih luas dan lebih banyak pertandingan, menawarkan para penggemar kegembiraan dan variasi yang lebih besar. Ini juga merupakan pertama kalinya tiga negara menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia, menyebarkan demam sepak bola ke seluruh Amerika Utara. Turnamen ini menekankan inklusivitas, inovasi, dan persatuan global yang menghubungkan para penggemar di seluruh dunia melalui kecintaan yang sama terhadap permainan ini. Tuan rumah 1, Kanada. Eksposur pertama Kanada ke sepak bola internasional terjadi ketika mereka membentuk Asosiasi Sepak Bola Dominion 1877 dan Asosiasi Sepak Bola Barat yang berujung pada pembentukan Asosiasi Sepak Bola Kanada 1912. Tuan rumah 2, Meksiko. Meksiko City mungkin memiliki sejarah sepak bola yang panjang, namun kota ini pertama kalinya mendapat pujian saat menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA pada tahun 1970 dan 1986. Gol tangan Tuhan dan gol abad ini dari legenda Argentina Diego Maradona disaksikan oleh ratusan penggemar di Estadio Azteca, Mexico City tahun 1986. Tuan rumah ketiga, Amerika Serikat. Amerika Serikat mungkin merupakan negara yang dikenal dengan baseball, sepak bola Amerika, dan bola basket, tetapi negara ini memiliki sejarah panjang dan tradisional untuk sepak bola yang dimulai pada tahun 1880-an. Tim nasional sepak bola Amerika Serikat dibentuk pada tahun 1885 ketika memainkan pertandingan internasional pertamanya melawan Kanada sebelum mendapatkan medali perak di Olimpiade

0: ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2, kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3, persatuan Indonesia.
3: 4, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
1: Rita Effendi,
2: Aji Sutama,
3: Ita Purnamasari.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri, bejuluk bu adok nemu nyimah, nengahnya pur jama sakai sambayan, saiwat dilom kitab kuntara raja niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

Perkenalkan, nama saya Ahmad Abbas. Saya seorang akademisi olahraga dari Universitas Negeri Jakarta. Saya pernah ya punya cerita gitu, pengalaman lah gitu, pengalaman ketika saya harus

nonton, tapi alhamdulillahnya Bung, saya terbantu oleh RRI lewat radio di mobil itu. Jadi saya mendengarkan dengan seksama, saking seriusnya. Ketika komentator itu bilang ini menyerang, saya ini menggas, menjegas, ini agak kencengan gitu. Itu saking antusiasnya

0: Langsung dari Jalan Gatot Subroto nomor 26 Pahoman Bandar Lampung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun selamat dawah minak muah hindai kanca seunyini di papun jenganan kuti putungga jama amalia di hani sinji hani minggu yuk di tanggal 28 Juni 2026. Api kabah minak muahki kekalau minak muahki seunyini dalam keadaan sehat ya. Hari minggu hari libur juga dan bertepatan juga dengan libur panjang anak-anak sekolah ya, pastinya liburan kali ini diisi dengan hal-hal yang bermanfaat gitu ya, supaya anak-anak sekolah, anak-anak yang libur sekolah gitu maksudnya, juga bisa merasakan betapa senangnya gitu mengisi waktu liburan dengan hal-hal yang positif gitu ya, hal-hal yang bermanfaat gitu kan. Jadi walaupun judulnya liburan tapi masih juga maksudnya melakukan hal-hal yang positif gitu ya. Di siang hari ini Amalia menemani Minak Muaki hingga nanti pukul 11 waktu Indonesia Barat dalam Nemu Nyimah. Dan tentunya Amalia gak cuma nemenin Minak Muaki di Nemu Nyimah, tapi Amalia menemani Minak Muaki hingga nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat ya. Yang ingin bergabung boleh ya di 0721255112 atau di WhatsApp Rompat di 0811720985. Kita angkat terlebih dahulu. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Iyo, api kabar Bang Senen?
1: Kabar uti.
0: Alhamdulillah. Bang Senen lagu ini lagunya siapa? Didija uat lagu Santoh Ka Engok An. Kadusina uat kakunang di lompekon jama juhang penghalang.
1: Baik, ini pertama.
0: Santoh ka engoan.
1: Punya sambak, punya berbaya. Semoga sehat selalu. Amah gila jalan kembar. Yang wati di sosem. Bunda sambak lapung timur. Tidak kesuaran. Wok irin kesuaran. Penduk ke selatan, Norjun Walauke, Jalsan di Raja Basa, Atur Raja Tani, Mama Bungke, Datu Asung Kegulurel.
0: Iyo, Payu Kida.
1: Jaga kesehatan ya.
0: Iyo bang, jama-jama Bang Senen Muni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Senen. Saya kadu jadi penelpon pertama nih Amalia ya, di awal putung gaham di acara Nemu Nyimah edisi Dawahani Sinji ya. WhatsApp lagi, halo assalamualaikum. Oke, ternyata terputus. Iya, minak muahi cuacanya juga sejuk gitu ya, adem gitu kan, gak panas, gak juga mendung gitu ya. Jadi pas juga gitu hari minggu gitu ya, jadi memang cocok gitu kalau seandainya pergi liburan gitu ya, bareng keluarga, bareng saudara, bareng teman gitu kan. Karena cuacanya juga enak nih, sejuk gitu ya. Yaudah minak muaki, nanti Amalia buka kembali line teleponnya di 0721255112. Kita dengerin dulu lagunya, ada Santoh Kaengoan.

0: hujan lagi. Mana gak bawa jas hujan.
1: Yaudah, nuduh di sana dulu aja.
0: Ay, lu ini nge-vape aja terus. Emang kenapa? Gue baru beli liquid baru. Enak ini, cobalah.
1: Ay, enggak. Gue mau pergi aja. Gue lihat baju bagus tuh di sebelah sana. Lu tunggu sini aja dulu ya.
0: Nah, cantik nih. Hey, cewek, sendirian ya? Sini dulu. Gini.
2: Iya nih kak, kakak juga sendirian.
0: Enggak sih, tadi sama temen. Cuman dia lagi nyari baju ke sebelah. Tapi, kok lo cantik bener sih?
2: Ih, kakak, bisa aja deh.
0: Bisa lah, ngebahagiain kamu juga bisa. Kalau gitu, minta nomor WA-nya dong. Boleh?
2: Boleh kak, 08.
0: Woi, ngapain? Ini, kenalan, cuman saya cakep. Cakep gak?
1: Cakep. No, yang lo ajak ngomong dari tadi tuh patung.
0: Hah? Patung? Moso.
3: Gini nih, salah satu efek narkoba adalah halusinasi. Saat ini banyak sekali berbagai jenis narkoba, salah satunya dengan penggunaan liquid berisi narkoba pada rokok elektrik. Peredaran rokok elektrik semakin marak dengan bervariasinya bahan kimia yang ditambahkan ke dalam cairan. Kandungan rokok elektrik pada awalnya terdiri dari nikotin, propiren glikol, glikerol, dan flavoring agent. Saat ini sudah beredar rokok elektrik yang ditambah dengan narkotika. Salah satu zat yang terkandung adalah etimodet. Etimodet adalah obat penenang yang biasanya digunakan untuk anestesi. Efek lain dari penggunaan etimodet, apalagi penyalahgunaannya, dalam produk vape adalah penurunan kesadaran, apnea atau henti napas, dan kematian. Di beberapa negara, penyalahgunaan etimodet meningkat setelah Propofol hingga kini dikategorikan sebagai narkotika. Meski termasuk obat keras, etimodet mudah diselundupkan karena bentuknya yang cair dan tidak berbahaya.

0: Nilai-nilai keindonesiaan harus diimplementasikan sebagai cara hidup. Melalui nilai-nilai tersebut, Indonesia mampu bangkit dari tantangan yang dihadapi. Bangsa ini harus memahami apa yang akan dilakukan dan didalami terhadap nilai-nilai yang dimiliki. Karena Indonesia berhadapan dengan tantangan infiltrasi ideologi dan berhadapan dengan nilai yang mereduksi kekayaan nilai pada sikap skeptis dan pesimistis. Indonesia memiliki filosofi kehidupan berbangsa yang bersumber dari Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan aturan yang lainnya, yang menjamin keutuhan kehidupan berbangsa berbasis pada rasa kesatuan nasionalisme yang utuh sejak digaungkan tahun 1908. Mari kita bangkit dimulai dari pembangunan nilai-nilai yang kita miliki, seperti budi pekerti dan nilai gotong royong.
1: Profat FM, suara budaya.

Perempat FM Suara Budaya Lampung masih Amalia temani Minak Muahi di Nemunyima edisi Dawakan Isinji ya, toko pukul 11 waktu Indonesia Barat. Dan Amalia Pagun ngebuka line teleponnya di 0721255112 ataupun juga di WhatsApp Perempat ya Minak Muahi di 0811720985.

Berlangsung ya pertandingan sepak bola antara Aljazair dan juga Austria dan juga Yordania melawan Argentina menak muahi ya. Dan pastinya kalau seandainya kita ngomongin soal nonton bareng gitu kan, apalagi ini Piala Dunia gitu kan, dibandingin dengan tempo dulu dengan sekarang itu ya, kalau dulu itu satu TV gitu ya menak muahi untuk satu kampung gitu, karena memang yang namanya tradisi nonton bareng atau nobar itu udah jadi bagian yang nggak terpisahkan gitu. Setiap kali ada pesta sepak bola terakbar seperti Piala Dunia gitu ya yang berlangsung. Nah, tapi minat muaki aktivitas yang saat ini menjadi industri hiburan besar ini punya catatan sejarah panjang nih yang berakar dari keterbatasan teknologi di masa lampau ya. Kalau sana kita kilas balik ke era 1970-an gitu, masyarakat Indonesia pertama kali mengenal siaran Piala Dunia itu secara terbatas gitu ya. Jadi pada masa itu televisi yang mengudara itu masih dalam format hitam putih gitu. Terus juga jangkauan pemancarnya sinyalnya juga belum merata gitu ya ke seluruh pelosok negeri, karena memang kepemilikan perangkat televisi itu masih tergolong barang mewah. Jadi warga-warga di daerah perkampungan itu biasanya spontan untuk berkumpul di rumah ketua RT atau balai desa gitu, atau rumah tokoh masyarakat yang memang punya televisi untuk menyaksikan pertandingannya itu bareng-bareng atau bersama gitu ya minak muaki. Dan inilah cikal bakal dari kultur nobar atau nonton bareng yang lahir dari rasa kebersamaan.

Nah, kalau seandainya udah memasuki era 1990-an, nah tradisi nobar ini mengalami ledakan besar ya, seiring dengan kehadiran stasiun televisi swasta dan juga booming teknologi layar proyektor atau layar tancap digital. Dan istilah nonton bareng atau nobar ini juga resmi memasyarakatkan dan nggak lagi eksklusif di dalam ruangan tertutup, tapi juga merambah ke pelataran parkir, kafe, sampai ke lapangan terbuka minak muahi ya. Dan saat ini tradisi yang bermula dari ruangan rumah warga dan aula hotel puluhan tahun silam sudah menjelma menjadi budaya kultural wajib. Jadi nobar itu nggak cuma sekedar memuaskan dahaga para pecinta sepak bola, tapi juga menjadi motor penggerak ekonomi kreatif di sektor UMKM setiap

trivia Piala Dunia 2026, Cawa Bola, diselenggarakan oleh Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi turnamen terbesar dalam sejarah sepak bola internasional. Dengan 48 tim, 104 pertandingan, dan 16 kota tuan rumah, edisi ini mengubah skala, jangkauan, dan dampak budaya dari permainan yang indah ini. Dari formatnya yang diperluas hingga model penyelenggaraan tiga negara untuk pertama kalinya. Piala Dunia 2026 adalah momen penting bagi olahraga global. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi yang pertama menampilkan 48 tim nasional berkembang dari 32 tim nasional. Perubahan ini memungkinkan partisipasi global yang lebih luas dan lebih banyak pertandingan, menawarkan para penggemar kegembiraan dan variasi yang lebih besar. Ini juga merupakan pertama kalinya tiga negara menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia, menyebarkan demam sepak bola ke seluruh Amerika Utara. Turnamen ini menekankan inklusivitas, inovasi, dan persatuan global yang menghubungkan para penggemar di seluruh dunia melalui kecintaan yang sama terhadap permainan ini. Tuan rumah 1, Kanada. Eksposur pertama Kanada ke sepak bola internasional terjadi ketika mereka membentuk Asosiasi Sepak Bola Dominion 1877 dan Asosiasi Sepak Bola Barat yang berujung pada pembentukan Asosiasi Sepak Bola Kanada 1912. Tuan rumah 2, Meksiko. Meksiko City mungkin memiliki sejarah sepak bola yang panjang, namun kota ini pertama kalinya mendapat pujian saat menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA pada tahun 1970 dan 1986. Gol tangan Tuhan dan gol abad ini dari legenda Argentina Diego Maradona disaksikan oleh ratusan penggemar di Estadio Azteca, Mexico City tahun 1986. Tuan rumah ketiga, Amerika Serikat. Amerika Serikat mungkin merupakan negara yang dikenal dengan baseball, sepak bola Amerika, dan bola basket, tetapi negara ini memiliki sejarah panjang dan tradisional untuk sepak bola yang dimulai pada tahun 1880-an. Tim nasional sepak bola Amerika Serikat dibentuk pada tahun 1885 ketika memainkan pertandingan internasional pertamanya melawan Kanada sebelum mendapatkan medali perak di Olimpiade

0: Weh, sa tetangga na sa. Diyak nambi gawin makai kawai baru. Tanong makai kawai baru mo na. Anak liya mo na nambi pagi sa kulkas ng katong belanga kaca. Ya Allah, Tuhan. Sa ipa-ipa ni duit. Dang-dang duit nga ako na nang ngredit na hutang. Ngredit na sa ngutang.
1: Allah, kani niya nga dengis ko ni ko jiko ka Jesus si. Takupay weh, bangok mo na niya kacau ngici ko tetangga. Hasus-hasus, mak nentuan. Podok hulu ko ngedengis na susi.
0: Weh, apilah kepusingan mo lah, Medi. Bangok-bangok kau. Nya sama aku gigi kau ni kumawat. Lihat anak tetangga nesa. Mak gawi ni pamer kawai lau. Pamer belanga lau. Anak nambi kulanya kulkas ni baru mana. Hah, palingan nesa ngahutang. Kima jang kredit. Atau dang-dang. Ya jang aku nendang-dang nesa. Ya ipan ni duit mana.
1: Ya api kugi ni ke misalkan tian ngutang. Kugi kau doni niku. Kadue tok ko hoke mo iri. Jema hoke ni jema. Ma usah niku iri-iri weh hoke mo nesa. Mulani kuki mo mangidok lajuan. Kena-kena gau. Kekerjaannya api ngopok ku tetangga. Ngicek ko tetangga uli ko kiri ko kayak mana sa susi kaduta lagi
0: ala kaduta haman peniku medi baca ke uyun-uyun ke lagi tanaman jagung mau di kebon mau usah niku ngurus ko nya hadu haman taniku tok kunduk nutup.
2: Iri dengki merupakan emosi yang timbul karena kurangnya bersyukur dan cemburu dengan apa yang dimiliki orang lain. Yang penting dalam hidup ini, bersyukur dengan hidup, berhenti membandingkan hidup dengan orang lain, dan perlu ubah perasaan iri menjadi motivasi.
3: Lambang negara Indonesia disebut sebagai Garuda Pancasila. Terdapat simbol-simbol yang melambangkan sila-sila dalam Pancasila, yaitu bintang, rantai emas, pohon beringin, kepala banteng, padi, dan kapas.
4: Adek, adek sudah selesai belajarnya?
3: Sudah, Mah. Mah, kenapa sih? Kok aku harus belajar Pancasila? Kenapa nggak belajar bahasa asing aja sih?
4: Adek, Pancasila itu penting. Karena Pancasila ini adalah dasar negara kita, negara Indonesia. Nah, di dalam Pancasila ini, kita akan diatur dalam kehidupan bermasyarakat. Supaya nantinya akan berjalan dengan baik. Tidak ada lagi nih orang yang akan bertengkar, tawuran, apa-apa.

Iya, mena mau hari dari kanca so nyini di papun cengaran kuti Amalia cukup kan nanti ijapai kebersama Neham di Nemu Nyima dan Amalia Pagun ngancai minat muahi di Helauni Dawakani ya tunggu pukul 15 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama Pro 4 FM Suara Budaya Lampung.

0: atau lelidung atau juga tirai dalam pelaksanaan upacara adatnya, baik itu upacara adat kelahiran, khitanan, perkawinan ataupun kematian. Kain kebung adalah hiasan yang digunakan sebagai dekorasi pada dinding rumah sewaktu ada upacara di rumah tersebut. Ragam hias yang terdapat pada kain kebung menunjukkan adanya makna yang penting pada ragam hias tersebut. Bentuk ragam hias belah ketupat misalnya, menunjukkan sejarah yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat Lampung Sebatin hingga saat ini yang masih memegang sistem kekerabatan dan juga kepunyimbangan. Masing-masing warna pada kain dasar mewakili kedudukan pemiliknya. Warna-warna pada kain kebung juga menunjukkan bagaimana seorang pemimpin yang diharapkan oleh rakyat dan bagaimana seorang rakyat juga harus bersikap pada pemimpinnya. Ragam hias pada kain kebung juga menunjukkan bahwa pada masyarakat Lampung Sebatin telah mengenal adanya sistem birokrasi kepemimpinan yang sudah dikenal sejak zaman nenek moyang.
1: Kerukunan dimulai dari hal yang sederhana. Senyum sapa dan saling menghargai antar tetangga. Dengan hidup rukun, lingkungan menjadi aman, nyaman, dan penuh kebersamaan. Mari jaga kerukunan dalam bertetangga, karena tetangga adalah keluarga terdekat kita.

0: Ciputat FM, suara budaya Lampung.
1: Wahca jam 11.
2: Mina Muari, destinasi wisata pantai-pantai Labuhan Jukung masih menjadi pilihan wisatawan lokal untuk menikmati akhir pekan. Keindahan pantai dengan hamparan pasir dan ombak besar terus menarik minat pengunjung termasuk wisatawan dari Bandar Lampung. Salah seorang wisatawan asal Bandar Lampung mengaku terkesan dengan panorama pantai Labuhan Jukung. Menurutnya, pantai tersebut memiliki ombak yang cukup besar dan pemandangan yang tidak kalah menarik dibanding destinasi wisata terkenal lainnya. Pantai Labuhan Jukung saat ini juga ramai dikunjungi wisatawan mancanegara. Sejumlah turis terlihat datang dengan sepeda motor sambil membawa papan surfing untuk menaklukkan ombak yang menjadi ciri khas pantai tersebut. Kondisi tersebut menunjukkan ke Labuhan Jukung masih menjadi salah satu destinasi unggulan di Lampung, baik untuk wisatawan lokal maupun mancanegara, terutama bagi pecinta olahraga selancar dan penikmat panorama pantai. Beranjak bit informasi, Sai Bahri, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Aceh mengatakan Batu Giok Aceh atau Batu Giok Nagan saat ini telah memiliki hak kekayaan intelektual atau HKI dari Kantor Kementerian Hukum Republik Indonesia. Penerbitan HKI Giok Nagan merupakan tindak lanjut dari usulan Pemkab Nagan Raya mengingat daerah tersebut menjadi salah satu penghasil batu giok yang terkenal di Aceh. Dengan diterbitkannya HKI tersebut, Giok Nagan kini telah memiliki perlindungan hukum sekaligus menjadi identitas resmi Kabupaten Nagan Raya yang dapat memperkuat daya saing produk daerah. Seluruh proses pendaftaran kekayaan intelektual di Nagan Raya merupakan bagian dari program prioritas Kementerian Hukum dalam memberikan perlindungan terhadap berbagai potensi kekayaan intelektual dan indikasi geografis yang dimiliki oleh daerah. Demikian Wakca jam 11, Mula Putungga di Wakca selanjutnya.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri, bejuluk bu adok nemu nyimah, nengah nyapur jama sakai sambayan, saiwat dilom kitab kuntara raja niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

Kenalkan, nama saya Ahmad Abah. Saya seorang akademisi olahraga dari Universitas Negeri Jakarta. Saya pernah ya punya cerita, itu bukan cerita, pengalaman lah, yaitu pengalaman ketika saya harus keluar kota, di mana itu di 2018 itu pertandingan sedang berlangsung pertandingan, dan saya harus di jalan gitu. Saya tidak bisa menonton, tapi alhamdulillahnya Bung, saya terbantu oleh RRI lewat radio di mobil itu. Jadi saya mendengarkan dengan seksama, saking seriusnya ketika komentator itu bilang tim ini menyerang, saya ini menggas, menjegas, ini agak kencengan gitu.

0: polisi. Dia pengen ngaman pake gidang-gidang hatang-hatangganya liom. Anak ko nawa PR. Di sekolahan. Di kayu nyebut ko siapa gua pahlawan-pahlawan jak Lampung. Pusing ulu ko nyak pandanya siapa konten kreator. Atta Halilintar, Willy Salim. Siapa lagi Rapi Ahmad. Pahlawan saban duh.
1: Apa moneh kidah medi sebagai ulun tuha. Ha anak mu nanya siapa pahlawan anjak Lampung ni kumak pandai. Ini kumak pandai kodoh pahlawan anjak Lampung ni siapa gawo. Anak kan wat Raden Intan dua. Wat moneh kaya Haji Ahmad Hanafiah. Alam sa siapa? Alam sa ratu prawira negara anak kan anjak Lampung lah met. Apa moneh mulai ni kohanan pandai mu Rafi Ahmad jemaat Halilintar. Doh, tiapal ke moneh nama-nama pahlawan kamu anjak Lampung jo. Tian nomor jasa nihan Medi.
0: Na uli indu moneh mak pernah luar di TV sih gantan jisa. Jadi mak hafalnya. Oh odoh ya holon tuhannya harus tanggung jawab juga yang ini pandai anak. Apalagi di bulan Agustus keji. Aduh liom nihannya jadi holon tuhan sih.
2: Pahlawan Lampung telah memberikan kontribusi besar bagi bangsa. Melalui kisah para pahlawan Lampung, kita dapat menumbuhkan semangat nasionalisme dan cinta tanah air.

0: scroll, like, comment, dan share. Hidup anak muda sekarang itu nggak jauh dari layar handphone. Tapi, di balik bebasnya berekspresi, pernah nggak sih kita mikir cara kita bersikap ke orang lain? Beda pendapat di grup chat, tapi tetap saling menghargai. Itu Pancasila.
1: Eh, kamu nggak apa-apa? Sini aku bantuin.
0: Ringan tangan, gak cuek sama sekitar, itu juga Pancasila. Ngobrol bareng, cari solusi bareng, bukan mau menang sendiri, itu Pancasila. Berpikir dulu sebelum berkomentar pedas di media sosial, nah itu juga Pancasila.
2: Ini nih, gue bawain makanan, nanti kita makan bareng-bareng ya.
0: Berbagi tanpa melihat siapa kamu dan dari mana, itu Pancasila tanpa ribet. Pancasila gak ketinggalan zaman. Yang ketinggalan zaman itu kalau kita lupa menerapkannya. Anak muda Indonesia saatnya jadi generasi yang berkarakter. Pancasila bukan sekedar simbol, tapi gaya hidup. Pancasila kuat, Indonesia hebat.
3: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: nggak sih punya teman yang beda agama? Tapi tetap bisa ngobrol, ketawa, dan kerja bareng kok. Itulah indahnya hidup di Indonesia. Beda itu biasa. Moderasi beragama bukan soal mencampur adukan keyakinan, tapi soal sikap. Tetap yakin tanpa harus menyakiti. Sesederhana saling menghormati waktu ibadah. Gak asal komentar di media sosial dan mau dengar pendapat orang lain. Karena kalau kita mau sedikit menahan ego, suasana jadi lebih tenang. Indonesia itu rumah kita bersama. Beda agama, beda cara, tapi satu tujuan, hidup damai. Yuk mulai dari diri sendiri, jadi pribadi yang adil, seimbang, dan menghargai. Karena moderasi beragama bikin hidup lebih nyaman buat semua.
1: Rompat FM, suara budaya Lampung.

0: Tapi aku lupa, modal yang keluar pun besar. Pas kalah, malah makin penasaran. Bahkan uang bulanan tinggal recehan, barang kosan tinggal kenangan. Tiap bulan juga pusing mikirin cicilan. Andai bisa mengulang waktu, akan kutolak tawaran temanku.
1: Penyesalan memang datang belakangan. Jangan nunggu sadar ketika semua sudah menghilang gara-gara judi online. Lelah dengan rutinitas, saatnya kamu berhenti sejenak dan mulai berpetualang. Di sini, mata kita dimanjakan panorama alam. Langkah disambut hangat dengan budaya lokal,

aplikasi media sosialmu. Liburan gak perlu jauh, gak perlu mahal. Yang kamu butuhkan hanya satu langkah. Datang dan rasakan sendiri pesonanya. Jelajahi pariwisata Indonesia. Karena setiap sudut negeri ini

trivia Piala Dunia 2026, Cawa Bola, diselenggarakan oleh Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi turnamen terbesar dalam sejarah sepak bola internasional. Dengan 48 tim, 104 pertandingan, dan 16 kota tuan rumah, edisi ini mengubah skala, jangkauan, dan dampak budaya dari permainan yang indah ini. Dari formatnya yang diperluas hingga model penyelenggaraan tiga negara untuk pertama kalinya. Piala Dunia 2026 adalah momen penting bagi olahraga global. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi yang pertama menampilkan 48 tim nasional berkembang dari 32 tim nasional. Perubahan ini memungkinkan partisipasi global yang lebih luas dan lebih banyak pertandingan, menawarkan para penggemar kegembiraan dan variasi yang lebih besar. Ini juga merupakan pertama kalinya tiga negara menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia, menyebarkan demam sepak bola ke seluruh Amerika Utara. Turnamen ini menekankan inklusivitas, inovasi, dan persatuan global yang menghubungkan para penggemar di seluruh dunia melalui kecintaan yang sama terhadap permainan ini. Tuan rumah 1, Kanada. Eksposur pertama Kanada ke sepak bola internasional terjadi ketika mereka membentuk Asosiasi Sepak Bola Dominion 1877 dan Asosiasi Sepak Bola Barat yang berujung pada pembentukan Asosiasi Sepak Bola Kanada 1912. Tuan rumah 2, Meksiko. Meksiko City mungkin memiliki sejarah sepak bola yang panjang, namun kota ini pertama kalinya mendapat pujian saat menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA pada tahun 1970 dan 1986. Gol tangan Tuhan dan gol abad ini dari legenda Argentina Diego Maradona disaksikan oleh ratusan penggemar di Estadio Azteca, Mexico City tahun 1986. Tuan rumah ketiga, Amerika Serikat. Amerika Serikat mungkin merupakan negara yang dikenal dengan baseball, sepak bola Amerika, dan bola basket, tetapi negara ini memiliki sejarah panjang dan tradisional untuk sepak bola yang dimulai pada tahun 1880-an. Tim nasional sepak bola Amerika Serikat dibentuk pada tahun 1885 ketika memainkan pertandingan internasional pertamanya melawan Kanada sebelum mendapatkan medali perak di Olimpiade

0: Lampung bukan hanya tentang alam yang indah, tapi juga tentang budaya yang hidup dan terus dijaga. Dari kain tapis yang penuh makna, tari tradisional yang anggun, hingga adat yang mengajarkan rasa hormat dan kebersamaan. Di setiap gerak tarian tersimpan cerita. Di setiap senyuman ada keramahan. Berjalan di kampung adat, mendengar cerita leluhur, kita belajar tentang nilai, tentang jati diri. Budaya Lampung bukan sekedar tontonan, tapi pengalaman yang mengajak kita untuk menghargai. Datang sebagai tamu, pulang membawa cerita. Lampung, budaya yang menyapa dengan hati.
1: Tradisi Anjau Silau adalah ritual adat berupa kunjungan yang berfungsi untuk mempererat persaudaraan, memelihara hubungan sosial, dan menjaga keharmonisan di tengah masyarakat. Tradisi ini menjadi salah satu warisan budaya tak benda asal Kabupaten Pesawaran. Adapun makna dan tujuan Anjau Silau, yakni untuk mempererat persaudaraan dengan menjaga hubungan baik antar kerabat marga dan juga puak atau kelompok kekerabatan yang tersebar melintasi batas wilayah marga. Kemudian pengakuan kekeluargaan melalui prosesi adat seperti Angkon Muahi. Menjaga keutuhan adat, yakni dengan mensosialisasikan dan juga meneguhkan kembali tata titi kebesaran adat serta simbol-simbol kebesaran adat di seluruh wilayah marga. Dan sebagai sinergitas, yakni membangun sinergi dan juga kesatuan antar kerabat yang menunjukkan simbol kebesaran adat sebagai pengikat.

0: gak bener ya info ini? Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

salatil qa'imah ati sayyidana muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'asul maqaman mahmudanillazi wa'attah innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

0: Tari Bedana Lampung merupakan tarian yang kental akan ajaran syariat Islam. Tari Bedana juga dijadikan sebagai gambaran kehidupan masyarakat Lampung yang memiliki sifat ramah serta terbuka. Menurut sejarah, Tari Bedana berkaitan dengan masuknya ajaran Islam yang dulunya ditarikan oleh kaum pria secara berkelompok ataupun berpasangan dan hanya bisa dipertontonkan oleh keluarga. Pada zaman dahulu, tarian ini hanya digelar khusus untuk keluarga yang khatam Al-Quran. Namun, seiring berjalannya waktu, Tari Bedana dapat disaksikan dan dimainkan ketika ada acara adat.
1: Perkenalkan, nama saya Ahmad Abba, saya seorang akademisi olahraga dari Universitas Negeri Jakarta. Saya pernah ya punya cerita, bukan cerita, pengalaman lah, gitu, pengalaman ketika

alhamdulillahnya Bung, saya terbantu oleh RRI lewat radio di mobil itu. Jadi saya mendengarkan dengan seksama, saking seriusnya. Ketika komentator itu bilang tim ini menyerang, saya ini menggas, menjegasnya agak kencengan gitu.

Pina Muahi. Sebambangan adalah adat Lampung yang khusus mengatur prosedur pelarian bersama. Artinya, upaya pergi atau menghindari rintangan secara bersama atas kesepakatan bersama tanpa tekanan antara keduanya. Tujuannya adalah untuk meminta bantuan, perlindungan, saran atau pendapat agar mereka mendapatkan persetujuan dari orang tua si gadis atau kedua orang tua mereka.

0: teman kamu masuk rumah sakit jiwa.
1: Hah? Yang benar lagi dikit.
0: Teman dipercaya. Teliti dulu makanya sebelum dikonsumsi.
1: Nah, jadi lewat sih ini.
2: Alprazolam adalah obat golongan benzodiazepin yang biasanya diresepkan dokter untuk mengatasi gangguan kecemasan, serangan panik, atau insomnia berat. Tetapi hati-hati, ini bukan obat biasa. Alprazolam bekerja langsung pada otak dan sistem saraf pusat, membuat efek tenang yang kuat. Itulah sebabnya penggunaan tanpa resep atau pengawasan medis bisa sangat berbahaya. Salah satu bahayanya adalah ketergantungan. Orang yang mengkonsumsi Alprazolam secara terus-menerus bisa jadi tidak bisa tidur, tidak bisa tenang, bahkan sakit tanpa obat itu. Lama-lama kebutuhan dosis lebih tinggi untuk merasakan efek yang sama, inilah yang disebut dengan toleransi. Dan jika tiba-tiba berhenti, bisa muncul gejala putus zat seperti gelisah ekstrim, kejang, bahkan halusinasi. Yang lebih mengerikan, jika dikonsumsi berlebihan atau dicampur alkohol dan obat lain, Alprazolam bisa menyebabkan overdosis, gangguan pernafasan, bahkan kematian.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: FM, suara budaya Lampung.

Selamat dawah minak muakin dekan ca senyini di Papun jenganan kuti. Terima kasih tetap setia nengis kon perempat FM di 88,5 MHz ya. Minak muakin Amalia Pagun ngancai minak muakin di helauni dawahani untuk edisi kani sinjakani minggu tanggal 28 Juni 2026 ya. Permainan rakyat dan juga olahraga tradisional ini terbukti gak cuma berfungsi sebagai sarana hiburan tapi juga bisa membawa pengaruh yang besar nih ya minak muakin terhadap ada perkembangan mental dan juga moral daripada generasi muda. Dan di dalam setiap permainan asli Nusantara ada wujud nyata pendidikan karakter yang memang sangat dibutuhkan oleh anak-anak di era modern saat ini. Ya, ada beberapa permainan tradisional yang syarat akan nilai moral minak muakhi ya. Salah satunya adalah gobak sodor, di mana sebuah permainan kelompok yang secara tidak langsung mengajarkan nilai gotong royong, kerjasama tim, dan juga keberanian dalam mengambil keputusan. Kemudian selain itu juga permainan ini melatih sikap fair play, di mana anak-anak diajarkan untuk berjiwa besar dalam menerima kekalahan ataupun juga kemenangan. Permainan tradisional juga membawa pengaruh terhadap mental dan moral, dan juga ada wujud pendidikan karakter ya minak muaki. Kemudian seperti permainan tradisional egrang juga, di mana membutuhkan mental yang tinggi untuk memainkannya. Iya, permainan egrang ini memadukan ketangkasan fisik dan juga kekuatan mental. Jadi bermain egrang ini membutuhkan

tingkat kefokusan yang kuat ya, supaya pemainnya juga bisa menjaga keseimbangan di atas bambu tanpa harus jatuh gitu, tanpa harus jatuh. Dan melalui filosofi permainan-permainan ini, KPOTI atau Komite Permainan Rakyat dan Olahraga Tradisional Indonesia bersama para akademisi terus berupaya melestarikan olahraga tradisional sebagai pilar penting pembentuk karakter bangsa yang tangguh dan juga berbudi pekerti luhur.

0: Olimpia Piala Dunia 2026, Cawa Bola, diselenggarakan oleh Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi turnamen terbesar dalam sejarah sepak bola internasional. Dengan 48 tim, 104 pertandingan, dan 16 kota tuan rumah, edisi ini mengubah skala, jangkauan, dan dampak budaya dari permainan yang indah ini. Dari formatnya yang diperluas hingga model penyelenggaraan tiga negara untuk pertama kalinya. Piala Dunia 2026 adalah momen penting bagi olahraga global. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi yang pertama menampilkan 48 tim nasional berkembang dari 32 tim nasional. Perubahan ini memungkinkan partisipasi global yang lebih luas dan lebih banyak pertandingan, menawarkan para penggemar kegembiraan dan variasi yang lebih besar. Ini juga merupakan pertama kalinya tiga negara menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia, menyebarkan demam sepak bola ke seluruh Amerika Utara. Turnamen ini menekankan inklusivitas, inovasi, dan persatuan global yang menghubungkan para penggemar di seluruh dunia melalui kecintaan yang sama terhadap permainan ini. Tuan rumah 1, Kanada. Eksposur pertama Kanada ke sepak bola internasional terjadi ketika mereka membentuk Asosiasi Sepak Bola Dominion 1877 dan Asosiasi Sepak Bola Barat yang berujung pada pembentukan Asosiasi Sepak Bola Kanada 1912. Tuan rumah 2, Meksiko. Mexico City mungkin memiliki sejarah sepak bola yang panjang, namun kota ini pertama kalinya mendapat pujian saat menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA pada tahun 1970 dan 1986. Gol tangan Tuhan dan gol abad ini dari legenda Argentina Diego Maradona disaksikan oleh ratusan penggemar di Estadio Azteca, Mexico City tahun 1986. Tuan rumah ketiga, Amerika Serikat. Amerika Serikat mungkin merupakan negara yang dikenal dengan baseball, sepak bola Amerika, dan bola basket, tetapi negara ini memiliki sejarah panjang dan tradisional untuk sepak bola yang dimulai pada tahun 1880-an. Tim nasional sepak bola Amerika Serikat dibentuk pada tahun 1885 ketika memainkan pertandingan internasional pertamanya melawan Kanada sebelum mendapatkan medali perak di Olimpiade.
1: Minak Muari, Tumbai, Lampung lain cuma tentang gajah jama tapis. Uat sapan halus di lom pepacur. Uat nilai hormat di lom piil pesenggiri. Sai di junjung tinggi. Ganta, suara sina mulai meredup. Anak muda mulai lupa makna nemu nyimah. Adat cuma uat di saat acara seremoni. Mawat lagi hadir di lom kesekanian.

nunggu kenyit diengok luwot oleh budaya lain masa lalu. Tetapi budaya sebagai jati diri saya harus kam jaga sehani-hani. RRI Perempat Bandar Lampung.

0: Pusing, ke pasar cuma beli beras, cabe, minyak, kok habisnya banyak sih? Ih, harga barang semuanya naik, tapi suami ngasih uangnya gak pernah naik.
1: Ada apa Bu, ngomel-ngomel melulu?
0: Bapak tuh, lihat nih Pak, cuma beli segini habisnya banyak. Coba sih Pak, ibu ini dikasih uangnya agak lebih dikit. Pusing tahu Pak ngatur uangnya. Semua barang kebutuhan rumah tangga pada naik, Bapak ngasih duitnya gak naik-naik.
1: Lah emang lagi zamannya Bu, barang-barang pada naik.
0: Ya emang zamannya, yang ngerasain itu ibu Pak. Sini, ibu minta dong uang tambahan bulanan. Kan Bapak tahu barang udah naik harganya. Bapak juga dong kalau ngasih uang dinaikin juga.
1: Lah, Bapak uang dari mana nambahnya Bu?
0: Pokoknya ibu gak mau tahu. Pokoknya ibu minta tambahan uang belanja.
2: Inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa dalam jumlah besar yang terjadi secara terus-menerus dalam periode tertentu. Salah satu hal yang menandakan terjadinya inflasi adalah meningkatnya peredaran uang kertas akibat penurunan nilai mata uang, sehingga berimbas pada kenaikan harga barang dan jasa. Naiknya harga barang dan jasa secara keseluruhan ini membuat biaya hidup semakin meningkat. Belilah seperlunya barang kebutuhan Anda, jangan suka menimbun barang, persiapkan diri Anda di tengah ketidakstabilan kondisi ekonomi.

0: jam 13.
1: Mina Muari, Sekolah Rakyat Permanen Provinsi Lampung di Kota Baru Kabupaten Lampung Selatan akan menampung sebanyak 413 peserta didik pada tahun ajaran 2026-2027. Seluruh siswa berasal dari 15 kabupaten kota di Lampung dan akan mulai mengikuti kegiatan belajar setelah masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS pada 14 Juli mendatang. Kepala Dinas Sosial Provinsi Lampung Aswarodi menjelaskan jumlah tersebut berasal dari penerimaan peserta didik baru, perpindahan siswa Sekolah Rakyat Menengah Atas 32 Lampung Selatan, serta lulusan Sekolah Rakyat Terintegrasi 35 Bandar Lampung. Komposisi peserta didik disesuaikan dengan hasil pelaksanaan rekrutmen di lapangan. Untuk tahun ajaran baru, Kementerian Sosial menetapkan kuota 270 peserta didik baru yang terdiri atas 3 rombongan belajar jenjang SD, 3 rombongan belajar SMP, dan 3 rombongan belajar SMA. Masing-masing rombongan belajar diisi sebanyak 30 siswa. Pelaksanaan rekrutmen jenjang SD menghadapi kendala karena sebagian orang tua belum siap melepas anaknya mengikuti pendidikan berbasis asrama. Kondisi tersebut membuat 2 rombongan belajar SD dialihkan menjadi masing-masing 1 rombongan belajar tambahan untuk jenjang SMP dan SMA. Beranjak mit informasi Saibahi, dengan wajah tenang, Fajri Maulana menjelaskan salah satu buku cerita yang dipamerkan berjudul Sayembara Keris Sakti. Sesekali ia membuka halaman demi halaman buku digital di tabletnya, lalu menunjukkan ilustrasinya kepada pengunjung yang mampir ke stan pameran. Pameran tersebut menjadi bagian dari SOMA, The Spectrum of Madurese Arts, ruang kreatif yang dihadirkan mahasiswa Himpunan Mahasiswa Program Studi Desain Komunikasi Visual Universitas Wiraraja. Seluruh cerita mengangkat tema keris dengan pendekatan yang lebih ringan, imajinatif, dan dekat dengan generasi muda. Semua cerita yang dipamerkan merupakan karya asli para mahasiswa. Meski mengangkat keris sebagai tema utama, alur cerita tidak diadaptasi dari kisah nyata dan legenda yang berkembang di masyarakat. Pendekatan tersebut dipilih agar keris tidak lagi dipandang sebagai benda kuno yang hanya akrab dengan kalangan tertentu. Melalui ilustrasi dan cerita yang lebih kekinian, warisan budaya itu diharapkan terasa lebih dekat dengan kehidupan generasi muda. Demikian Wakca jam 13, mulo putungga di Wakca selanjutnya.

0: adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan pahing, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengah nyapur, jama sakai sambayan. Sai wat dilem kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung.

melalui siaran Pro 4 Bandar Lampung. Mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

Ya, minak muari, terima kasih tetap setia nang Iskon Pro 4 FM di 88,5 MHz. Ki jeno minak muari Amalia motoko lagu-lagu pop daerah Lampung ganta lagu-lagu dangdut Lampung Amalia potokon di Loni Dawahani tegok pukul 15 waktu Indonesia Barat.

Kenalkan, nama saya Ahmad Abah, saya seorang akademisi olahraga dari Universitas Negeri Jakarta. Saya pernah ya punya cerita, bukan cerita, pengalaman lah gitu. Pengalaman ketika saya harus keluar kota, di mana itu di 2018 itu pertandingan sedang berlangsung pertandingan, dan saya harus di jalan gitu. Saya tidak bisa menonton, tapi alhamdulillahnya Bung, saya terbantu oleh RRI lewat radio di mobil itu. Jadi saya mendengarkan dengan seksama, saking seriusnya. Ketika komentator itu bilang tim ini menyerang, saya ini menggas, menjegas, ini agak kencengan gitu.

0: Indonesia adalah bangsa yang majemuk. Perbedaan suku, agama, budaya, dan pendapat merupakan kenyataan yang tidak dapat dihindari. Namun persatuan dan kesatuan harus selalu dijaga agar bangsa tetap utuh dan kuat.
1: Nur, menurutmu kenapa persatuan dan kesatuan bangsa itu sangat penting?
2: Karena tanpa persatuan, bangsa kita mudah terpecah. Padahal kita memiliki tujuan yang sama, yaitu memajukan Indonesia.
1: Benar, sayangnya perbedaan sering dijadikan alasan untuk saling bermusuhan.
2: Padahal perbedaan seharusnya menjadi kekuatan, bukan pemisah. Asalkan kita saling menghormati dan toleran.
1: Sebagai penerus bangsa, kita harus menjaga sikap dan tidak mudah terprovokasi.
2: Iya, dengan bersatu, kita bisa menjaga keutuhan bangsa dan mewujudkan Indonesia yang damai dan maju.
0: Persatuan dan kesatuan bangsa bukan hanya slogan, tetapi sikap yang harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan saling menghargai dan bekerja sama, Indonesia akan tetap berdiri kokoh sebagai bangsa yang besar.
3: Sadar wisata dan Sabta Pesona adalah unsur penting dalam mendukung pengembangan destinasi pariwisata. Oleh karena itu, perlu ditumbuhkan peran serta masyarakat secara aktif dalam mengembangkan sadar wisata dengan pemangku kepentingan terkait lainnya. Dalam hal ini, masyarakat merupakan salah satu unsur pemangku kepentingan yang memiliki peran penting dalam pengembangan dan mewujudkan sadar wisata dan Sabta Pesona di daerahnya. Kelompok sadar wisata selanjutnya disebut juga dengan Pokdarwis adalah kelembagaan di tingkat masyarakat yang anggotanya terdiri dari para pelaku kepariwisataan yang juga memiliki kepedulian dan tanggung jawab serta berperan sebagai penggerak dalam pendukung terciptanya iklim kondusif bagi tumbuh dan berkembangnya kepariwisataan serta terwujudnya Sabta Pesona dalam meningkatkan pembangunan daerah melalui kepariwisataan dan manfaatnya bagi kesejahteraan masyarakat sekitar. Termasuk dalam kategori Pokdarwis adalah organisasi masyarakat yang disebut Kompepar, yaitu kelompok penggerak pariwisata. Pokdarwis ini merupakan kelompok swadaya dan swakarsa masyarakat yang dalam aktivitas sosialnya berupaya untuk meningkatkan pemahaman kepariwisataan serta meningkatkan nilai manfaat bagi masyarakat atau anggota Pokdarwis. Mari kita sukseskan pembangunan kepariwisataan di Indonesia.
4: FM, suara budaya Lampung.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Susi, buka kamu, buka kamu, bayar arisanmu, bayar arisan.
2: Pipay guway mula doon mga kayong dya luwak la. Kaya ka tumi lamban ni Hulun. So, assalamualaikum, kuku. Da nga yung kayong ni kunya luwa. What's up ha? Kaya mo tamo sa?
1: Kini ko law. Nga juga daco etika ni law juga. Ni ko mabayang arisan. Ni ko tumbay mangsa. No, pero tama si kabayang unya. Gata niya mangsa. Ni ko mabayang.
2: Lolo niya mga bayak, Medi. Niya ang pa dyan mali hapo, ang pa dyan mali skincare. Niya mo na dyan lunas pabayakan ko di RT si Kam Dudi na niya mga bayak.
1: Niya juga kang beli, we. Buto niya. Sa inyo to karisan niya. Buto Allah ni kunya susip niya. Nako buta seko buha ni kunji. Tangong jawab niya kaman eh. Bangsa seko po nagtopeng.
2: Niya li mga bayak. To sa pa mo na.
1: Bayak, bayak. Boko ni bayak. Kutunggu ni kunya lamban ko. Kutunggu.
2: Niya makumpaog na duwit. At buka pa ko niya. Makumpaog na duwit niya.
3: Dalam arisan komitmen dan kejujuran para anggota atau member untuk membayar cicilan arisan sampai berakhir waktunya harus dijaga. Dari sisi hukum perdata, perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya dan harus dilaksanakan dengan itikad yang baik. Sesuai dengan pasal 13338 KUHP Perdata, semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang.

Masih di Helauni Dawahani, Minak Muaki, Bupati Banyumas menilai Festival Balon Udara keempat Universitas Muhammadiyah Purwokerto ini semakin memperkuat daya tarik wisata Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah karena mampu menarik pengunjung dari berbagai daerah sekaligus juga menggerakkan perekonomian masyarakat. Nah, ia mengapresiasi perguruan tinggi tersebut yang secara konsisten menghadirkan berbagai inovasi melalui kegiatan yang melibatkan masyarakat. Bupati mengatakan festival tersebut telah berkembang menjadi agenda yang mampu menarik wisatawan dari dalam maupun luar Banyumas sehingga layak dipertahankan sebagai agenda tahunan ya. Jadi tahun ini sudah keempat kalinya dan tentunya menarik wisatawan. Pemerintah Kabupaten Banyumas juga mendukung penyelenggaraan kegiatan tersebut melalui kemudahan perizinan. Festival tahun ini diikuti 31 balon udara yang tergabung dalam komunitas balon udara Kabupaten Wonosobo. Sementara untuk pengunjung tidak hanya berasal dari Banyumas, ada juga dari Yogyakarta, Jawa Barat, dan Jakarta sehingga memberikan dampak bagi sektor perhotelan, kuliner, dan juga destinasi wisata di daerah tersebut. Konsep kampus wisata yang diusung ini menjadi bagian dari pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi karena menghubungkan kegiatan akademik, hasil riset, pengabdian kepada masyarakat, dan juga pemberdayaan UMKM. Ia juga mengapresiasi dukungan pemerintah Kabupaten Banyumas yang sudah memasukkan Festival Balon Udara tersebut ke dalam agenda resmi daerah serta memfasilitasi proses perizinan. Rektor berharap pengembangan infrastruktur termasuk pelebaran jalan di depan kampus satu perguruan tinggi tersebut dapat meningkatkan kenyamanan pengunjung. Ya, festival ini menjadi pilihan menarik Minak Muaki untuk mengisi masa liburan sekolah bersama keluarga.

0: Piala Dunia 2026, Cawa Bola, diselenggarakan oleh Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi turnamen terbesar dalam sejarah sepak bola internasional. Dengan 48 tim, 104 pertandingan, dan 16 kota tuan rumah, edisi ini mengubah skala, jangkauan, dan dampak budaya dari permainan yang indah ini. Dari formatnya yang diperluas hingga model penyelenggaraan tiga negara untuk pertama kalinya. Piala Dunia 2026 adalah momen penting bagi olahraga global. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi yang pertama menampilkan 48 tim nasional berkembang dari 32 tim nasional. Perubahan ini memungkinkan partisipasi global yang lebih luas dan lebih banyak pertandingan, menawarkan para penggemar kegembiraan dan variasi yang lebih besar. Ini juga merupakan pertama kalinya tiga negara menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia, menyebarkan demam sepak bola ke seluruh Amerika Utara. Turnamen ini menekankan inklusivitas, inovasi, dan persatuan global yang menghubungkan para penggemar di seluruh dunia melalui kecintaan yang sama terhadap permainan ini. Tuan rumah 1, Kanada. Eksposur pertama Kanada ke sepak bola internasional terjadi ketika mereka membentuk Asosiasi Sepak Bola Dominion 1877 dan Asosiasi Sepak Bola Barat yang berujung pada pembentukan Asosiasi Sepak Bola Kanada 1912. Tuan rumah 2, Meksiko. Meksiko City mungkin memiliki sejarah sepak bola yang panjang, namun kota ini pertama kalinya mendapat pujian saat menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA pada tahun 1970 dan 1986. Gol tangan Tuhan dan gol abad ini dari legenda Argentina Diego Maradona disaksikan oleh ratusan penggemar di Estadio Azteca, Mexico City tahun 1986. Tuan rumah ketiga, Amerika Serikat. Amerika Serikat mungkin merupakan negara yang dikenal dengan baseball, sepak bola Amerika, dan bola basket, tetapi negara ini memiliki sejarah panjang dan tradisional untuk sepak bola yang dimulai pada tahun 1880-an. Tim nasional sepak bola Amerika Serikat dibentuk pada tahun 1885 ketika memainkan pertandingan internasional pertamanya melawan Kanada sebelum mendapatkan medali perak di Olimpiade.
1: Tari Cangget adalah salah satu tari adat tradisional dari Lampung yang ditarikan oleh para pemuda-pemudi pada tahun 1942 atau sebelum bangsa Jepang datang ke Indonesia. Tarian ini sering dimainkan ketika ada acara yang berkaitan dengan gawi adat, misalnya upacara pendirian rumah, panen raya, atau menghantarkan seseorang yang akan pergi beribadah haji. Pada saat pementasan tari ini berlangsung, biasanya terdapat alat musik tradisional yang mengiringi. Kebanyakan masyarakat Lampung menjadikan tarian ini sebagai ciri khas Provinsi Lampung, di mana nantinya seluruh orang berkumpul menjadi satu dan mengikuti upacara serta saling berkenalan.

0: banget nih, mana mau buru-buru lagi. Aku coba terabas aja deh ke baris yang paling depan.
1: Mbak, enak aja main nyelonong-nyelonong ke depan. Antri dong, Mbak.
0: Duh, Mbak, saya buru-buru nih, mau ambil uangnya. Saya ada perlu soalnya, bentar aja kok.
1: Loh, ya nggak bisa gitu dong, Mbak. Harus ngantri dulu ke belakang, kasihan yang datang ke ATM duluan.
0: Yah, oke deh, Mbak. Kalau gitu, saya antri dari belakang.
1: Nah, gitu dong, Mbak.
2: Dengan menerapkan budaya antri, maka kita akan menghargai satu sama lain, menghargai hak orang lain, dan biasa disiplin waktu. Budayakan antri demi kepentingan bersama.

0: pecah jam 14.
1: Mina Muari dalam rangka menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat tetap kondusif, Satuan Samapta Polres Lampung Utara kembali menggelar patroli malam presisi menggunakan kendaraan roda 2 pada Sabtu malam. Patroli yang dimulai pukul 21 waktu Indonesia Barat tersebut menyasar sejumlah titik yang dinilai rawan terjadinya gangguan Kamtibmas, diantaranya Jalan Alamsyah RPN, Stadion Sukung Kota Bumi, Pasar Sentral Kota Bumi, serta kawasan Islamic Center Kota Bumi. Kegiatan patroli dilaksanakan oleh personel Sat Samapta bersama tim TKAP 308 Polres Lampung Utara dengan melakukan pemantauan di wilayah yang telah dipetakan sebagai daerah rawan tindak kriminalitas maupun kejahatan jalanan. Selain melakukan patroli, petugas juga menyampaikan imbauan kepada masyarakat agar bersama-sama menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan serta segera melaporkan apabila mengetahui adanya potensi gangguan Kamtibmas. Kapolres Lampung Utara melalui Kasih Humas mengatakan bahwa patroli malam merupakan salah satu langkah preventif yang rutin dilakukan untuk mengantisipasi berbagai bentuk tindak kriminalitas. Beranjak mit informasi Saibahi, pemerintah kota Pekalongan, Jawa Tengah bersama Dewan Kesenian dan Budaya setempat terus memperkuat pelestarian seni, budaya, dan kearifan lokal sebagai upaya mencegah derasnya pengaruh budaya asing yang semakin digemari generasi muda. Wali kota Pekalongan mengatakan bahwa seni dan budaya serta kearifan lokal memiliki peran penting dalam membentuk karakter generasi muda sekaligus menjaga identitas daerah. Indonesia masih menghadapi tantangan besar dari masuknya berbagai budaya luar, seperti banyak generasi muda yang lebih mengenal drama Korea, drama Cina maupun budaya populer lainnya dibandingkan cerita rakyat, lagu daerah, dan budaya asli sendiri. Ketua Dewan Kesenian dan Budaya Kota Pekalongan mengatakan kepengurusan saat ini terdiri atas 8 komite yang mewakili berbagai bidang seni dan budaya. Peran utama pengurus adalah mengkoordinasikan dan memfasilitasi program-program yang digagas oleh masing-masing komite. Demikian wakca jam 14, mulai putungga di wakca selanjutnya.

0: adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri, bejuluk bu adok nemu nyimah, nengah nyapur jama sakai sambayan, saiwat di lom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung

siaran Pro 4 Bandar Lampung. Mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

maraton, tapi alhamdulillahnya Bung, saya terbantu oleh RRI lewat radio di mobil itu. Jadi saya mendengarkan dengan seksama, saking seriusnya. Ketika komentator itu bilang tim ini menyerang, saya ini menggas, menjegas, ini agak kencengan.

Singa Muari. Adapun titah Kuntara Rajaniti turun-temurun menjadi suluh penerang adat Lampung, tempat bersandar budi pekerti dan timbang rasa. Segala laku manusia hendaklah berpijak pada piil pesenggiri, berpayung pada nemu nyimah, beralas pada nengah nyapur, serta berikat pada sakai sembayan. Maka dengan adat inilah negeri ditegakkan, mufakat dimuliakan, dan persaudaraan dikekalkan. Barang siapa memelihara adat, niscaya adat memelihara dirinya. Barang siapa menjunjung nilai luhur, maka tegaklah martabatnya. Di hadapan

Tara Rajaniti menjadi pedoman bukan untuk ditinggikan dengan kata semata, melainkan untuk dijalankan dengan hati yang lurus dan niat yang suci, agar sejahtera negeri, rukun masyarakat, dan lestari budaya Lampung sampai akhir zaman.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Rompat FM, suara budaya Lampung.

memasuki tahun ajaran baru sekolah, sebagian besar orang tua yang punya anak usia dini itu seringkali dilanda kecemasan baru gitu ya. Ada sebuah fenomena yang tidak tertulis di lingkungan pendidikan saat ini, di mana anak-anak yang baru menginjak kelas 1 SD seolah sudah dituntut untuk lancar membaca, menulis, dan juga berhitung nih ya, atau calistung. Kondisi ini menimbulkan dilema tersendiri tentunya bagi para orang tua zaman sekarang. Di satu sisi, masa pendidikan anak usia dini atau PAUD dan TK idealnya berfokus pada metode bermain dan juga pembentukan karakter. Tapi di sisi lain, realitas di lapangan menunjukkan bahwa materi pembelajaran buku teks kelas 1 SD saat

Ini memiliki tingkat kesulitan yang cukup tinggi dan langsung menyajikan teks bacaan yang panjang. Nah, fenomena ini mengingatkan pentingnya melihat kesiapan mental serta motorik anak, bukan sekedar target akademis semata. Memaksa anak menguasai calistung dengan metode yang kaku dan penuh tekanan justru berisiko memicu stres dini serta menurunkan minat belajar anak di masa depan. Untuk menghadapi tantangan dan juga dilema seperti ini, para ahli membagikan beberapa tips praktis bagi orang tua di rumah. Yang pertama yaitu ubah metode menjadi bermain. Jadi orang tua bisa mengenalkan huruf dan angka melalui media yang menyenangkan seperti kartu bergambar, kemudian ada balok mainan atau aplikasi edukasi yang interaktif supaya anak juga tidak merasa sedang dipaksa belajar. Kemudian yang kedua, rutin membaca buku bersama. Ada baiknya orang tua untuk meluangkan waktu 10 hingga 15 menit setiap harinya untuk membacakan dongeng atau buku cerita kepada anak. Nah, metode mendengarkan ini secara alami akan menumbuhkan rasa penasaran anak terhadap bentuk huruf dan juga kata ya. Kemudian yang ketiga, fokus pada proses dan progres sekecil apapun yang ditunjukkan anak. Jadi orang tua juga harus memberikan apresiasi ya, bukan tekanan. Dan orang tua juga ada baiknya untuk menghindari untuk membandingkan kemampuan anak dengan teman sebaya atau kakak adiknya, karena setiap anak itu punya garis waktu tumbuh kembang yang sangat unik. Lalu manfaatkan momen pertemuan orang tua dan guru atau saat pembagian rapor sekolah untuk mendiskusikan perkembangan anak ya. Cari tahu pendekatan apa yang digunakan di kelas supaya orang tua juga bisa menyelaraskannya saat mendampingi anak belajar di rumah. Pendidikan dasar sejatinya adalah fondasi awal minak muaki bagi perjalanan panjang belajar anak. Kerjasama yang baik antara pihak sekolah yang akomodatif dan juga orang tua yang sabar di rumah menjadi kunci supaya transisi dari masa bermain di TK ke masa belajar di SD juga bisa berjalan dengan bahagia tanpa merenggut keceriaan masa kecil mereka.

0: Indonesia Piala Dunia 2026, Cawa Bola, diselenggarakan oleh Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi turnamen terbesar dalam sejarah sepak bola internasional. Dengan 48 tim, 104 pertandingan, dan 16 kota tuan rumah, edisi ini mengubah skala, jangkauan, dan dampak budaya dari permainan yang indah ini. Dari formatnya yang diperluas hingga model penyelenggaraan tiga negara untuk pertama kalinya. Piala Dunia 2026 adalah momen penting bagi olahraga global. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi yang pertama menampilkan 48 tim nasional berkembang dari 32 tim nasional. Perubahan ini memungkinkan partisipasi global yang lebih luas dan lebih banyak pertandingan, menawarkan para penggemar kegembiraan dan variasi yang lebih besar. Ini juga merupakan pertama kalinya tiga negara menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia, menyebarkan demam sepak bola ke seluruh Amerika Utara. Turnamen ini menekankan inklusivitas, inovasi, dan persatuan global yang menghubungkan para penggemar di seluruh dunia melalui kecintaan yang sama terhadap permainan ini. Tuan rumah 1, Kanada. Eksposur pertama Kanada ke sepak bola internasional terjadi ketika mereka membentuk Asosiasi Sepak Bola Dominion 1877 dan Asosiasi Sepak Bola Barat yang berujung pada pembentukan Asosiasi Sepak Bola Kanada 1912. Tuan rumah 2, Meksiko. Meksiko City mungkin memiliki sejarah sepak bola yang panjang, namun kota ini pertama kalinya mendapat pujian saat menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA pada tahun 1970 dan 1986. Gol tangan Tuhan dan gol abad ini dari legenda Argentina Diego Maradona disaksikan oleh ratusan penggemar di Estadio Azteca, Mexico City tahun 1986. Tuan rumah ketiga, Amerika Serikat. Amerika Serikat mungkin merupakan negara yang dikenal dengan baseball, sepak bola Amerika, dan bola basket, tetapi negara ini memiliki sejarah panjang dan tradisional untuk sepak bola yang dimulai pada tahun 1880-an. Tim nasional sepak bola Amerika Serikat dibentuk pada tahun 1885 ketika memainkan pertandingan internasional pertamanya melawan Kanada sebelum mendapatkan medali perak di Olimpiade.
1: Apa ada pun punya cadangan untuk mendukung bakal tuan ada pun kuat pun punya cadangan.
2: Masyarakat Lampung dikenal dengan kaya budaya dan tradisi. Salah satu di antaranya adalah tradisi butetah. Tradisi butetah merupakan upacara adat yang sangat penting dalam kehidupan sosial masyarakat Lampung, khususnya masyarakat Lampung Sebatin. Tradisi ini menandai perubahan status sosial dan juga kedudukan seseorang dalam struktur adat masyarakat. Pemberian gelar ini umumnya terjadi dalam rangkaian upacara adat perkawinan, di mana seorang pemuda yang menikah akan resmi diubah statusnya menjadi orang tua atau tokoh adat yang dihormati, lengkap dengan gelar atau adok yang baru diterima. Makna butetah sangat mendalam dan juga bersifat sakral, karena bukan hanya sekadar pemberian nama, melainkan penentuan hak, kewajiban, dan juga posisi seseorang dalam pembagian kerja secara adat. Melalui butetah, struktur sosial masyarakat menjadi berfungsi dan juga terorganisir.
0: Kerukunan dimulai dari hal yang sederhana, senyum sapa dan saling menghargai antar tetangga dengan hidup rukun, lingkungan menjadi aman, nyaman, dan penuh kebersamaan. Mari jaga kerukunan dalam bertetangga, karena tetangga adalah keluarga terdekat kita.

Iya, minak muahi indai kancah sonyi ni di Papun janganan kuti maka kasa tuntas sudah tugasnya Amalia ngancai minak muahi di sepanjang dawakani Sinji dan karena minak muahi dikancai zaman Nona Karisma ya anca pukul 15 toko pukul 15 waktu Indonesia Barat. Amalia pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun.

Mina Muahi, semangat kebersamaan tampak dalam kegiatan gotong royong yang dilaksanakan di Desa Waihui, Kecamatan Jati Agung, Kabupaten Lampung Selatan pada hari Minggu ini. Kegiatan tersebut melibatkan Babin Kamtibmas, Babinsa, pemerintah desa, serta masyarakat yang bersama-sama membersihkan lingkungan sebagai upaya menciptakan desa yang bersih, sehat, dan nyaman. Gotong royong dipimpin oleh Babin Kamtibmas Desa Waihui, didampingi Babinsa, kepala desa, aparatur desa, serta puluhan warga dari berbagai dusun. Sebelum kegiatan dimulai, seluruh peserta melaksanakan koordinasi singkat untuk menentukan titik-titik yang menjadi prioritas pembersihan. Selanjutnya, warga dibagi ke dalam beberapa kelompok untuk membersihkan saluran drainase yang tersumbat, memangkas rumput liar di sepanjang jalan desa, membersihkan pekarangan rumah warga, serta mengangkut sampah yang berpotensi menghambat aliran air. Babin Kamtibmas Desa Waihui mengatakan bahwa gotong royong merupakan budaya yang harus terus dijaga karena mampu mempererat hubungan antar warga sekaligus menciptakan lingkungan yang sehat. Ia juga mengajak masyarakat untuk tidak hanya mengandalkan kegiatan gotong royong yang bersifat berkala, tetapi menjadikan kebersihan sebagai tanggung jawab bersama dalam kehidupan sehari-hari. Beranjak mit informasi Saibari, Festival Budaya Dayak Kenyah di Kampung Budaya Pampang, Samarinda, Kalimantan Timur menjadi sarana edukasi bagi masyarakat untuk terus melestarikan nilai-nilai tradisi budaya panen leluhur. Pemkot Samarinda menilai pelestarian budaya jauh lebih esensial dibandingkan hanya berfokus pada kemajuan pembangunan infrastruktur kota. Tidak ada gunanya membangun proyek megah seperti terowongan dan teras Samarinda jika persatuan sosial tidak dijaga. Nilai-nilai luhur yang diwariskan melalui festival adat ini terbukti menjadi pondasi paling fundamental untuk merawat keutuhan hidup masyarakat secara bersama. Kesadaran merawat warisan budaya ini telah tertanam kuat sebagai wujud nyata dukungan dan sumbangsih masyarakat adat setempat. Kampung budaya ini turut mengajarkan strategi komunitas adat untuk bertahan hidup secara mandiri di tengah pesatnya modernisasi kawasan perkotaan. Kearifan pelestarian seni warisan menjadi daya tarik bagi para pengunjung luar yang ingin melihat langsung kebudayaan Pampang. Keamanan kampung yang senantiasa dijaga oleh aparat TNI dan Polri menjadi pilar kenyamanan warga dalam merawat tradisi budaya panen tersebut. Demikian Wakca jam 15, Mula Putungga di Wakca selanjutnya.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri, bejuluk bu adok, nemu nyimah, nengah nyapur, jama sakai sambayan, saiwat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.

siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minamuang kini ikan jatuh nyini di Papun Jenganan Kuti. Api kabang, semoga sehat-sehat terus ya. Dan kali ini kembali kami akan hadir menemani Anda masih dengan rangkaian lagu-lagu dangdut kesayangan Anda. Minamuang kini masih dalam acara Pro Dangdut, masih bersama saya Nona Karisma hingga nanti tepatnya pukul 19 waktu Indonesia Barat.

0: daerah di Indonesia. Pribahasa Papua.
1: Mga buarat negil, jumbei, pebei.
0: Artinya, tanah leluhur yang sangat mereka hormati atau sumber penghidupan mereka.
2: Tari Cangget merupakan tarian muda-mudi yang ada di Provinsi Lampung. Konon pada tahun 1942, sebelum kedatangan bangsa Jepang ke Indonesia, tari Cangget ini selalu ditampilkan di setiap acara yang berhubungan dengan gawi adat. Seperti halnya pada panen raya, upacara mendirikan rumah, dan juga dipakai untuk menghantar orang yang akan menunaikan ibadah haji. Dalam pertunjukannya, tari Cangget ini akan diiringi oleh alat musik tradisional seperti canang luni 8 sampai 12 buah, kuje 1 buah, bende 1 buah, gong 2 buah, gendang 1 buah, dan pepetuk 2 buah. Tarian Cangget yang menjadi ciri khas masyarakat Provinsi Lampung ini sebetulnya tidak hanya mempunyai satu macam saja, melainkan juga mempunyai beberapa macam.

0: FM Suara Budaya Lampung.
1: Minum wangi dimanapun minum wangi berada di sore hari ini. Dangdutan dulu bersama kami di 255112-nya masih ditunggu hingga nanti tepatnya pukul 17 waktu Indonesia Barat ya. Selamat sore untuk Anda minum wangi yang saat ini juga lagi dengerin melalui 103,5-nya ya di FM di RRI Waikanan. Atau juga untuk Anda yang saat ini juga lagi dengerin melalui frekuensi di 88,5 dan juga di RRI digitalnya ya. Gimana suasananya sore hari ini? Kalau untuk kawasan Gatot Subroto dan juga sekitarnya, sore hari ini adem banget ya karena habis hujan. Kita angkat dulu teleponnya di sore hari ini. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Abang Senen, apa kabar Bang Senen?
2: Sehat.
1: Alhamdulillah, senang kalau Bang Senen sehat ya. Oke deh, siap dangdutan Bang Senen. Siap ya. Oke deh, kita punya lagu Bang Senen yang mau diputer. Ada Pagar Makan Tanaman dari Mansyur S. Terus juga ada Lilin Putih dari Evita Mala. Sama Berakhir Pula dari Maggie Z.
2: Pagar Makan Tanaman aja.
1: Pagar Makan Tanaman, boleh ya. Mau kirim salam mau siapa Bang Senen?
2: Bunga Ros, jaga bayar. Semoga sehat.
1: Iya.
2: Alhamdulillah, zaman kembar, sehat-sehat. Minan wakil, tapi sesem, bunda yang bahas abang Kapung Timur.
1: Iya.
2: Dia pasuaran, pendek lukulatan. Mordin pada suara itu. Dasar sabata. Asyik pada tanya. Mama kupin. Satu atin. Kemudian dia kanan. Kawai kanan, timawai kanan, kawai kanan, edok sedek, Pak Jigalman, kanan, ada.
1: Itu aja.
2: Jaga kesehatan ya.
1: Siap Bang Senen.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Abang Senen yang ada di Sukabumi, Bandar Lampung yang ada di kotaan ya. Ditunggu juga minum wangi di 255112-nya ataupun di 0811-7209-885. Sore hari ini adem, suasananya syahdu ya. Karena habis hujan nih untuk kawasan Gatot Subroto dan juga sekitarnya ya. Jadi untuk Anda minum wangi ya mungkin hampir sama nih di tempat Anda ya, di sekitaran rumahnya mungkin juga habis hujan jadi suasananya nggak begitu panas, nggak berdebu juga ya, jadi mungkin pas banget juga nih dengan suasana seperti ini ya minum wangi ya, bisa melakukan olahraga. Mungkin selama satu minggu ini nggak punya waktu untuk bisa olahraga, jadi waktunya ya di Sabtu Minggu di waktu libur ini nggak ada salahnya juga untuk bisa berolahraga. Kali ini kita rehatan dulu ya minum wangi ya, nanti pada pukul 15 lebihnya 20 berapa menit nih, 26 menit akan kami hadirkan ya, ataupun dikumandangkan azan asar untuk daerah kota Bandar Lampung dan sekitarnya. Jangan kemana-mana, kami masih akan terus hadir menemani kebersamaan kita sore hari ini, tetap bersama kami di 88,5 perempat suara budaya Lampung.

0: janji kamu yang dulu. Bilang akan menjaga dan tidak akan menyakiti aku dan anak-anak. Mana kata-katamu, Mas? Yang dulu buat aku jatuh cinta dan bahagia, Mas. Mana? Dulu kamu selalu utamakan aku dan anak-anak. Kamu selalu ada buat aku dan anak-anak. Tapi sekarang kamu berubah. Kamu berubah, Mas. Aku sudah capek dengan semua ini. Lihat ini, Mas. Lebam di pipi aku. Ini bekas pukulan kamu. Sadarkah kamu, Mas? Semua barang-barang di rumah ini kau rusaki, kau lempari. Aku harus pergi bersama anak-anak. Aku gak sanggup terus-terusan begini, Mas. Aku gak sanggup terus kamu sakitin. Aku gak sanggup. Aku gak sanggup, Mas.
1: Tidak ada pembenaran untuk melakukan kekerasan. Jadilah pelopor yang memutus rantai kekerasan terhadap perempuan dan anak sekarang juga.
2: Perkenalkan, nama saya Ahmad Abba. Saya seorang akademisi olahraga dari Universitas Negeri Jakarta. Saya pernah ya punya cerita, bukan cerita, pengalaman lah gitu. Pengalaman ketika saya harus

alhamdulillahnya Bung, saya terbantu oleh RRI lewat radio di mobil itu. Jadi saya mendengarkan dengan seksama saking seriusnya. Ketika komentator itu bilang ini menyerang, saya ini menggas, ini agak kencengan gitu.

wassalatil qa'imah ati sayyidana muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wa ba'asul maqaman mahmudanil ladzi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

0: Suara Budaya Lampung.
1: Satu tenggane sta, jak nambi gawin make kawai baru, tenno make kawai baru mana? Anak liat mana nambi pagi sekulkas ngeratong belanga kaca. Ya Allah Tuhan, tipe ipa ni duit, dang dang duit ngahon nana ngredit ngahutang, ngredit nesa ngahutang.
2: Allah, dah kani yang ngedengis koniku juga ke Jesus si, takut paywe bangok mana nyak kacau ngicik ku tetangga, hasus hasus mak kenentuan, podok hulu kau ngedengis nesa.
1: Ya apilah kepusingan mulai Medi, bangok bangok kau, nyak sama lagi kau niku mawat. Lihat anak tetangga nesa, mak gawi ni pamer kawai lau, pamer belanga lau. Anak nambi kuliahnya kulkas ni baru mana? Hah, paling nesa ngahutang. Kima jang kredit atau dendang? Ya jang ngahun, dendang nesa. Jadi apa ni duit mana?
2: Ya api rugi neki misalkan tian ngutang. Rugi kau doni niku. Kadue tak kau hoke mau iri, jema hoke ni jema. Ma usah niku iri-iri we hoke mau nesa. Mula ni rugi mau mangidok kelajuan. Kena gaw kerjanya api ngopok ku tetangga, ngici ku tetangga. Enggak uli kau kiri kau kayak mana sasusi kadut lagi.
1: Alah kadut tahaman peniku Medi. Baca ke huyun-huyun ke lagi tanaman jagung mau dekebon. Mau usah niku ngurus konya. Haduh haman taniku. Tak kunduk nutup.
3: Iri dengki merupakan emosi yang timbul karena kurangnya bersyukur dan cemburu dengan apa yang dimiliki orang lain. Yang penting dalam hidup ini, bersyukur dengan hidup, berhenti membandingkan hidup dengan orang lain, dan perlu ubah perasaan iri menjadi motivasi.
4: Kamu tahu gak sih, Indonesia itu bukan cuma daratan. 2/3 wilayah kita adalah laut. Dan Laut Indonesia jadi rumah buat ribuan jenis ikan dan terumbu karang kelas dunia. Tapi masalahnya, sampah plastik yang kita buang sembarangan bisa balik lagi ke kita. Ikan makan plastik, laut rusak, kita juga yang kena dampaknya. Yuk mulai dari hal simple, kurangi plastik, buang sampah pada tempatnya, jaga laut mulai dari diri sendiri. Laut Indonesia tuh keren, jangan sampai rusak gara-gara kita.

Piala Dunia 2026, Cawa Bola, diselenggarakan oleh Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi turnamen terbesar dalam sejarah sepak bola internasional. Dengan 48 tim, 104 pertandingan, dan 16 kota tuan rumah, edisi ini mengubah skala, jangkauan, dan dampak budaya dari permainan yang indah ini. Dari formatnya yang diperluas hingga model penyelenggaraan tiga negara untuk pertama kalinya. Piala Dunia 2026 adalah momen penting bagi olahraga global. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi yang pertama menampilkan 48 tim nasional berkembang dari 32 tim nasional. Perubahan ini memungkinkan partisipasi global yang lebih luas dan lebih banyak pertandingan, menawarkan para penggemar kegembiraan dan variasi yang lebih besar. Ini juga merupakan pertama kalinya tiga negara menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia, menyebarkan demam sepak bola ke seluruh Amerika Utara. Turnamen ini menekankan inklusivitas, inovasi, dan persatuan global yang menghubungkan para penggemar di seluruh dunia melalui kecintaan yang sama terhadap permainan ini. Tuan rumah 1, Kanada. Eksposur pertama Kanada ke sepak bola internasional terjadi ketika

0: mereka membentuk Asosiasi Sepak Bola Dominion 1877 dan Asosiasi Sepak Bola Barat yang berujung pada pembentukan Asosiasi Sepak Bola Kadada 1912. Tuan rumah 2, Meksiko. Meksiko City mungkin memiliki sejarah sepak bola yang panjang. Namun, kota ini pertama kalinya mendapat pujian saat menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA pada tahun 1970 dan 1986. Gol tangan Tuhan dan gol abad ini dari legenda Argentina Diego Maradona disaksikan oleh ratusan penggemar di Estadio Azteca, Meksiko City tahun 1986. Tuan rumah ketiga, Amerika Serikat. Amerika Serikat mungkin merupakan negara yang dikenal dengan baseball, sepak bola Amerika dan bola basket, tetapi negara ini memiliki sejarah panjang dan tradisional untuk sepak bola yang dimulai pada tahun 1880-an. Tim nasional sepak bola Amerika Serikat dibentuk pada tahun 1885 ketika memainkan pertandingan internasional pertamanya melawan Kanada sebelum mendapatkan medali perak di Olimpiade.
1: Minamuaki, indahkan jasa unyini. Kutik kompak lagi ngedengi Skop 4 FM, RRI.

Minum Wangi dimanapun Minum Wangi berada, masih kembali bersama kami di acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, dan untuk Anda yang pengen ikutan juga masih ditunggu di 255112 dan juga di WhatsApp di 08117209885 nya. Kali ini untuk Anda Minum Wangi yang lagi santai menikmati suasana hari minggunya, dan juga untuk Anda juga yang saat ini mungkin juga lagi menikmati suasana yang mungkin ya lagi siap-siap juga mempersiapkan mungkin dari seragam ya, besok mau kerja lagi atau juga semua hal yang memang dibutuhkan ya, supaya besok pagi gak gerabak gerubuk gitu ya. Nah, kali ini Minum Wangi di sore hari ini masih ditemani dengan lagu-lagu dangdut kesayangan kita semua ya. Jadi untuk Anda yang memang lagi di jalan mungkin di hari ini, di karena bertepatan juga di hari Minggu dan juga libur anak-anak sekolah gitu kan, lagi bertamasya mungkin ya, ataupun lagi berpergian, tetap hati-hati saat berkendara ya Minum Wangi ya. Dan tentunya dengan cuaca seperti saat ini yang kadang-kadang panas, kadang-kadang hujan, juga menjadi perhatian ekstra nih bagi para pengendara ya. Nah, kali ini Minum Wangi dimanapun Minum Wangi berada, nanti pada pukul 16 waktu Indonesia Barat kami akan hadirkan Wakca di sore hari ini. Jadi jangan kemana-mana, kami juga masih akan terus hadir menemani kebersamaan kita masih di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Minum Wangi dimanapun Minum Wangi berada, kembali kami hadirkan Wakca pukul 16 waktu Indonesia Barat dalam rangka menyambut Hari Bayangkara ke-80. Satuan Lalu Lintas Satlantas Polres Pesisir Barat melaksanakan kegiatan bakti sosial di Masjid Hidayatul Mustaqim di Pekon Sukajadi, Kecamatan Pesisir Tengah, Kabupaten Pesisir Barat pada Jumat kemarin. Kegiatan bakti sosial tersebut diwujudkan melalui kerja bakti pembersihan lingkungan masjid bersama personel Satlantas Polres Pesisir Barat. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan solidaritas, memperkuat semangat gotong royong, serta menciptakan lingkungan tempat ibadah yang bersih, rapi, dan nyaman bagi masyarakat dalam menjalankan ibadah. Kapolres Pesisir Barat AKBP Bestiana SIKMM melalui Kasat Polres Pesisir Barat Ibtu Muhammad Anis mengatakan bahwa kegiatan bakti sosial ini merupakan bagian dari rangkaian peringatan Hari Bayangkara ke-80 sekaligus membentuk kepedulian Polri terhadap masyarakat dan juga lingkungan. Ia menambahkan kegiatan sosial seperti ini juga menjadi sarana untuk mempererat hubungan antara Polri dan masyarakat sehingga terciptanya sinergi yang baik dalam menjaga keamanan, ketertiban, serta kebersihan lingkungan. Informasi selanjutnya di sore hari ini. Kali ini Minum Wangi memasuki musim kemarau, sejumlah sumur milik warga Kampung Negeri Baru, Kecamatan Umpu Semengu, mulai mengalami penurunan debit air, bahkan sebagian diantaranya mulai mengering. Kondisi ini terjadi akibat minimnya curah hujan dalam beberapa pekan terakhir yang menyebabkan cadangan air tanah berkurang. Salah satu warga, dia mengatakan memakai air bersih untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, seperti mandi, mencuci, dan memasak, mengambil air dari sumur yang masih memiliki debit cukup atau mencari sumber air lain. Selain berdampak pada kebutuhan rumah tangga, berkurangnya ketersediaan air juga mulai dirasakan oleh petani yang mengandalkan sumber air tanah untuk mengairi lahan pertanian. Jika kondisi kemarau berlangsung lebih lama, dikhawatirkan kekurangan air akan semakin meluas dan mempengaruhi aktivitas masyarakat. Masyarakat berharap hujan segera turun agar persediaan air tanah kembali terisi dan sumur-sumur warga dapat berfungsi dengan normal. Warga juga menghemat penggunaan air serta menjaga sumber air yang ada guna mengantisipasi dampak kemarau yang lebih panjang. Demikian Minum Wangi Wakca pukul 16 waktu Indonesia Barat. Kita bertemu kembali pada Wakca selanjutnya.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri, bejuluk bu adok, nemu nyimah, nengahnya pur, jama sakai sambayan, saiwat dilom kitab kuntara Raja Nyiti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung

siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

Kenalkan, nama saya Ahmad Aba, saya seorang akademisi olahraga dari Universitas Negeri Jakarta. Saya pernah ya punya cerita, pengalaman lah, pengalaman ketika saya harus

alhamdulillahnya Bung, saya terbantu oleh RRI lewat radio di mobil itu. Jadi saya mendengarkan dengan seksama, saking seriusnya. Ketika komentator itu bilang tim ini menyerang, saya ini menggas, menjegas, ini agak kencengan

0: Sisa-sisa cinta dari miliknya Ona Sutra, Mida Mwaki sudah hadir di tengah-tengah kebersamaan kita sore hari ini ya. Masih adakah cinta di hatimu? Untuk siapa? Untuk aku ya. Nah, hal ini buat Anda Mida Mwaki masih ditunggu di 255112-nya atau juga di WhatsApp di 0811720098885. Masih bersama kami dengan rangkaian lagu-lagu dangdut kesayangan kita semua ya. Dan juga untuk Anda yang juga mungkin baru aja bergabung, selamat sore dan selamat bergabung di sore hari ini ya. Dan juga untuk Anda yang lagi menikmati suasana sorenya ditemani dengan lagu-lagu dangdut ya, semoga lagu-lagu yang kami hadirkan di sore hari ini bisa membuat suasana lebih santai lagi ya. Nah, kali ini untuk Anda Mida Mwaki, dimanapun Mida Mwaki berada, yang masih menemani bocil-bocil karena memang lagi liburan juga ya, libur sekolah ya. Jadi tentunya Mida Mwaki, dimanapun Mida Mwaki berada, yang suka jadi kesabarannya setipis tisu gitu ya, karena memang mungkin yang gak kemana-mana juga liburannya ya. Jadi apa-apa gitu kan, kayaknya semuanya selalu membuat kesabarannya lebih tipis daripada tisu gitu. Nah, kali ini untuk Anda Mida Mwaki, dimanapun Mida Mwaki berada, masih bersama kami ya. Dan untuk Anda yang mungkin lagi di jalan, terus juga pengen pipis, pengen buang hajat gitu ya, mungkin dicari lagi tempat toilet terdekat ya Mida Mwaki ya, baik itu di SPBU ataupun di minimarket-minimarket yang memang ada toilet umumnya ya. Karena sering banget ya, apalagi saat kita berlibur perjalanan jauh, itu suka pengen pipis gitu ya, tapi sukanya ditahan. Ataupun untuk Anda Mida Mwaki yang sering banget nih nahan-nahan pipis, terus juga kayaknya menganggapnya sepele ya Mida Mwaki ya. Dan tentunya Mida Mwaki, dimanapun Mida Mwaki berada, ternyata nih urin yang tertahan terlalu lama itu bisa meningkatkan resiko infeksi saluran kemih atau ISK. Jadi kebiasaan menahan kencing itu bisa membuat kandung kemih ini sulit mengosongkan urin secara optimal. Nah, selain itu Mida Mwaki, resiko ISK juga cenderung lebih tinggi pada perempuan karena saluran kemih perempuan itu lebih pendek dibandingkan dengan laki-laki. Tapi gak menutup kemungkinan ya, laki-laki bisa beresiko terkena ISK. Perempuan, ibu hamil, lansia, penyandang disabilitas juga merupakan kelompok yang rentan banget beresiko terkena ISK. Dan untuk Anda yang pernah ngerasain perih saat buang air kecil, sering ngerasa pengen buang air kecil ya, urin keruh atau berbau tajam dan nyeri perut bagian bawah, adalah gejala ISK yang harus diwaspadai. Jadi ISK juga ini tentunya itu berpengaruh pada kesehatan reproduksi perempuan karena saluran kemih itu berdekatan dengan organ reproduksi. Sedangkan pada laki-laki, ISK berpengaruh pada prostat. Jadi karena itu Mida Mwaki, masyarakat juga untuk membiasakan ya buang air kecil saat tubuh ini udah ngasih sinyal gitu ya. Ini kayaknya harus cepat-cepat cari toilet terdekat gitu ya. Dan tentunya Mida Mwaki, selain itu juga jangan lupa untuk Anda yang suka minum-minuman manis ya, minuman kemasan, atau juga untuk Anda nih Mida Mwaki yang suka kopi, teh ataupun minuman berwarna, jangan lupa juga untuk minum air putih yang cukup dan tidak menahan kencing. Jadi mungkin untuk Anda yang udah mulai kerasa-kerasa nih ya gejala-gejala ISK tadi, jangan ragu-ragu untuk segera periksakan diri ke fasilitas kesehatan terdekat kalau muncul gejala ISK. Nah, ini juga penting banget ya. Nah, kali ini Mida Mwaki langsung aja kita angkat teleponnya di 255112-nya. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, selamat sore Mbak Nona.
0: Sore, ada siapa ini?
1: Tajudin di Minahasa.
0: Tajudin, halo, gimana kabarnya Tajudin?
1: Halo juga Mbak Nona, sehat.
0: Alhamdulillah.
1: Kenapa? Karyawan tapi mau sembuh sih.
0: Oh, sorry. Tapi udah mau sembuh. Kurang serat kah dirimu?
1: Kurang buah kayaknya.
0: Kurang buah. Oke deh, nanti mungkin bisa dimasukin ya makanan-makanan berseratnya ke dalam menu sehari-hari Tajudin ya. Minahasa gimana nih sore hari ini?
1: Sore hari ini mendung kelabu, Mbak.
0: Oh, mendung kelabu ya. Kalau di sini tadi sempat mendung, sempat hujan juga sedikit di Pahoman ya, di Bandar Lampungnya. Oke deh, Tajudin, udah siap dangdutan belum nih?
1: Siap banget, Pak.
0: Siap banget. Oke deh, mantap ya. Karena kita punya lagu nih dari Inul Daratista dengan Seindah Pelangi. Terus juga ada Tidak Cinta Hanya Sekali dari miliknya Iyet Bustami. Sama satu lagi deh ya, Kesunyian Jiwa dari Muksin Alatas.
1: Ikutan aja
0: boleh. Mau kirim salam buat siapa nih?
1: Buat semuanya aja deh. Mbak Nonanya, iya. Apa namanya, hujannya tuh masih ditunda hari ini kita.
0: Kenapa tuh hujannya ditunda?
1: Hujannya masih ditunda, jadi belum hujan di sini.
0: Oh gitu, iya deh. Siap deh.
1: Dua pertanyaan terakhir.
0: Apa tuh? Kayak ini kayak aku berasa lagi itu ya, lagi ujian ya.
1: Pertanyaannya enggak itu kok, enggak pribadi.
0: Oh gitu. Aku takut nih, aku takut salah. Apa nih?
1: Yang pertama itu. Ini mau nanya ke Mbak Nona sih sebaiknya, tapi aman gitu. Apa namanya, Mbak Nona lagi agak flu nih suaranya kan enggak?
0: Lagi ya. Agak sedikit batuk gitu ya.
1: Aja soalnya.
0: Iya, agak sedikit berbeda gitu ya.
1: Semoga cepat sembuh. Nyata yang kedua ini bukan pertanyaan, lebih
0: apa
1: ke
0: tuh? Ya. Apa nih?
1: Lebih ke mau ngasih tahu aja sih sebenarnya.
0: Boleh. Apa nih?
1: Kemarin aku dengerin Mbak Nona, kan ada bintang tamu kayaknya. Siapa? Yoga, Mas Yoga.
0: Oh iya, siang ya?
1: Siang, gitu. Kemarin siaran siang gitu?
0: Iya, aku siaran siang kemarin.
1: Oke. Buat krunya deh, apa, Mbak Amalia, kayaknya Mbak Jelitanya katanya lagi pulang kampung.
0: Iya, dia lagi holiday.
1: Ini perempat Lampung lagi kekurangan penyiar nih.
0: Tapi enggak kok, enggak apa-apa. Semuanya tenang aja. Ada Power Ranger yang siap backup gitu ya di sini ya.
1: Artinya apa? Pagi apa gimana, Lizer?
0: Aku besok kalau enggak salah siang.
1: Siang. Jam 10 ya,
0: kan? Benar, jam 10 sampai jam 3 sore.
1: Iya. Oke. Terima kasih Mbak Nona, assalamualaikum.
0: Terima kasih. Selamat kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa ada Tajudin di Minahasa ya, yang katanya di sana lagi mendung-mendung kelabu ya. Mungkin hampir sama nih kayak di Bandar Lampung sore hari ini ya. Yang tadi sih siang sempat hujan sebentar ya, meskipun tidak deras, tapi cukup ya untuk bisa membuat suasana sore hari ini juga cukup sejuk gitu, nggak terlalu panas juga. Karena memang beberapa hari belakangan ini nih di Bandar Lampung ya, itu hawanya panas gitu ya. Dan hujan yang turun di hari ini, di siang hari ini juga tadi bisa membuat sejuk gitu ya udaranya ataupun suasananya ya. Nah kali ini untuk Anda Minamuaki, sore hari ini masih dengan lagu-lagu dangdut kesayangan kita ya. Jadi untuk Anda masih ditunggu juga di 255112 ataupun di WhatsAppnya di 0811720985 ya. Nah kali ini Minamuaki kita rehatan dulu. Ada lagu dari miliknya Inul Daratista yang nanti kita dengerin bersama-sama ya, dengan Seindah Pelangi. Jadi jangan kemana-mana, kami juga masih akan terus hadir menemani Anda masih di acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Kalau mau buru-buru lagi, aku coba terabas aja deh ke baris yang paling depan.
1: Eh, mbak, enak aja menyelonong-nyelonong ke depan. Antri dong, mbak.
0: Duh, mbak, saya buru-buru nih, mau ambil uangnya. Saya ada perlu soalnya, bentar aja kok.
1: Loh, ya nggak bisa gitu dong, mbak. Harus ngantri dulu ke belakang, kasihan yang datang ke ATM duluan.
0: Yah, oke deh, mbak. Kalau gitu, saya antri dari belakang.
1: Nah, gitu dong, mbak.
2: Dengan menerapkan budaya antri, maka kita akan menghargai satu sama lain, menghargai hak orang lain, dan biasa disiplin waktu. Budayakan antri demi kepentingan bersama.
3: Minan, Minan, oi Minan, ada dak jemennya di rumah nih ya? Minan, oi, nah. Iya, Minan.
4: Iya,
3: Yo.
4: Kokok, Yan. Buat apa, Yan?
3: Minan, ada pisau, dak? Aku nak minjam.
4: Oh, pisau? Nak uat, Mone. Kenapa yang ada pokok pisau kebuk ngakuk pisau, nih? Nah, jauh ada pisau, so. Agak pakai mau api lah pisau, nih, lah.
3: Aku nak bebat-bebat rumput di sebelah. Eh, tapi kan

0: Candung. Candung apa ke ngapi kon juku nang baba-baba juku candung gelah ne lah pisau. Ki pisau sama ke masak seluni.
1: Iya. Iya yo. Heeh. Coba coba minan yang gini, mana tuh candung?
0: Cepat beli ngapa lepas?
1: Heeh.
0: Anjo dah, anjo candung kan?
1: Nah.
0: Walah. Pisau nak ada bahasa mana candungan ni sih kampanya aku pisau pakai motong-motong cabe. Yuk aduh kita cumi dosong lagi nah jom.
1: Iya iya iya. Aku nak minjam kuda ya.
0: Iya.
1: Nanti ku balik kah.
0: Iya. Lupa okay. Yang kedan di aku.
1: Makasih Mina.
0: Yo.
2: Bahasa daerah merupakan aset kekayaan nasional.

Minum Wangi dimanapun Minum Wangi berada, masih bersama kami dalam Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Sore ini masih dengan lagu-lagu dangdut kesayangan kita semua. Dan masih ditunggu juga untuk kalian yang pengen ikutan di 255-112-nya ataupun di WhatsApp di 08 11 08 11 72 09 885-nya ya. Jadi untuk Anda yang juga saat ini lagi santai-santai aja, paling pas banget emang untuk bisa dengerin lagu-lagu dangdut kesayangan Mina Muaki ya. Nah, hal ini untuk Anda juga yang lagi dengerin melalui RRI Digital, selamat sore dan selamat bergabung juga bersama kami ya. Dan untuk Anda yang pengennya, kalau misalnya liburan itu cuman pengen rebahan, gak mau kemana-mana, ataupun untuk Anda nih yang pernah ngerasa semangat banget gitu ya di awal acara kumpul-kumpul, karena memang biasanya hari Minggu tuh untuk kumpul-kumpul keluarga, arisan atau juga acara-acara lainnya ya. Tapi tiba-tiba itu kerasa capek banget ya, males ngomong ataupun pengen cepet-cepet pulang aja deh gitu ya. Kalau misalnya pernah ngerasain ini nih Mina Muaki ya, mungkin Anda itu lagi ngalami fenomena yang biasanya disebut social battery atau fenomena habisnya daya sosial, yang anak-anak muda sekarang itu ngomongnya social battery ya. Jadi social battery ini Mina Muaki merupakan metafora ini untuk bisa gambarin ya kapasitas energi mental dan emosional seseorang dalam berinteraksi sosial. Ini sama seperti baterai di handphone kita nih Mina Muaki ya. Jadi kalau daya sosial ini punya batasan dan bisa terkuras habis sebenarnya ya, terutama setelah terlibat dalam obrolan yang cukup intens ataupun bisa dibilang pertemuan-pertemuan besar ya, atau tuntutan kerjaan yang mengharuskan kita ini harus ngomong terus-menerus ke. Jadi Mina Muaki ada seorang praktisi psikologi klinis yang juga menjelaskan bahwa kelelahan sosial atau social burnout adalah hal yang sangat valid sebenarnya, yang itu biasa terjadi ya. Jadi kondisi ini tidak hanya dialami oleh orang dengan kepribadian introvert sebenarnya ya, tapi juga ekstrovert bisa mengalami ini, meskipun dengan standar ambang batas yang berbeda-beda setiap orang pastinya ya. Dan kalau misalnya tanda-tanda baterai sosial udah melemah nih dan diabaikan, tapi terus kita paksain ya Mina Muaki ya, seseorang itu bisa menjadi mudah tersinggung, cemas, ataupun kehilangan fokus harian. Jadi karena itu, mengetahui kapan sih dan bagaimana cara kita melakukan pengisian daya ulang atau recharging itu menjadi kunci penting untuk menjaga kesehatan mental kita. Ada beberapa langkah sederhana yang bisa kita lakukan. Yang pertama, kita harus paham nih sinyal tubuh dan pikiran kita ya. Mungkin kita bisa melihatnya kayak perubahan suasana hati. Kalau misalnya udah ngerasa jenuh ataupun capek nih mau ngomong ya, atau narik diri dari percakapan, itu adalah sinyal bahwa daya sosial kita ini udah menyentuh zona merah. Selanjutnya Mina Muaki, kita bisa meluangkan waktu untuk bisa menyendiri. Jadi kita bisa ambil waktu sejenak tanpa gangguan orang lain, bisa jalan-jalan sendirian ya, atau juga bisa baca buku ataupun sekedar berdiam diri di dalam kamar tanpa gangguan ya. Dan pastinya untuk Anda yang susah banget untuk ngomong enggak ya, aduh kayaknya itu PR banget ya Mina Muaki ya. Jadi untuk Anda Mina Muaki, belajar berkata tidak tanpa rasa bersalah itu juga salah satu hal yang bisa kita coba ya untuk lakukan. Karena Mina Muaki, kita juga gak harus sebenarnya ya untuk bisa menghadiri setiap undangan, setiap mungkin ngumpul-ngumpul di akhir pekan ya, menolak ajakan secara sopan demi mengistirahatkan pikiran, itu adalah bentuk batasan diri yang sehat sebenarnya ya. Gak apa-apa untuk ngomong enggak sebenarnya ya Mina Muaki ya. Terus juga jangan lupa lakukan aktivitas yang bisa memulihkan energi. Kita bisa pilih kegiatan yang bisa menenangkan syaraf, kayak dengerin musik instrumental, mandi air hangat, atau melakukan meditasi ringan
sebelum tidur. Atau untuk Anda yang suka lagu-lagu dangdut, mungkin pas banget ya sore hari ini untuk bisa dengerin lagu-lagu dangdut, untuk bisa memulihkan energi minamuaki semua. Ya mungkin hari ini banyak banget kegiatannya, jadi sore hari ini untuk waktunya untuk santai, untuk lebih tenang gitu ya, sehingga besok hari, di hari Senin itu sudah mulai ataupun sudah siap mulai beraktivitas kembali seperti biasa ya. Nah, jangan lupa juga nih menjaga keseimbangan antara bersosialisasi dan juga beristirahat, itu bagian dari gaya hidup sehat di era modern ini ya. Dan ingat juga bahwa mengambil waktu untuk menyendiri dan mengisi ulang sosial bateri kita itu bukanlah tanda egois atau antisosial, melainkan langkah penting agar kita ini bisa kembali berinteraksi di lingkungan sekitar dengan lebih utuh, berkualitas, dan juga bahagia. Gak mudah tersinggung gitu ya. Nah, kali ini Minamuaki kayaknya waktunya juga sudah cukup terbatas ya dalam acara Pro Dangdut sore hari ini. Jadi untuk Anda Minamuaki bisa dilanjut di esok hari di jam yang sama ya, di setiap harinya pastinya Minamuaki pada pukul 15 hingga pukul 17 ya, ada 2 jam waktunya ya. Jadi untuk Anda besok juga masih bisa ikutan melalui telepon dan juga melalui WhatsApp kita di setiap sore ya. Nah, terima kasih juga untuk Anda yang sudah ikut bergabung sama kami sore hari ini melalui telepon ya. Dan juga Minamuaki sore ini kami juga masih akan terus hadir menemani kebersamaan kita, masih di Helauni di Bingihani untuk edisi hari ini, tepatnya di hari Minggu 28 Juni 2026. Jangan kemana-mana, kami masih akan terus hadir menemani Anda masih dengan rangkaian lagu-lagu dari seluruh Indonesia yang masih akan terus menemani kebersamaan kita sore ini.

Smart FM, suara budaya Lampung. Minum Wage dimanapun Minum Wage berada, kembali kami hadirkan Wage pukul 17 waktu Indonesia Barat. Kali ini Minum Wage dalam rangka menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat tetap kondusif. Satuan Samapta Polres Lampung Utara kembali menggelar patroli malam presisi menggunakan kendaraan roda 2 pada Sabtu kemarin. Patroli yang dimulai pada pukul 21 menyasar sejumlah titik yang dinilai rawan terjadinya gangguan katnibmas, antaranya di Jalan Alamsyah RPN, Stadion Sukung Kota Bumi, Jalan Bangau 5, Pasar Sentral Kota Bumi, serta kawasan Islamic Center Kota Bumi. Kegiatan patroli dilaksanakan oleh personel Satsamapta bersama tim TKP 308 Polres Lampung Utara dengan melakukan pemantauan di wilayah yang telah dipetakan sebagai daerah rawan tindak kriminalitas maupun kejahatan jalanan. Informasi selanjutnya, di sore hari ini Gubernur Lampung Rahmat Mirjani Jausal meninjau Desa Wisata Budaya Marga Teluk yang berpusat di Rumah Adat Lampung Lamban Dalom, Olok Gading, Bandar Lampung pada Kamis 25 Juni 2026 kemarin. Kehadiran Gubernur Lampung Rahmat Mirjani Jausal disambut antusias oleh tokoh adat dan masyarakat setempat dengan prosesi penyambutan adat dan iring-iringan menuju lokasi kegiatan. Dalam sambutannya, Minum Wage, Gubernur Mirza menegaskan bahwa kemajuan Provinsi Lampung saat ini tidak terlepas dari peran besar budaya dan adat Lampung yang telah menjadi fondasi kehidupan masyarakat selama ratusan tahun. Menurutnya, 5 falsafah utama masyarakat Lampung, yakni Piil Persenggiri, Nemu Nyimah, Nengah Nyapur, Saka Sambayan, dan Juluk Adok telah membentuk karakter masyarakat yang mampu hidup berdampingan secara harmonis di tengah keberagaman. Demikian Minum Wage, Wage pukul 17 waktu Indonesia Barat. Informasi selengkapnya dapat Anda nikmati di rri.co.id.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, ogok falsafah huhi, gegoh piil pesenggihi, bejuluk bu adok nemu nyimah, nengahnya pur jama sakai sambayan, saiwat dilom kitab kuntara raja niti, seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung.

siaran Pro 4 Bandar Lampung. Mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

tapi alhamdulillahnya Bung, saya terbantu oleh RRI lewat radio di mobil itu. Jadi saya mendengarkan dengan seksama, saking seriusnya. Ketika komentator itu bilang tim ini menyerang, saya ini menggas, menjegas, ini agak kencang.

0: suatu hari di markas para iblis.
1: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut Singkaro buat mencuri di rumah Pak Midun. Laporan selesai.
2: Kerja bagus kamu. Kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
3: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
2: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat nyuri juga kayak si Garong.
3: Ilmunya lebih sadis dari kita komandan. Kalau si Garong cuma bikin satu keluarga merana, kalau yang ini bikin rakyat satu negara menderita. Korupsi uang rakyat soalnya.
0: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan hentikan.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI

0: hutan bukan hanya milik kita hari ini, tetapi milik generasi esok hari. Hentikan pembalakan liar, jaga hutan kita, jaga kehidupan kita. Pesan ini dipersembahkan untuk bumi yang lebih hijau.
1: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Jawa.
2: Ngono ya ngono, nanging aja ngono.
1: Artinya, begitu ya begitu, tapi jangan begitu. Maknanya adalah peringatan agar orang jangan berbuat yang kebablasan atau berlebihan, sehingga menimbulkan permasalahan baru atau tambahan yang tak diduga atau mengganggu orang lain.
3: Pro 4 FM, suara budaya.

dimanapun minum waki berada. Sore hari ini kembali kami hadir dengan rangkaian Nada Islami. Sebelum nanti kami akan bergabung bersama program 1 RRI Bandar Lampung untuk dapat mengikuti pengajian ayat suci Al-Quran menjelang dikumandangkan azan maghrib untuk daerah kota Bandar Lampung dan sekitarnya. Jadi jangan kemana-mana, pastikan kebersamaannya di 88,5 Pro 4 Suara Budaya Lampung.

0: simbol-simbol yang melambangkan sila-sila dalam Pancasila, yaitu bintang, rantai emas, pohon beringin, kepala banteng, padi, dan kapas.
1: Adek, adek sudah selesai belajarnya?
0: Sudah, Mah. Mah, kenapa sih kok aku harus belajar Pancasila? Kenapa nggak belajar bahasa asing aja sih?
1: Adek, Pancasila itu penting. Karena Pancasila ini adalah dasar negara kita, negara Indonesia. Nah, di dalam Pancasila ini, kita akan diatur dalam kehidupan bermasyarakat. Supaya nantinya akan berjalan dengan baik. Tidak ada lagi nih orang yang akan bertengkar, tawuran, apalagi bermusuhan.

0: Kenapa pakai begituan? Walah, nangkap ikan kok pakai bom. Sudah bukan zamannya lagi tuh.
1: Betul. Emang kenapa kah? Ini cara yang paling mudah dan cepat dapat ikan.
0: Iya, tapi merusak segalanya.
2: Indonesia dikenal memiliki keanekaragaman terumbu karang yang berlimpah. Tidak kurang dari 354 jenis karang telah ditemukan di Indonesia. Mari jaga dan

Indonesia Piala Dunia 2026, Cawa Bola, diselenggarakan oleh Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi turnamen terbesar dalam sejarah sepak bola internasional. Dengan 48 tim, 104 pertandingan, dan 16 kota tuan rumah, edisi ini mengubah skala, jangkauan, dan dampak budaya dari permainan yang indah ini. Dari formatnya yang diperluas hingga model penyelenggaraan tiga negara untuk pertama kalinya. Piala Dunia 2026 adalah momen penting bagi olahraga global. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi yang pertama menampilkan 48 tim nasional berkembang dari 32 tim nasional. Perubahan ini memungkinkan partisipasi global yang lebih luas dan lebih banyak pertandingan, menawarkan para penggemar kegembiraan dan variasi yang lebih besar. Ini juga merupakan pertama kalinya tiga negara menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia, menyebarkan demam sepak bola ke seluruh Amerika Utara. Turnamen ini menekankan inklusivitas, inovasi, dan persatuan global yang menghubungkan para penggemar di seluruh dunia melalui kecintaan yang sama terhadap permainan ini. Tuan rumah 1, Kanada. Eksposur pertama Kanada ke sepak bola internasional terjadi ketika mereka membentuk Asosiasi Sepak Bola Dominion 1877 dan Asosiasi Sepak Bola Barat yang berujung pada pembentukan Asosiasi Sepak Bola Kanada 1912. Tuan rumah 2, Meksiko. Meksiko City mungkin memiliki sejarah sepak bola yang panjang, namun kota ini pertama kalinya mendapat pujian saat menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA pada tahun 1970 dan 1980.

6. Gol tangan Tuhan dan gol abad ini dari legenda Argentina Diego Maradona disaksikan oleh ratusan penggemar di Estadio Azteca, Mexico City tahun 1986. Tuan rumah ketiga, Amerika Serikat. Amerika Serikat mungkin merupakan negara yang dikenal dengan baseball, sepak bola Amerika dan bola basket, tetapi negara ini memiliki sejarah panjang dan tradisional untuk sepak bola yang dimulai pada tahun 1880-an. Tim nasional sepak bola Amerika Serikat dibentuk pada tahun 1885 ketika memainkan pertandingan internasional pertamanya melawan Kanada sebelum mendapatkan medali perak di Olimpiade

0: Masyarakat Lampung memiliki dua adat, yakni adat Lampung Pepadun dan adat Lampung Saibati. Dalam pernikahan, kedua adat ini memiliki ciri khas pakaian masing-masing, di mana adat Pepadun akan memakai pakaian yang identik dengan warna putih. Mempelai wanita mengenakan kebaya warna putih dan bawahannya mengenakan sarung tapis yang memiliki rumbai ringgit pada bagian bawah. Sedangkan untuk mempelai laki-laki akan mengenakan kemeja warna putih, celana panjang warna putih, dan mengenakan sarung tumpal dengan kain selempang jingsarat. Kedua kain ini sejenis dengan kain songket. Dan dalam pernikahan adat Saibatin akan memakai pakaian warna merah dan juga emas. Bahan baju kedua mempelai terbuat dari kain bludru yang memiliki motif warna bunga tabur, salur, atau pucuk rebung. Lalu kedua mempelai memakai satu buah selempang jingsarat, yaitu selempang sejenis dengan songket yang diselempangkan dari bahu kanan ke pinggang kiri.
1: Mengenal baju adat di Indonesia. Baju adat Papua Barat.
2: Sebagai provinsi yang letaknya ada di ujung paling timur Indonesia, baju adat Papua Barat cukup unik. Sederhana lebih tepatnya, karena bahannya alami dan pengolahannya sederhana. Dari pakaian adat yang biasa dipakai bisa membedakan antara wanita yang telah menikah dan wanita yang belum menikah. Baju adatnya bernama ewer, terbuat dari jerami kering, dan seiring perkembangan zaman, bajunya terpengaruh modernisasi dan diberikan kain pada bagian atasnya. Sementara untuk wanita, roknya mengambil serat tumbuhan dan dirangkai memakai

Minum Waki dimanapun Minum Waki berada. Selanjutnya kami akan segera bergabung bersama program 1 RR Bandar Lampung untuk dapat mengikuti pengajian ayat suci Al-Quran menjelang dikumandangkan azan maghrib untuk daerah kota Bandar Lampung dan sekitarnya.

wassalatil qa'imah ati sayyidana muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'asul maqaman mahmudanil ladzi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad SAW tempat yang duhur, kelebihan, kemuliaan, dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tiada menyalahi janji, wahai zat yang maha penyayang.

0: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
1: Gimana ya? Sebentar. Maaf sebentar ya.
2: Pak, masih di kantor?
1: Iya, masih di kantor ini.
2: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu Papa pulang.
1: Iya.
2: Kita kan mau rayakan ulang tahun Papa di rumah.
1: Iya, Papa mau pulang.
0: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
1: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
3: Teguh pendirian, katakan tidak pada korupsi.
4: Lembaga Demografi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia menyebut kebiasaan merokok adalah perangkap kemiskinan. Ini lantaran jumlah uang yang dibelanjakan untuk kebutuhan primer menurun. Beberapa yang dikorbankan akibat merokok adalah sektor pendidikan, kesehatan, dan gizi keluarga. Di Indonesia, 69% rumah tangga memiliki alokasi pengeluaran untuk rokok.
5: Tahukah kamu, rokok menjadi pengeluaran belanja terbesar kedua pada orang miskin, lebih tinggi dari belanja makanan bergizi seperti ayam dan telur. Beban ekonomi yang tinggi menyebabkan balita berisiko tinggi mengalami stunting hingga 5,5%. Balita yang tinggal dengan orang tua perokok tumbuh 1,5 kg lebih kurang dari anak-anak yang tinggal dengan orang tua yang bukan perokok. 5,5% balita yang tinggal dengan orang tua perokok punya resiko lebih tinggi menjadi stunting.

0: Budaya Lempung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri, bejuluk bu adok nemu nyimah, nengah nyapur jama sakai sambayan, saiwat dilom kitab kuntara raja niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

0: cantik. Namanya juga sayang, kayak ngingetin teman biar gak telat terus. Niatnya bukan benci, tapi biar bareng-bareng jadi lebih baik. Indonesia emang belum sempurna, tapi justru disitulah serunya. Kita tuh rame, heboh, tapi saling. Saling bantu, saling dukung, saling bercanda. Cinta Indonesia itu bukan soal diam, tapi peduli. Boleh kritik, asal sayangnya tetap jalan.
1: Muaki, Talobala merupakan kelompok alat musik rungu yang terdiri dari kumpulan pencon yang disusun berdasarkan urutan nadanya. Sama seperti gamelan di Jawa dan Bali, Talobala terdiri dari beberapa instrumen, diantaranya kulintang atau kulitang, talo, huji, canang, bendi, tawa-tawa, dan gendang dok-dok. Talobala merupakan keluarga instrumen idiopon dan perkusif. Talobala sebagai sebuah ensemble yang sering disajikan dalam upacara adat dengan beberapa tabuhan. Tabuhan yang paling populer adalah tabuh Sanak Miwang di Ijan, tabuh Sirang, tabuh Arus, tabuh Sambai Agung, tabuh Jahang, tabuh Labung Angin, dan lain-lain.

Perkenalkan, nama saya Ahmad Abah. Saya seorang akademisi olahraga dari Universitas Negeri Jakarta. Saya pernah ya punya cerita gitu, bukan cerita, pengalaman lah gitu. Pengalaman ketika saya harus

tapi alhamdulillahnya Bung, saya terbantu oleh RRI lewat radio di mobil itu. Jadi saya mendengarkan dengan seksama, saking seriusnya. Ketika komentator itu bilang tim ini menyerang, saya ini menggas, menjegasnya agak kencengan.

0: Foto selfie dulu. Udah cantik. Sekarang waktunya upload ke Instagram. Banyak yang komen. Cek ah, itu pipi apa bakpau kak? Tembem banget. Giginya kuning. Belum sikat gigi ya? Kok jadi gendutan sekarang? Kasian, lagi jomblo, foto mulu biar laku ya. Berasa cantik, pasti fotonya pakai filter. Ini kenapa sih orang-orang pada komen jelek di Instagram aku? Emang aku salah apa sama mereka? Mereka gak ngerti apa gimana perasaan aku. Sakit tau.
1: Stop menebar komen kebencian di sosial media. Itu bisa bikin orang yang kamu bully jadi depresi loh. Ayo, mulai jadi pengguna sosmed yang baik ya.
2: Awas, awas. Ada musuh 165. Mundur, mundur, mundur.
3: Ya ampun. Main game gak berhenti-berhenti. Deket banget lagi tuh mata sama handphone.
2: Risik, lagi seru nih.
3: Idih, dibilangin juga. Kasian tahu tuh mata.
2: Bawel, bawel. Diem.
3: Loh, kok sekarang pakai kacamata?
2: Iya nih, karena kelamaan main game. Akhirnya mataku jadi kayak gini sekarang.
3: Tuh kan, kamu sih. Menjaga kesehatan mata itu penting loh. Kalau udah begini kan, yang rugi diri kamu sendiri. Masih males jaga kesehatan.

Piala Dunia 2026, Cawa Bola, diselenggarakan oleh Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi turnamen terbesar dalam sejarah sepak bola internasional. Dengan 48 tim, 104 pertandingan, dan 16 kota tuan rumah, edisi ini mengubah skala, jangkauan, dan dampak budaya dari permainan yang indah ini. Dari formatnya yang diperluas hingga model penyelenggaraan tiga negara untuk pertama kalinya. Piala Dunia 2026 adalah momen penting bagi olahraga global. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi yang pertama menampilkan 48 tim nasional berkembang dari 32 tim nasional. Perubahan ini memungkinkan partisipasi global yang lebih luas dan lebih banyak pertandingan, menawarkan para penggemar kegembiraan dan variasi yang lebih besar. Ini juga merupakan pertama kalinya tiga negara menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia, menyebarkan demam sepak bola ke seluruh Amerika Utara. Turnamen ini menekankan inklusivitas, inovasi, dan persatuan global yang menghubungkan para penggemar di seluruh dunia melalui kecintaan yang sama terhadap permainan ini. Tuan rumah 1, Kanada. Eksposur pertama Kanada ke sepak bola internasional terjadi ketika mereka membentuk Asosiasi Sepak Bola Dominion 1877 dan Asosiasi Sepak Bola Barat yang berujung pada pembentukan Asosiasi Sepak Bola Kanada 1912. Tuan rumah 2, Meksiko. Mexico City mungkin memiliki sejarah sepak bola yang panjang, namun kota ini pertama kalinya mendapat pujian saat menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA pada tahun 1970 dan 1980.

0: 6. Gol tangan Tuhan dan gol abad ini dari legenda Argentina Diego Maradona disaksikan oleh ratusan penggemar di Estadio Azteca, Mexico City tahun 1986. Tuan rumah ketiga, Amerika Serikat. Amerika Serikat mungkin merupakan negara yang dikenal dengan baseball, sepak bola Amerika dan bola basket, tetapi negara ini memiliki sejarah panjang dan tradisional untuk sepak bola yang dimulai pada tahun 1880-an. Tim nasional sepak bola Amerika Serikat dibentuk pada tahun 1885 ketika memainkan pertandingan internasional pertamanya melawan Kanada sebelum mendapatkan medali perak di Olimpiade.
1: Minamuaki dimanapun Minamuaki berada, festival paling bergengsi di Lampung, Pesenggiri Festival 2026 hadir lagi pada tanggal 3 hingga 5 Juli 2026 di Lampung Marriott Resort. Festival selebrasi kebudayaan yang diselenggarakan oleh The Hurun Lampung, Pesenggiri Festival mengajak komunitas seni Lampung untuk belajar, berkarya, dan merayakan kebudayaan bersama melalui beragam workshop masterclass interaktif mulai dari kelas barista coffee bersama Tanah Merah, pengembangan bisnis lokal, membuat batik jumputan dengan Roman Mukhtar, kelas memasak dengan Chef Tony Asjari, dan maestro kue jajan pasar Lani Rustan, yoga dan juga meditasi, hingga kelas melukis bersama Miss Bong, dan masih banyak lagi mentor-mentor profesional yang akan hadir. Jadi jangan lupa, Anda bisa langsung datang ya di Pesenggiri Festival 2026.
2: Suksma
3: Indonesia.
2: Terima kasih
3: Jepang.
2: Arigato.

kearifan lokal merupakan pengetahuan tradisional yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya dan pada umumnya diwariskan dalam lingkungan keluarga secara lisan, baik dengan tuturan maupun melalui ritual, upacara, dan sarana lain. Salah satu contoh kearifan lokal dalam suku Melayu adalah pantun. Apa tanda Melayu jati? Mengangkat pemimpin bijak bestari. Apa tanda Melayu jati? Pemimpin dan ulama mesti bersebati. Pemimpin menjadi sebuah kewajiban dalam tata pemerintahan dan politik dalam kebudayaan Melayu. Dengan adanya pemimpin dan rakyat yang dipimpin, menjadikan umat Melayu memiliki tata pemerintahannya. Dan selanjutnya, ketika nasionalisme muncul, mereka membentuk negara bangsa.

0: Mina Muari, masyarakat Lampung mempunyai 5 falsafah hidup yang merupakan cerminan perilaku masyarakat Lampung itu sendiri yang menjunjung tinggi nilai-nilai luhur kehidupan. Satu di antaranya adalah Sakai Sambayan. Berikut Sakai Sambayan menurut budayawan Lampung, Bapak Dr. Andes Haji Mawardi Harirama, Adok Sutan Segayo di Puncak Nur.
1: Sakai Sambayan, katanya kan tulung menolong. Kam nolong dan menolong. Jadi tolong itu karena kita tolong, orang lain menolong. Jadi artinya bersama-sama tolong menolong itu dalam segi kebaikan untuk membangun masyarakat, membangun kampung kita, membangun keluarga kita, membangun adat budaya kita. Tolong menolong, bersatu kita untuk saling bekerja sama untuk kebaikan-kebaikan masyarakat adat

Minda Muwaki dimanapun Minda Muwaki berada. Pukul 19 kali ini kami hadirkan Wakca yang masih kami kutip dari rri.co.id. Tim SAR gabungan berhasil menemukan Wawan Wibowo, warga kampung Rejosari Mataram, Kecamatan Seputi Mataram, Kabupaten Lampung Tengah, yang sebelumnya dilaporkan hilang saat menjala ikan di Sungai Rejosari. Korban ditemukan dalam kondisi meninggal dunia pada Kamis kemarin, dan Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Lampung yang diwakili oleh Wadan Tim Rescue Ahmad Hikmah Iman mengatakan bahwa pihaknya menerima laporan dari keluarga korban dan menindaklanjuti laporan tersebut. Basarnas Lampung mengerahkan satu tim rescue ke lokasi kejadian, dan juga pencarian dilakukan dengan menyisir area lokasi kejadian dan aliran Sungai Rejosari menggunakan perahu karet. Tim SAR memfokuskan pencarian pada sejumlah titik yang dicurigai sebagai lokasi korban tenggelam. Beberapa jam operasi berlangsung, akhirnya korban ditemukan pada pukul 17.40 waktu Indonesia Barat. Korban diketemukan dalam kondisi meninggal dunia sekitar 20 meter dari lokasi yang diduga menjadi titik awal kejadian. Informasi selanjutnya, di malam hari ini Satuan Lalu Lintas Polres Lampung Utara menggelar patroli malam atau Light Blue Patrol di sejumlah titik strategis di wilayah Kabupaten Lampung Utara. Dan kegiatan tersebut juga dilakukan sebagai langkah preventif untuk menjaga keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas. Patroli dimulai dengan menyasar jalur lintas tengah Sumatera di wilayah Kota Bumi, jalur lingkar kota dalam kota, kawasan rawan kecelakaan, objek vital, rest area, serta pusat-pusat keramaian. Dan demikian Minda Muwaki Wakca pukul 19 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya nanti akan ada Ferry Orlando yang akan menemani Anda hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Akhirnya saya Nona Karisma pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih atas kebersamaannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri, bejuluk bu adok nemu nyimah, nengah nyapur jama sakai sambayan, sai wat dilom kitab kuntara Rajaniti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung.

keluar kota, di mana itu di 2018 itu pertandingan sedang berlangsung pertandingan dan saya harus di jalan gitu, saya tidak bisa menonton. Tapi alhamdulillahnya Bung, saya terbantu oleh RRI lewat radio di mobil itu. Jadi saya mendengarkan dengan seksama, saking seriusnya. Ketika komentator itu bilang tim ini menyerang, saya ini menggas, menjegas, ini agak kencengan.

0: Posyandu, pos pelayanan terpadu, merupakan upaya pemerintah untuk memudahkan masyarakat Indonesia dalam memperoleh pelayanan kesehatan ibu dan anak. Tujuan utama Posyandu adalah mencegah peningkatan angka kematian ibu dan bayi saat kehamilan, persalinan atau setelahnya melalui pemberdayaan masyarakat. Melalui Posyandu, pemerintah berupaya untuk menyediakan layanan yang dibutuhkan masyarakat, seperti perbaikan gizi dan kesehatan, pendidikan dan perkembangan anak, peningkatan ekonomi keluarga, hingga ketahanan pangan dan kesejahteraan sosial. Seperti penyampaian Ibu Sumitri SST, Bidan Desa Pekon Pardasuka Selatan, Kecamatan Pardasuka, Kabupaten Pringsewu.
1: Ke Posyandu itu sebenarnya dari 0 sampai dengan prasekolah ya, sampai dengan usia 5 tahun. Itu seyoknyanya untuk mengikuti kegiatan Posyandu rutin setiap ya. Bulan untuk memantau perkembangan dan pertumbuhannya. Kalau yang mengalami masalah kesehatan ya, itu pasti kalau misalnya di Posyandu ya ditemukan masalah-masalah misalnya perkembangannya kurang, berat badannya nggak naik-naik, itu nanti akan dirujuk ke puskesmas.
0: Kegiatan Posyandu terdiri dari kegiatan utama dan kegiatan pengembangan, diantaranya program kesehatan ibu hamil dan menyusui, program kesehatan bayi dan anak balita, keluarga berencana atau KB, imunisasi, pemantauan status gizi, dan pencegahan serta penanggulangan diare. Adapun manfaat imunisasi, memberikan beragam informasi mengenai kesehatan ibu dan anak seperti pemberian ASI, MPASI, dan pencegahan penyakit. Memantau tumbuh kembang anak sehingga anak terhindar dari risiko kekurangan gizi atau gizi buruk. Mendeteksi sejak dini bila terdapat kelainan pada anak, ibu hamil dan ibu menyusui sehingga penanganan dapat segera dilakukan. Serta memberikan imunisasi secara lengkap.
1: Sekarang ini kan ada kita ILP ya, istilahnya siklus hidup dari mulai bayi sampai dengan dewasa, sampai lansia bahkan ya semua. Itu diharapkan untuk bisa selalu datang ke Posyandu setiap bulannya untuk memantau kesehatannya.
0: Ayo Mina Muhaki, jangan lupa ibu dan anak, ayo ke Posyandu.
2: Sumatera Selatan. Berbekal kejayaan Sriwijaya lalu, maka baju adat provinsi ini pun menampilkan keanggunan dan keagungan kerajaan. Layaknya raja dan ratu, baju adatnya terbilang mewah dan cukup mempesona. Berdasar warna merah, pakaian tradisional Sumatera Selatan dipakai untuk acara pernikahan adat. Terkesan mewah dari hiasan pada baju, serta pada riasan dan aksesoris pendampingnya. Tidak cuma itu, bajunya juga menyeratkan kebesaran masyarakatnya. Karenanya dibuat segagah dan seanggun mungkin.

0: tanda-tanda agan hutang mana mulas enggak di warung ku dija.
1: Kuku paika, minyak paika, gula paika, wa asin muat ka?
0: Uat unyin-unyin segede kilo no. Kuku agak pika, gula agak pika, iwa asin agak pika.
1: Yo sebungkus-bungkus gawo.
0: Di pawa ubi ni.
1: Iya kan kak biasanya dia hutang sih.
0: Nah hino dia lah mede, aduk liat dia lah gaya mulapa. Pasti ni ku kata menjaga ngahutang. Ni ku magakena si jemane. Galakan ni ku wat duit lagi lama duit ni ku belanja di warung sebelah. Galakan gan ngahutang ni ku kata medija. Hak bangi hatimu ku kena jemannya.
1: Nyak jing musung kejeki hatong sadang maka-maka ni ku.
0: Menyapandai nyawa ku ni. Mau nyapandai nyawa ku ni kejeki.

0: ketuk kini kuat duit, mak piapin ku belanja di jaki dan kimo tu, kimo ngedok duit dan ku ngedeng-dengnya.
1: Aduh minyak kau lah, minyak kau mau usah iwasi ni minyak kau. Minyak kau, minyak kayak hukuk, aduh minyak kayak hukuk kau. Catat pai isan di catatan mono.
0: Aduh penuh catatan hutangmu di buku ku dia, aduh penuh sampai di belah catatannya. Aduh penuh, mak ndak lagi pakai ku nyatat hutangmu.
1: Angok kau dipalingi horor warung rasio ni, ampunnya.
2: Dalam budaya kita, kepercayaan adalah kehormatan. Hutang di sini, belanja di sana. Bayar hutang, jaga silaturahmi.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

adat di Indonesia. Baju adat Bengkulu. Masih ada sedikit percampuran dengan bangsa Melayu, membuat baju adat dari Bengkulu masih memiliki nuansa khas Melayu. Bersulam emas serta lengkap dengan mahkotanya, baju ini disebut Melayu Bengkulu dan dipakai pada saat menikah saja. Bagi mempelai wanita, bajunya adalah baju kurung berkain beludru dengan hiasan koin emas. Sementara mempelai pria mengenakan celana dengan sarung, jas hitam, alas kaki, dan penutup kepala.

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Jawa.
1: Tepo sliro.
2: Artinya ukuran badan. Maksudnya diukur atau dikenakan di badan sendiri. Ajakan agar segala sesuatu diukur atau diterapkan pada diri sendiri lebih dahulu.

0: Lo gagal malam minggu aja. Kemarin
1: lo kebunin dong ada piti ya. Mana malu? Kiri.
2: Aku sih.
1: Aki aku kira bebdo kiri.
2: Tuh periksa nih.
1: Di kumbi nih.
2: Cuk. Aduh, di landa kan.
1: Coba hingga uni. Coba.
0: Allah, terima kasih anak muda sudah bebaskan saya. Apa yang kamu mau?
1: Gak terlalu piti nih. Cuhi, minta jawang nih.
0: Saya lihat dulu anak muda. Maaf anak muda, duit saya juga habis. Lembo ade.
1: Allah. Hei, tomar waktu.
0: Hei, anak muda, kembalikan saya lagi, anak muda. Aduh, udah kalau gitu saya balik sendiri saja.

Piala Dunia 2026, Cawa Bola, diselenggarakan oleh Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi turnamen terbesar dalam sejarah sepak bola internasional. Dengan 48 tim, 104 pertandingan, dan 16 kota tuan rumah, edisi ini mengubah skala, jangkauan, dan dampak budaya dari permainan yang indah ini. Dari formatnya yang diperluas hingga model penyelenggaraan

0: tiga negara untuk pertama kalinya. Piala Dunia 2026 adalah momen penting bagi olahraga global. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi yang pertama menampilkan 48 tim nasional berkembang dari 32 tim nasional. Perubahan ini memungkinkan partisipasi global yang lebih luas dan lebih banyak pertandingan, menawarkan para penggemar kegembiraan dan variasi yang lebih besar. Ini juga merupakan pertama kalinya tiga negara menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia, menyebarkan demam sepak bola ke seluruh Amerika Utara. Turnamen ini menekankan inklusivitas, inovasi, dan persatuan global yang menghubungkan para penggemar di seluruh dunia melalui kecintaan yang sama terhadap permainan ini. Tuan rumah 1 Kanada. Eksposur pertama Kanada ke sepak bola internasional terjadi ketika mereka membentuk Asosiasi Sepak Bola Dominion 1877 dan Asosiasi Sepak Bola Barat yang berujung pada pembentukan Asosiasi Sepak Bola Kanada 1912. Tuan rumah 2 Meksiko. Mexico City mungkin memiliki sejarah sepak bola yang panjang, namun kota ini pertama kalinya mendapat pujian saat menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA pada tahun 1970 dan 1986. Gol tangan Tuhan dan gol abad ini dari legenda Argentina Diego Maradona disaksikan oleh ratusan penggemar di Estadio Azteca, Mexico City tahun 1986. Tuan rumah ketiga, Amerika Serikat. Amerika Serikat mungkin merupakan negara yang dikenal dengan baseball, sepak bola Amerika, dan bola basket, tetapi negara ini memiliki sejarah panjang dan tradisional untuk sepak bola yang dimulai pada tahun 1880-an. Tim nasional sepak bola Amerika Serikat dibentuk pada tahun 1885 ketika memainkan pertandingan internasional pertamanya melawan Kanada sebelum mendapatkan medali perak di Olimpiade.
1: Hai kami pasak pa nya kabo lagi. Mas mo ni hatu ko unyi ni si pasak belaw ni no maso. Ano lang ang lock motor ko pa.

0: niya aga luwak yo. Kimobil tangga parkir di hadap ku jo. Aga luwak di pamak motor ku jo.
1: Medi! Medi! Aduh di pamondeh Medi. Medi, tolong segera ke mobil mu, Med. Ni aga luwak.
2: Allah, arti api we di kurban jaga tetangga ribut ni hanapi lah.
0: Woi, tolong liat ke mobil mu no. Api mu ni mulai ku parkir di tengah bahku lah. Apa cakap ni aga luwak? Ki mobil lo pedisan.
2: Siup ni handon ni ku angkat tanah ngebang na we. Nyalan ni lo duit mu. Nyak numpang markir ku dija.
0: Niku menumpang markir, niku menumpang cawa mawat, niku ngelhani, niku parkir di sana. Mula cepat kau beli mobil lah, kita lahan parkir.
2: Atau lagi juga ona, kena ada kita tangga cerit kayak sirik, cuma cawa kau niku nak sirik tanda tak mampu.
0: Lain uli nyak sirik atau nyak tanda tak mampu lah, mon duit kau kayak agak beli mobil lah. Kita uli nyak ngangon, nyak ada lahan parkir. Mula duit kau kebeliknya sabar kau di pekon lah. Katur ali kau pay mobil, nyak ada telio, nyak ada telio. Kata mon niku mak kena lagi kena parkir di tengah bahko.
2: Kena ada cuma sama agak sedekah sekali cuma tetangga. Pahala mau diaku. Aku tak mau lindungi cerewet ni aku nak.
0: Allah, niku sama dah ami-ami ni moneh. Ngekinar aku mobil basing-basing gawah. Inti ni, Medi. Kini ku haga ngebeli mobil, yo. Angok ku pay uat lahan parkir mu mawat. Kiku ku kejikan ni ku ganggu tetangga. Malah ku kenasa hadu di pandai kam tahu di lahan sempit.
2: Sudil, kan ku beli gawah tanah monjik. Amit-amit gawah tetangga ni.
3: Bu, bu, itu suara apa, bu?
4: Astagfirullahaladzim, anakku. Itu suara gunung meletus, nak. Ayo, kita keluar dari rumah. Kita cari tempat yang aman.
3: Tapi kita mau kemana, bu?
4: Kita ke balai desa aja. Siapa tahu orang-orang sudah ke balai desa.
3: Aku takut, bu. Aku takut.
4: Jangan takut, ya, nak. Ada ibu. Kita pasti selamat. Ayo, bawa barang seadanya. Kita harus segera meninggalkan rumah kita.
5: Tanda-tanda gunung meletus yang seringkali terjadi, yakni sering mendengar suara gemuruh dari dalam perut bumi. Adanya aktivitas magma sebagai tanda adanya tekanan yang semakin besar. Suara disertai keluarnya gas dan debu vulkanik. Jika Minak Muaki mendengar suara gemuruh akibat gunung meletus, segeralah meninggalkan rumah dan cari tempat aman untuk mengungsi atau hubungi petugas keamanan di mana Minak Muaki tinggal.
6: Pro 4 FM, Suara Budaya Lampung.

0: Mina Muahi, masyarakat Lampung mempunyai 5 falsafah hidup yang merupakan cerminan perilaku masyarakat Lampung itu sendiri yang menjunjung tinggi nilai-nilai luhur kehidupan. Satu di antaranya adalah Nemui Nyimah. Berikut Nemui Nyimah menurut budayawan Lampung, Bapak Dr. Andes Haji Mawardi Harirama, Adok Sutan Segayo di Puncak Nur.
1: Nemui Nyimah artinya kan kamu melayani tamu-tamu kamu menerima tamu secara baik kan, melayani tamu kamu si hatong di nubalak kamu pelatun kamu secara baik kan, kamu berbagi ilmu lisan timbul pengertian kamu silaturahmi silah menjaga hubungan kamu jama kamu sekeluarga balak kamu si hatong melamban kamu maupun siwat di lingkungan kamu negara.
2: Ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.

0: FM, suara budaya Lampung.
1: Wahca jam huampulu.
2: Minam wari, semangat kebersamaan tampak dalam kegiatan gotong royong yang dilakukan di Desa Waihui, Kecamatan Jati Agung, Kabupaten Lampung Selatan. Kegiatan tersebut melibatkan Babin Kamtibmas, Babinsa, pemerintahan desa, serta masyarakat yang bersama-sama membersihkan lingkungan sebagai upaya menciptakan desa yang bersih, sehat, dan nyaman. Gotong royong dipimpin oleh Babin Kamtibmas Desa Waihui Aibtu Rusmansah, didampingi Babinsa serta Sopan Adimsi, Kepala Desa Waihui M. Yani, aparatur desa, serta puluhan warga dari berbagai dusun. Sebelum kegiatan dimulai, seluruh peserta melaksanakan koordinasi singkat untuk menentukan titik-titik yang menjadi prioritas pembersihan. Selanjutnya, warga dibagi ke dalam beberapa kelompok untuk membersihkan saluran drainase yang tersumbat, memangkas rumput liar di sepanjang jalan desa, membersihkan perkarangan rumah warga, serta mengangkut sampah yang berpotensi menghambat aliran sungai. Beralih ke warca selanjutnya, pengurus Provinsi Taekwondo Indonesia TI Lampung menggelar pendidikan dan pelatihan diklat pelatih daerah di Bandar Lampung. Kegiatan ini dibuka Wakil Ketua 2 Komite Olahraga Nasional Indonesia Lampung, Ria Agus Ria, didampingi Kepala Bidang Prestasi Yopi Utomo Bakti. Menurutnya, pelatihan memiliki peran penting dalam melahirkan atlet yang tidak hanya kuat secara teknik tetapi juga memahami aturan pertandingan terbaru. Sementara itu, Ketua Pemprov Taekwondo Indonesia Lampung, Ali Hanapia, mengatakan diklat ini bertujuan menyamakan pemahaman pelatih terhadap regulasi terbaru dari World Taekwondo. Ali menegaskan pihaknya siap menjawab target 2 medali emas pada PON 2028 yang dicanangkan KONI Lampung. Demikian warca pukul 20. Kita akan jumpa kembali di warca selanjutnya.

0: Budaya Lempung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengah nyapur, jama sakai sambayan. Saiwat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan,

Ya, Mila Mori dari Kancah Sunyi ini. Selanjutnya kita akan mendengarkan drama radio dengan legenda kolam susu. Nantinya kita akan lanjutkan dengan irama batang hari 9 ya. Dan nanti akan dipandu oleh saya sendiri untuk acara batang hari 9. Kita ikuti terlebih dahulu drama radio legenda kolam susu.

0: beri nama Pangeran Asumanu.
1: Sudah 20 tahun, belum ada wanita yang menarik di saya punya hati. Apakah saya harus berkelana untuk mencari calon pendamping ya?
0: Rupanya sedang memikirkan apa pangeranku? Jangan-jangan sedang memikirkan seorang wanita. Wah, siapa dia? Bawa dia ke hadapan mama.
1: Ah, mama ini ada-ada saja. Wanita di kerajaan ini nih semuanya tidak ada yang kena di saya punya hati, ma.
0: Kamu kan bisa lihat-lihat dulu di kerajaan kita ini. Siapa tahu ada yang sesuai dengan keinginan kamu.
1: Tidak ada, mama sayang, Semua tidak ada yang cocok di saya punya hati, ma.
0: Ya, sudahlah, terserah kamu saja. Intinya, kamu harus cari wanita yang sesuai dengan kamu punya mau. Dan ingat, kamu juga harus cari perempuan yang keturunan raja, bukan dari keturunan hamba.
1: Gara-gara cinta, saya sampai berkelana, kah? Saya harus bertemu dengan wanita yang saya idam-idamkan. Cantik, baik, dan pastinya dari keturunan raja. Biar saya punya bapak dengan mama juga tidak permasalahkan lagi. Akhirnya sampai juga di Bauho.
2: Kudine hatrukano ikan.
3: Aku kekarve hukde.
1: Pisang itu saya tukar dengan ikan. Saya mau tukar dengan ubi jangan pisang. Oh, artinya ini sudah bahasa daerah atau buah bagian kerajaan Bauho. Ya, mudah-mudahan saya bisa dapatkan belahan jiwa di sini.

0: sudah terang juga nih. Itu pertanda sang surya mulai menampakkan kecantikan sinarnya di muka bumi ini. Mudah-mudahan ada kecantikan yang datang menghampiri saya di sini. Tidak ada satupun wanita di sini. Sial. Saya harus beranjak ke Pangeran Jenilu. Pasti dia bisa bantu saya untuk mencari pendamping hidup yang cocok untuk saya. Ramai juga ya Kerajaan Jenilu. Pasti saya akan ketemu dengan banyak putri cantik di kerajaan ini. Wah, itu dia Pangeran Jenilu. Dia ada buat apa ya di sini? Pangeran Jenilu! Pangeran Jenilu!
1: Hoi teman, apa yang kau buat di wilayah kerajaan?
0: Begini teman.
1: Begini apa lagi Pangeran Asumanu? Eh, mana lupa istri? Lupa anak? Seberapa?
0: Istri? Anak?
1: Kenapa kau tertawa seperti itu? Biasa saja.
0: Tapi omong-omong, di mana istri dan anakmu? Sudah lama ya tidak ketemu?
1: Hai. Istri, anak lagi dia bilang. Dari mana? Ya saya belum beristri lah. Saya juga masih cari-cari ini kawan.
0: Wah, berarti kita berdua senasib ini. Makanya saya datang sini nih, mau mencari wanita di kerajaanmu. Kira-kira bagaimana? Ada yang cocok tidak nih untuk saya?
1: Boleh. Kalau kau mau hamba, kau silakan pilih saja. Banyak sekali di sini.
0: Oh, tidak. Kau tahu sendiri toh, kita keturunan raja mana mungkin bapak dan mama dong mau terima anak mantunya seorang hamba. Yang benar saja kau nih.
1: Oke, saya ada ide. Bagaimana kalau kita pergi ke kerajaan Lifau di Keva sana?
0: Memang ada kah? Hai, jangan sampai kita jalan percuma sah.
1: Waduh, belum tahu kamu kawan. Di sana ceritanya ada 3 orang putri Raja Lifau yang cantik-cantik. Dan kamu jangan khawatir, tidak akan sia-sia kita jalan jauh.
0: Nah, jangan buang-buang waktu lagi kalau begitu. Saya ini sudah dari Asumanu pergi ke Bauhoni, bahkan sampai di sini hanya untuk mencari pendamping hidup. Pangeran Jenilu, kira-kira kita ini masih berapa kilo lain nih baru sampai? Terlalu jauh nih.
1: Wah, ini mau dapat istri cantik, malah jalannya begini. Masih jauh kawan. Ini saja baru setengah perjalanan kita jalan.
0: Aduh, hei, saya pikir di sini sudah . Nah, ini sudah di mana nih? Rame di sini. Hai, kasihan nih. Kita istirahat sedikit dulu, Kak. Siapa tahu ada putri raja yang menawan lewat di kita depan nih.
1: Tapi, okelah. Untuk kamu apa sih yang tidak? Mari kita beristirahat. Hei, lihat sana. Itu Pangeran Fatu Kiti. Masih ingat, toh? Dengan Pangeran Fatu Kiti?
0: Pangeran Fatu Kiti? Yang mana? Eh, saya lupa ya. Terlalu lama nih kita sampai ketemu.
1: Pangeran Fatu Kiti! Pangeran Fatu Kiti.
2: Hei Pangeran Jenilu, apa yang kau buat di sini?
1: Begini, saya dengan Pangeran Asumanu sedang mencari istri-istri kita.
2: Istri? Istri kalian kabur? Di mana istri kalian?
1: Pangeran ini ada-ada saja. Maksudnya, kita berdua ini sedang melangkahkan kaki ke sini untuk mencari calon tulang rusuk kita begitu.
0: Iya, jadi kami berdua nih sedang mencari wanita di sini teman. Yang bisa dijadikan istri.
2: Kalau kamu dua mau cari istri di sini, di ini tempat, kalian salah. Saya sebelum dapat yang cocok di sini.
1: Wah, ini nih. Kok bisa sama kita pun nasib? Kami dua ini mau ke kerajaan Lifau. Karena ada cerita nih yang kami dengar, katanya ada 3 putri raja yang begitu cantik, tapi belum punya pendamping.
2: Wah, betul kah? Wah, kebetulan ini. Nah, kita sama-sama pergi kok.
1: Hei, mau kemana kawan?
2: Pergi kerajaan Lifau tuh.

0: Ada tiga pangeran yang ingin bertemu dengan Paduka.
1: Siapa mereka?
0: Pangeran Asumanu, Pangeran Jenilu, dan Pangeran Fatuketi.
1: Baik, bawa mereka ke hadapanku sekarang. Mari, silakan masuk. Siapa kalian?
2: Saya Pangeran Asumanu Baginda Raja.
3: Paduka Tuanku Raja.
4: Saya Pangeran Jenilu.
5: Saya Pangeran Fatuketi Baginda Raja.
2: Kami bertiga datang ke sini ingin mencari Putri Raja.
1: Maksud dan tujuan apa sehingga mencari saya punya putri?
3: Paduka, kami bermaksud ingin jadikan putri tuanku menjadi istri kami.
1: Apa? Jadi istri kalian? Tidak segampang itu kalian membawa putri-putri saya. Baiklah, begini. Jika benar kalian tiga pangeran bermaksud seperti itu, maka sekarang juga saya akan mengumpulkan tiga putri saya bersama seluruh dayang-dayang di kerajaan ini. Dan jika kalian bertiga memilih dengan benar tiga putri saya, maka bawalah mereka bertiga. Ingat, jika itu memang benar pilihan kalian, silakan.
3: Baik, Paduka. Kalau hanya itu permintaan Paduka, akan kami sanggupi.
2: Iya, akan kami sanggupi.
3: Paduka, apa yang sekarang akan saya berikan pada Paduka? Mahar apa saja? Saya akan sanggupi itu. Paduka, katakanlah.
1: Bawa saja jika itu pilihan kalian. Bawalah tanpa mahar sedikitpun.
3: Yang benar saja. Apa betul kah kawan-kawan? Tiga wanita ini putri raja. Tapi kenapa tidak ada mahar sedikitpun? Ini tidak mungkin.
6: Baik, Raja, dan jika tiga pilihan kami ini benar, maka kami akan sampai di kerajaan kami masing-masing dengan selamat. Dan jika bukan putri raja, maka tiga putri ini tidak akan selamat. Kalimat ini yang dilontarkan oleh salah satu pangeran. Dan ternyata Raja Lifau menipu mereka. Tiga wanita itu bukanlah putri raja. Ternyata itu adalah dayang-dayang dari kerajaan Lifau. Surik Lulik, tempat pertemuan tiga pangeran untuk menyiapkan pasukan dan juga strategi untuk menyerang kerajaan Lifau.
7: Kita kena tipu. Raja Lifau sangat merendahkan martabat kita.
8: Benar sekali. Kita harus membalasnya.
7: Dari mana itu?
9: Kalian tiga pangeran.
3: Hei, kutu busuk. Kok bisa omong? Awas kue kutu busuk. Kok tertawa kami lagi? Kami ini sudah tertipu Raja Lifau. Dan kami mau balas dia.
7: Kami ini sedang menginginkan istri dari putri Raja Lifau, bukan dayang-dayangnya.
9: Hanya satu permintaan itu saja. Baik, jika itu permintaan kalian bangsa manusia, saya akan turuti. Tetapi ingat, jika permintaan kalian sudah saya turuti, maka satu persyaratan saja yang harus kamu patuhi.
7: Ya sudah, apa yang kau inginkan dari kami, kutu busuk?
9: Kalian harus mencium kami jika kami mati.
3: Apa? Cium kutu busuk? Enak, Lai.
7: Baiklah, jika hanya itu persyaratannya, ya saya siaplah.
1: Ada apa ini? Kenapa kalian datang lagi setelah membawa tiga putriku?
3: Paduka, kami tertipu.
7: Itu bukan tiga putri raja, itu dayang-dayangmu.
1: Tidak segampang itu kalian dapat membawa pergi putri-putriku. Baik, jika kalian benar-benar menginginkan putri-putriku, saya akan berikan satu kesempatan lagi. Dan ingat, ini kesempatan yang terakhir. Jika benar itu pilihan kalian, maka jadikan istrimu dan jangan meminta dan memohon untuk yang ketiga kalinya lagi.
9: Jangan takut, tenanglah kalian pangeran-pangeranku.
6: Kumpullah seluruh dayang-dayang dan putri-putriku. Jika malam tiba, pilihlah di antara mereka yang sedang tertidur. Itulah persyaratan dari Raja Lifau. Dengan bantuan kutu busuk, maka ketiga pangeran dapat memilih ketiga putri dengan benar.

Tidak mungkin ini bisa terjadi. Dari mana mereka tahu kalau itu putri-putriku?

0: Kepadamu Pangeran Jenilu, kutitipkan putriku dan tanah yang luas serta banyak kerbau. Pangeran Asumanu, kolam Ainiba untuk kau. Dan Pangeran Fatuketi, muti ini kugantungkan dari leher hingga kaki dan dua hambaku untukmu.
1: Akhirnya, saya sudah mendapatkan apa yang saya idam-idamkan. Tapi, saya tidak mungkin bawa ini tanah dari Ainiba Pidi Asumanu sana. Pangeran Fatuketi, kemana? Kita bisa tukar pemberian kok dari Raja Lifau. Saya yang bawa dua hamba dan perhiasan muti itu, terus kau serahkan tanah pemberian Raja Lifau.
2: Oke, baik sudah. Tapi ingat, kalau saya pilupung kerajaan, saya tidak perlu bawa lagi hamba-hamba. Karena saya suka sisa hamba dua di sana.
1: Oke, tapi sebaliknya kawan. Kalau saya mau ambil kembali apapun di tanah itu, kau jangan sampai melarang saya.
3: Dua putri Raja Lifau bahagia dengan kehidupan yang mereka jalani. Berbeda dengan satu putri Raja Lifau yang merasa kesepian.
4: Bukan saya, hanya kerbau-kerbau yang selalu saya tatap. Saya ini sepi.
5: Jadi kau persalahkan saya karena saya sering berburu. Itu bukan alasan.
4: Laut saja kau larang untuk saya pergi ke sana. Saya ini hanya lihat kubangan kerbau-kerbau itu setiap hari.
5: Ah, sudahlah. Minta saja atau di kampung bapak. Pasti kau punya bapak akan berikan apa yang kau minta. Supaya kau tidak kesepian lagi. Kan gampang saja begitu. Atau saya buatkan lagi gak kubangan-kubangan baru buat kau?

0: Dia meminta untuk raja memberikan sesuatu kepadanya.
1: Putriku kesepian di tanah itu. Apa kerbau-kerbau itu sudah tidak ada? Kubangan itu, air itu, tidak mungkin itu. Cepat kali.

0: banyak nyamuk. Saya punya tangan, saya punya kaki, telinga. Sakit digigit terus nih. Sakit nih. Sakit.
1: Itu udah ke pembapa toh. Suka kasih tanah yang luas, kasih kerbau banyak. Sekarang kasih nyamuk lagi. Kenapa nyamuk?
0: Tidak, tidak mungkin.
1: Bos Tuto, Fatin susuk barang.
0: Omong apa tuh?
1: Enak toh, tempat yang banyak nyamuk.
0: Tidak mungkin. Saya tidak mungkin mandi di tempat yang banyak nyamuk. Itu kolam nyamuk.
1: Kolam susu.
2: Sejak saat itu, tanah yang diberikan Raja Lifau kepada putrinya disebut kolam susuk, yang artinya kolam nyamuk.

0: 104 FM, suara Budaya Lampung.
1: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
2: Anjak gamelan peking, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengah nyapur, jama sakai sambayan. Saiwat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
1: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, suara budaya Lampung.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dulur semua. Alhamdulillah kita pacak bertemu lagi dalam acara ini, yaitu acara Batang Hari 9 ya. Semoga acara kita berjalan lancar dan bermanfaat bagi kita semua. Dan saya Peri Nuryadi yang akan membuka acara ini. Dan kepada anak sedulur saudara, kalau ada salah-salah kata, aku minta maaf karena ini baru pertama kali yang kedua kalinya ya. Nah, ini tujuannya tak bukan untuk terus menjalin silaturahmi, di samping juga kita melestarikan budaya kita Datang Hari Sembilan ya. Dan seperti biasa, untuk menambah jalinan silaturahmi ini bisa di 0721255112 atau di 0811720885 ya. Nah, ada telepon ini yang masuk. Ya, halo.
1: Halo. Apa kabar?
0: Alhamdulillah kabarnya baik.
1: Baik. Iya. Apa kabar?
0: Alhamdulillah kabarnya wawai. Apa kabar Bung Senen wawai? Sehat mune?
1: Wawai mune.
0: Ya.
1: Aku lagu ini.
0: Ini lagu-lagu ya Batang Hari 9 je. Wat lagu api gelang ni je.
1: Ini lagu ribu-ribu.
0: Ribu-ribu ya?
1: Ya.
0: Ya. Memang senen ribu-ribu. Salam-salam.
1: Bunda Ros jaga baya, semoga sehat. Bawah lira dalam kembang. Bunda Wati itu kesentak. Mendatang balak umur. Bila petualan. Kirim petualan. Pending selatan. Nurjun di Pulau Sisi. Kastan dan Jakarta. Kastan ke Tani. Mama Kuki. Terima kasih ya.
0: Jama-jama bang.
1: Jama-jama bang. Kalau banyak
0: rezeki. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi mama-mama, ibung-ibung, sedulur, kance-kance yang pengen bergabung kita di Batang Hari 9 malam ini. Halo.
2: Halo, assalamualaikum, selamat malam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malam, ini siapa?
2: Putra Setia, bang.
0: Siapa?
2: Putra Setia.
0: Putra Setia.
2: Ya, ini sama bang siapa?
0: Peri.
2: Siapa bang?
0: Peri.
2: Oh ya, salam kenal bang.
0: Ya, salam kenal kembali.
2: Request lagu bang?
0: Apa?
2: Lagu Kelau Kucing itu ada enggak?
0: Apa namanya?
2: Kelau Kucing. Kelau kucing, dicakar kucing kalau bahasa Indonesianya.
0: Oh, kelau kucing ya?
2: Iya.
0: Nanti dicari ke.
2: Salamnya buat semuanya aja bang.
0: Buat semuanya ya.
2: Salamnya anak baru ini, belum banyak yang kenal.
0: Belum banyak yang kenal ya?
2: Iya, buat abangnya selamat tugas, semoga sehat selalu ya.
0: Amin.
2: Panjang umurnya, dimudahkan semua urusannya.
0: Amin.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Putra Jawa di mana nih?
2: Di Lampung Barat bang.
0: Lampung Barat ya?
2: Nek. Di kebun tebu.
0: Kebun tebu.
2: Iya. Gitu.
0: Oke.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Baik, ada lagi di belakang Putra Setia tadi ya, di Lampung Barat ya. Ya, kembali lagi kita nak nyampaikan bahwasanya acara ini kembali lagi kita laksanakan guna kita tetap untuk menjalin silaturahmi dan juga melestarikan budaya kita dari Batang Hari 9 ya, agar moga pacak dikenal. Dan ini merupakan salah satu ya dari keberagaman suku yang ada di Lampung. Nah, jadi untuk mama, ibung, dulur atau kance-kance yang kembali kita ingin menjalin silaturahmi.
3: Ayo John, senang saudara aku.
0: Kita kita menunggu di 0721 255 112 ya. Ada lagi yang nak ingin bergabung al ada pula ni. Halo.
4: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun Bang Ferry Nuryadi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun.
4: Acara Batang Hari.
0: Iya.
4: Batang Hari. Apa ya lagunya?
0: Ada lagu apa? Nak bujang
4: itu. Yatim piatu ada ya.
0: Yatim piatu kalau dicari. Iya. Ada yang lade ni salah gale nasib malang oh, apa lagi ni?
4: Jirut be jirut.
0: Nah dirut deh.
4: Dirut ya jirut. Jangan menang. Emang sih itu ya?
0: Ada.
4: Ya. Kalau kurang bisa sih saya bahasa ini pakai sih cuma kayak Sumende sih.
0: Oh sama saja, semegi
4: sama
0: saja.
4: Sama saja. Oh ngopi kuda ya.
0: Oh. Amen nak ngopi ke darat. Oh.
4: Oh.
0: Amen nak silaturahmi di udara ya di RRI Perempat.
4: Iya jadi budaya apa ada ya.
0: Nah itu dia.
4: Acara Lampung, Batang Hari 9, Sunda, terus Jawa Timur, Ngenyongan. Manjau Debingi.
0: Nah, ada galo.
4: Pokoknya what? Ada segala-galanya.
0: Ada galanya. Seunyin-unyin nih.
4: Udah, salamnya buat Jame Nai di Waikandis. Segala-gala lah. Spesial Jame. Bang Ferry tetap Ferry apa Fer?
0: Hah? Piri-piri.
4: Ferry apa Fer?
0: Piri-piri.
4: Ferry aja kalau namanya.
0: Piri-piri. Oh. I-nya agak dipanjangin piri.
4: Piri.
0: Piri. Iya. Dari peri jadi piri. Aman topan ini biasanya tupan.
4: Sehat segala-galanya ya Bang Ferry.
0: Au.
4: Makasih assalamualaikum tapi pun.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya pun. Ada lagi di belakang Mama Topan tadi ya. Nah kan lade jadi banyak bahasa banyak pula kaca itu ya topannya ada lagi nah, yang ingin bergabung di 0721255112 atau di 0811720988585 nah, sekali lagi aku minta maaf kalau ada kata-kata yang kurang pas kan itu tadi tujuan utama bagi kita dalam rangka terus melestarikan budaya yang ada di Lampung tentunya ya. Namun ada yang lebih pacak, nah pacak lah pula ngajar-ngajar ke apa nih dikoreksi. Ada telepon kembali yang masuk. Halo.
5: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Dengan Bang Tiri ini.
0: Ya, ini dengan siapa?
5: Ini Zulfikar.
0: Zulfikar.
5: Oh.
0: Di mana? Bang
5: Peltar.
0: Peltar.
5: Oh, Peltar Pelabuhan.
0: Oh, Peltar Pelabuhan ya. Oh.

0: kepleset. Nah, tolong dibantu-bantulah juga. Oh, silakan salam-salam. Oh,
1: salamnya untuk sedadinya baiklah apa namanya itu penggemar Tengah di 9 4 RRI Tanjung Karang.
0: Oh.
1: Kenal ini dengan aku. Untuk Bang Pirinya selamat tugas.
0: Sama-sama.
1: Enggak, kalau ada penggantinya kalau kan Bang Busairi itu.
0: Oh, belum ada.
1: Ada kan?
0: Heeh.
1: Baiklah, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama dari Mak Yulfikar tadi ya. Tahu Kang Yulfikar ya. Ini yang ingin ikut berterus ya. Oke lah, kalau begitu kita akan carikan lagunya ya. Dimulai dari lagu Ribu La Ribu. Mau kita cari dulu ya.

0: Wiener. Masak apa kamu ini, Dek?
1: Ini, Bang. Saya kan mau masak gulai tabur iwak tapa, Bang.
0: Nikmat kayaknya ini, Mah.
1: Ya iyalah, Bang. Ini kan salah satu kuliner khas Lampung. Gulai tabur iwak tapa, Bang. Sahabat budaya, keanekaragaman kuliner Indonesia tidak diragukan lagi. Lampung sendiri mempunyai kuliner yang tidak kalah enak dengan daerah lain, yakni gulai taboh iwak tapa. Menu dengan bahan dasar utama ikan asap ini begitu digemari oleh masyarakat Lampung. Selain rasa ikan asapnya yang khas, paduan santan kelapa yang kental dan bumbu-bumbu rempah yang menggoda membuat kita ketagihan untuk mencicipinya.
0: Dek, udah mateng apa belum masakan itu?
1: Aduh, udah manggil-manggil lagi. Iya, Bang, sabar dulu, Bang. Ini baru mau mendidih.
0: Lama bener, udah lapar bener. Ini perut ini udah bunyi.
1: Nah, yes, sudah mendidih. Alhamdulillah, kita angkat.
0: Masih lama gak, Dek?
1: Bang, udah, Bang. Ini barusan saya angkat, Bang.
0: Nah, ini
1: iya,
0: gitu
1: bentar
0: lah.
1: Ya. Saya taruh di mangkok dulu, Bang.
0: Iya.
1: Nah, Bang, udah, Bang. Ayo, Bang, kita makan, Bang.
0: Iya, bentar, pakai sarung dulu saya ini.
1: Udah siap, Bang. Ayo kita makan sama-sama. Gulai taboh iwak tapa.
2: Eh, Tom, kamu dengar nggak? Di lingkungan sebelah ada yang kena DBD.
3: Iya, aku dengar. Katanya sampai harus dirawat di rumah sakit. Ngeri juga ya. Padahal awalnya cuma demam biasa loh.
2: Makanya, DBD itu gak boleh kita anggap sepele. Nyamuknya sih emang kecil, tapi dampaknya besar.
3: Betul, apalagi kalau banyak genangan air, nyamuk jadi gampang berkembang biak.
2: Iya, kita harus lebih peduli sama kebersihan lingkungan.
3: Ayo, gas, gas, gas.
4: Penyakit demam berdarah denggi atau DBD bisa menyerang siapa saja. Tapi kita bisa mencegahnya dengan langkah sederhana, yaitu menjaga kebersihan lingkungan, menguras tempat penampungan air, menutup wadah air, dan menghindari genangan. Ayo, kita jaga lingkungan kita.

0: 104 FM Suara Budaya Lampung.
1: Ya, lagu tiga lagu tadi, dua lagu baru. Pertama tadi Ribu La Ribu, Ke Kau Kucing. Selanjutnya kita akan nirut. Tapi sebelum itu kita kembali lagi nerim penelpon. Kalau ada dulur-dulur yang kepengen silaturahmi melalui perempat daerah di Bandar Lampung, bisa request lagu juga sehingga kirim salam ya di 0721255112. Lah ada yang nelpon. Halo.
2: Halo, selamat malam.
1: Malam. Dengan siapa nih?
2: Dengan Ham-Ham.
1: Ham-Ham di Pering Sewu ya?
2: Ini Abang Ferry ya?
1: Iya. Gimana bang? Mau request lagu apa nih? Lagu Batakaris 9.
2: Ini aja bang. Pinan Bana aja bang.
1: Apa?
2: Pinan Bana.
1: Pinan Bana?
2: Cinan.
1: Cinan ya?
2: Iya.
1: Cinan Banan?
2: Iya.
1: Oke. Salam-salamnya.
2: Salam-salamnya buat Bunda Samba. Selamat malam. Terus Mbak Nabila. Selamat malam. Uwo Putri. Selamat malam. Terus Mama Dila. Selamat malam. Terus Abang Jomblonya. Selamat malam. Abang Topan, Abang Edo. Selamat malam. Kang Maman, Kang Irin, Kang Bahrein, Kang Afin, selamat malam. Mbah Jarwo, selamat malam. Selamat malam. Abang Jaini, Bunda Selfie, Mama Pungki, semuanya aja bang. Terus Bang Perinya matugas. Semoga sehat selalu ya bang ya.
1: Amin.
2: Iya. Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang Bang Ham-Ham di Pering Sewu ada lagi yang hendak bergabung. Itu kita putarkan dulu ya lagu yang sudah kita sudah dipesan tadi ya. Kita nikmati lagu di road dulu ya.

0: Antri dong, baca tuh, baca, harap antri. Mata yang gak dipakai sih.
1: Oh no.
2: Sweet sweet, cewek. Mau kemana nih sendirian? Mau abang anterin? Ih, sombong banget. Digodain juga syukur kali.
3: Oh no.
4: Bicaramu cerminan dirimu. Orang baik, bicara baik-baik.
5: Pagi-pagi gini enaknya makan apa ya?
6: Wah, pagi-pagi gini sih enaknya nyabu, bro.
5: Nyabu? Emang kamu nggak takut ditangkap polisi?
6: Nyabu yang aku maksud itu nyarap bubur, bro. Bukan pakai sabu-sabu. Ya, tampak sih boleh sangar. Tapi untuk cobain barang haram seperti narkoba, no way. Apa jadinya bangsa ini jika generasi penerusnya terjebak dalam narkoba?
5: Jadi?
6: Katakan tidak pada narkoba. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia.

0: bangun dulu, Bang. Sudah siang ini. Bang. Ih, ya Allah, punya laki seperti ini. Kesel deh. Bangun dulu, Bang.
1: Apa sih, Dek? Masih ngantuk abang ini, masih pening pala ini, masih berat mata ini.
0: Ya Allah bang, makanya bang yang suka begadang bang. Bangun dulu, saya mau pergi bang.
1: Pergi terus kamu ini, pergi kemana lagi kamu ini dek?
0: Saya mau pergi ke rumah Minan Muti bang, mau membantu.
1: Nah, membantu lagi? Kemarin kayaknya habis membantu kamu ini.
0: Ya Allah bang, namanya juga tetangga bang. Mereka punya hajat. Ini mau membantu bang, membantu Bu Asak-Asakan.
2: Sahabat budaya, Piil Pesenggiri merupakan pandangan hidup atau adat yang dipakai oleh orang Lampung. Dalam Piil Pesenggiri terdapat Sakai Sambayan, di mana masyarakat Lampung dalam menyelesaikan pekerjaannya suka bergotong royong. Hal ini tergambar di

Asak-asakan merupakan kegiatan mencuci sampai bersih barang-barang yang kotor saat digunakan atau saat dipakai ketika tayuhan atau hajatan. Mulai dari mencuci peralatan masak-masak sampai mencuci ambal atau tikar. Semuanya dikerjakan oleh warga secara bersama.

Soyak adalah hasil fermentasi durian. Prosesnya adalah memberikan ragi pada daging durian dengan sedikit garam. Tempoyak biasanya disimpan rapat di dalam tempayan dari tanah liat. Tempoyak bisa tahan sampai setahun. Tempoyak biasa disajikan bersama

Media Piala Dunia 2026, Cawa Bola, diselenggarakan oleh Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi turnamen terbesar dalam sejarah sepak bola internasional. Dengan 48 tim, 104 pertandingan, dan 16 kota tuan rumah, edisi ini mengubah skala, jangkauan, dan dampak budaya dari permainan yang indah ini. Dari formatnya yang diperluas hingga model penyelenggaraan tiga negara untuk pertama kalinya. Piala Dunia 2026 adalah momen penting bagi olahraga global. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi yang pertama menampilkan 48 tim nasional berkembang dari 32 tim nasional. Perubahan ini memungkinkan partisipasi global yang lebih luas dan lebih banyak pertandingan, menawarkan para penggemar kegembiraan dan variasi yang lebih besar. Ini juga merupakan pertama kalinya tiga negara menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia, menyebarkan demam sepak bola ke seluruh Amerika Utara. Turnamen ini menekankan inklusivitas, inovasi, dan persatuan global yang menghubungkan para penggemar di seluruh dunia melalui kecintaan yang sama terhadap permainan ini. Tuan rumah 1, Kanada. Eksposur pertama Kanada ke sepak bola internasional terjadi ketika mereka membentuk Asosiasi Sepak Bola Dominion 1877 dan Asosiasi Sepak Bola Barat yang berujung pada pembentukan Asosiasi Sepak Bola Kanada 1912. Tuan rumah 2, Meksiko. Meksiko City mungkin memiliki sejarah sepak bola yang panjang, namun kota ini pertama kalinya mendapat pujian saat menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA pada tahun 1970 dan 1986. Gol tangan Tuhan dan gol abad ini dari legenda Argentina Diego Maradona disaksikan oleh ratusan penggemar di Estadio Azteca, Mexico City tahun 1986. Tuan rumah ketiga, Amerika Serikat. Amerika Serikat mungkin merupakan negara yang dikenal dengan baseball, sepak bola Amerika, dan bola basket, tetapi negara ini memiliki sejarah panjang dan tradisional untuk sepak bola yang dimulai pada tahun 1880-an. Tim nasional sepak bola Amerika Serikat dibentuk pada tahun 1885 ketika memainkan pertandingan internasional pertamanya melawan Kanada sebelum mendapatkan medali perak di Olimpiade

RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggihi, bejuluk bu adok nemu nyimah, nengahnya pur jama sakai sambayan, saiwat dilom kitab kuntara raja niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, suara budaya.

Oh, kance-kance, dulur-dulur, ibung-ibung, mama, sampai di sini dulu perjumpaan kita di Batang Hari 9, dan selanjutnya kita akan dengarkan kembali di Halo Nedebing, ya kan, nih? Akan menikmati lagu-lagu daerah sendiri, yaitu lagu-lagu Lampung. Kali ini dimulai dari Kupah Kapih.

0: Masa ya mas, antri dong. Baca tuh, baca. Harap antri. Matanya gak dipakai sih.
1: Oh no.
2: Sweet sweet, cewek. Mau kemana nih sendirian? Mau abang anterin? Ih, sombong banget. Digodain juga syukur kali.
3: Oh no.
4: Bicaramu cerminan dirimu. Orang baik, bicara baik-baik.
5: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
6: FM, suara budaya.
7: Kenalkan, nama saya Ahmad Abah, saya seorang akademisi olahraga dari Universitas Negeri Jakarta. Saya pernah ya punya cerita, itu bukan cerita, pengalaman lah, itu pengalaman ketika saya harus

tapi alhamdulillahnya Bung, saya terbantu oleh RRI lewat radio di mobil itu. Jadi saya mendengarkan dengan seksama saking seriusnya. Ketika komentator itu bilang tim ini menyerang, saya ini menggas, menjegas, ini agak kencengan.

0: Mengenal pantangan masyarakat Lampung.
1: Dan mejong diunggak kango, kanah judumu mak togok-togok.
0: Artinya, jangan duduk di pintu, dikhawatirkan jodoh tak akan sampai. Kalimat tersebut bermakna, pintu bukanlah tempat kita duduk, melainkan tempat orang lewat. Jadi, kalau kita duduk, tidak boleh di pintu karena akan mengganggu lalu lintas orang yang lewat, sehingga perjalanan akan terganggu dan menyebabkan keterlambatan untuk sampai di tujuan.

tradisional Lampung, serdap. Serdap atau dalam bahasa Lampung disebut serdap merupakan sejenis alat musik perkusi atau tabuhan yang bentuknya menyerupai rebana atau kerenceng. Bentuk alat musik ini adalah lingkaran dengan rongga terbuka di bagian belakangnya. Bagian utama alat musik ini terdapat membran untuk menghasilkan bunyi ketika dipukul. Diameter alat musik ini mencapai 100 cm. Selain itu, di bagian pinggir alat musik ini umumnya terdapat logam tipis yang menghasilkan bunyi ketika bagian membrannya dipukul. Serdap ini tidak banyak diketahui dan dijumpai oleh masyarakat secara umum.

0: sakit ku aduh atong aja yang enggak ngukukan pai. Wow, semati pai biak moneh kita. Nah, alhamdulillah akhirnya dacok aja ke iwak konya.
1: Allah Allah lawi lawi 50 api na susi biak ni handor go beban hoke emosi si.
0: Nyajak mesen tas Medi, anu nyajak mesen paket, anu mesen tas, siap-siap pamsela.
1: Siap-siap api ni kau kerja luar negeri kau, api ni kau diusir lagi kajong mo.
0: Ya, tapi maaf lain lo Med, gantanjikan harus kam siap-siap apa pendah, anu tapi maaf sebut tabi ni wan bencana api atau api, nanti nyiap-nyiap kotas, pakai kau kanakan, indo ya kam haga ngukuk-ngukuk ke bakang-bakang berharga kam, ubat-ubatan atau kawe-kawe lau ku di lemari, haga kukuk-kukuknya lemi jah.
1: Mati balak ni Hana Susi. Kena sa anak muda cok kuhu dalam koper na Susi.
0: Ya lah, nak pakai ni anak lah. Ke anakku kan aku babai lah. Pakai harta aku Medi ketuat api bencana atau api tapi emas rebut tabi na. Nanti ya pakai ku nguhu kon sertifikat tanah. Pakai obat-obatan. Pakai ku nguhu ku kawai ku selau si mahal lu di.
1: Andwe, wat-wat gao, babai lawang ji.
2: Sebelum terjadinya bencana, kita harus menyiapkan tas siaga bencana. Anda perlu menyiapkan kotak P3K yang isinya obat-obatan, masker untuk menyaring udara kotor atau tercemar, fluid untuk meminta tolong saat darurat, uang cash untuk keperluan darurat atau bekal untuk 3 hari, handphone untuk memberi informasi dan mencari bantuan, makanan tahan lama, asupan pasca bencana, air minum yang disiapkan untuk kebutuhan minimal 3 hari, senter untuk alat bantu penerangan, jangan lupa baterai tambahan, pakaian yang dipakai pasca bencana, radio portable untuk memberikan informasi setelah bencana, dan jangan lupa dokumen dan surat-surat seperti kartu keluarga, ijazah, foto keluarga untuk kepentingan setelah bencana.
3: Astaga, nak, suara apa itu?
4: Lepas kau, menangkong.
5: Ini punya aku. Lepas kau, nangkong tareki.
4: Aku raporku sama mamaku.
3: Aduh nak, sudah. Berhenti berkelahi. Ayo, coba. Tadi mama dengar siapa yang bilang kau?
4: Bukan saya, Ma.
5: Bukan juga saya, Ma.
3: Pokoknya, mama tidak mau lagi dengar anak mama bicara kasar. Apalagi bertengkar seperti tadi. Itu tadi kata ko tidak baik nak, tidak sopan. Yang sopan itu pakai kata ki. Contohnya jangan ki, bukan jangan ko.
6: Kata ki cerminan budaya santun dalam bertutur.

0: Malaria merupakan penyakit yang mengancam jiwa yang biasanya ditularkan melalui gigitan nyamuk. Nyamuk yang terinfeksi membawa parasit Plasmodium. Ketika banyak ia menggigit, maka seketika parasit dilepaskan ke aliran darah. Malaria biasanya ditemukan di iklim tropis dan subtropis tempat parasit dapat hidup. Biasanya, orang-orang yang tinggal dalam jenis iklim tersebut lebih rentan terhadap malaria. Sahabat budaya hendak melakukan perjalanan ke tempat di mana malaria masih sering terjadi, ikuti cara pencegahannya. Perlindungan pribadi dan pengelolaan lingkungan dari nyamuk sangat penting dalam mencegah penyakit malaria. Temui ahli kedokteran perjalanan sebelum sahabat budaya pergi untuk mendapatkan saran khusus tentang tempat-tempat yang akan dikunjungi. Selalu gunakan obat profilaksis malaria seperti yang diresepkan, namun tetap waspada terhadap efek samping. Mengetahui informasi mengenai bahaya malaria secara jelas. Cara terbaik mencegah malaria adalah melindungi diri dari gigitan nyamuk. Ini termasuk membatasi aktivitas luar ruangan selama sore dan pagi hari, yaitu saat nyamuk lebih aktif. Kenakan pakaian berwarna terang juga bisa membantu melindungi diri dari gigitan nyamuk. Ibu hamil dan anak kecil harus menghindari bepergian ke arah endemi malaria. Cara menurunkan demam, ambil jus lemon segar dengan air setiap kali merasa demam. Bubuk kayu manis juga dapat digunakan sebagai obat yang bermanfaat dalam menurunkan suhu demam karena malaria. Campurkan 1 sendok teh bubuk kayu manis dengan sejumput bubuk lada dan madu dalam segelas air dan segera minum. Malaria dapat menjadi kondisi yang mengancam jiwa. Perawatan untuk penyakit ini biasanya disediakan di rumah sakit. Dokter akan meresepkan obat berdasarkan jenis parasit yang kamu miliki.
1: Berjabat tangan atau bersalaman adalah tradisi penyambutan singkat yang menyebar tidak hanya di Indonesia, tapi di seluruh dunia di mana dua orang memegang tangan satu sama lain. Dalam kebanyakan kasus, biasanya disertai dengan gerakan ke atas dan ke bawah secara singkat pada tangan yang dipegang. Memakai tangan kanan umumnya dianggap merupakan etiket yang sebenarnya, kebiasaan terkait berjabat tangan bersifat spesifik dalam budaya-budaya. Seseorang saling berjabat tangan saat bertemu dengan orang baru, menyapa orang yang lebih dihormati, dan saat bertemu teman lama. Setiap orang hampir bisa dipastikan pernah berjabat tangan, tidak hanya sekedar memegang atau meremas tangan lawan. Sentuhan yang diberikan pun menyiratkan makna tersendiri. Mulai dari ungkapan cinta, persahabatan, maaf, hingga kebencian, dapat terekam jelas lewat genggaman dalam berjabat tangan.

Tivia Piala Dunia 2026 Cawa Bola diselenggarakan oleh Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi turnamen terbesar dalam sejarah sepak bola internasional. Dengan 48 tim, 104 pertandingan, dan 16 kota tuan rumah, edisi ini mengubah skala, jangkauan, dan dampak budaya dari permainan yang indah ini. Dari formatnya yang diperluas hingga model penyelenggaraan tiga negara untuk pertama kalinya. Piala Dunia 2026 adalah momen penting bagi olahraga global. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi yang pertama menampilkan 48 tim nasional berkembang dari 32 tim nasional. Perubahan ini memungkinkan partisipasi global yang lebih luas dan lebih banyak pertandingan, menawarkan para penggemar kegembiraan.

0: 1877 dan Asosiasi Sepak Bola Barat yang berujung pada pembentukan Asosiasi Sepak Bola Kadada 1912. Tuan rumah 2, Meksiko. Meksiko City mungkin memiliki sejarah sepak bola yang panjang. Namun, kota ini pertama kalinya mendapat pujian saat menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA pada tahun 1970 dan 1986. Gol tangan Tuhan dan gol abad ini dari legenda Argentina Diego Maradona disaksikan oleh ratusan penggemar di Estadio Azteca, Mexico City tahun 1986. Tuan rumah ketiga, Amerika Serikat. Amerika Serikat mungkin merupakan negara yang dikenal dengan baseball, sepak bola Amerika dan bola basket, tetapi negara ini memiliki sejarah panjang dan tradisional untuk sepak bola yang dimulai pada tahun 1880-an. Tim nasional sepak bola Amerika Serikat dibentuk pada tahun 1885 ketika memainkan pertandingan internasional pertamanya melawan Kanada sebelum mendapatkan medali perak di Olimpiade.
1: Nah. Pati pai lamun kidah yuyuh jadi kudan. Kadu sapa mone singapok kun yuyuh jadi lamban dijajo yo. Hai ai, ki nambikan kuliahnya kecah juyu ko jo. Cak bang tano lamun yuyuh, lamun bulung-bulung ni kando. Waduh. Dang-dang tangga sebelah no sedu ngapok-ngapok ku yuyuh ni dija. Uli ku tengis nyak tian nambi jegam jegum. Kurang ajak tetangga no nak kidah.
2: Kacau gawah ni kuna, ngicepannya ni kuyo. Injuk ni kuna ngicepannya tetangga sebelah mak pernah nyangga hopo tetangga jaman ni ku.
1: Yelah, kasa-kasa ni ku kaya mana? Ajo kan yuyu mu, yuyu batang ni kandu. Sapa sejak nuwak batang ni kandu di ija mak ngedot mak baki ke mak ni ku. Aji di ija nambi juyu ke nambi kecah mengadu yuyu mawan. Pokok ni mandok si baki, ni sengepok ku yuyu di ke mak ni ku.
2: Wah tetangga mak wakas sekali weh, ya Allah. Kepak ini ku mak demon ku tok. Dua balak sekalian kandunya, sah.
1: Namun, cak bang luangan. Haga ngitok ke nyuyuh dua balak. Kadu pak ni ku ngetok ke nyuyuh mu di juyuh lamban ku. Haga ditok ke mana dua balak. Api-api, bernah ke banjak siapa sekena. Mawan ke jaman jauh sekena banjak. Kemana kamu kaya sekedik ni, sah. Medek ni ku, kaya ngetok ke nyuyuh dua balak.
2: Wa usah ciriwit bangguk mu. Ki banjak ni ku, si tanyu. Nyinyak mengedot tetangga ni ku lagi. Paham ni ku?
1: Acah bang tambah luangan. Kida kadu tak lagi ni ku nuwak-nuwak-nuwak. Ija pay ni ku. Alih ku tak lagi yuyuh mu jak juyuh jo. Alih kon. Dan saya pesan ku yo. Lahot ku lawan iku. Dan sekali-kali ku yuyuh mu jadi itok ke iduai balak. Mak lau. Kena kan banjir kena. Ham dos kena.
2: Pusing ku tetangga ku. Jangan duk dah. Benuk ku tok ku di jangan yuyuh. Yang ni ku puas hati
1: mu. Ujo mana aku tak lagi yuyuh mu jo. Ku pulukan lagi no. Itok lagi no. Dapik ku dija. Nyak makan liat emak.

Dengan kemajuan teknologi, makin banyak inovasi dan budaya baru yang mengubah dunia. Sah-sah saja sih selama perubahan itu membawa ke hal positif. Tapi kalau sampai mengubah jati diri kita, mending pikir-pikir lagi deh. Ingat, Bhinneka Tunggal Ika semboyan kita. Mari jaga keaslian Indonesia kita.

0: karya di daratan Melayu. Bentuk kainnya bisa beragam. Seni melilitnya pun cukup variatif. Dikenal dengan sebutan Tanja, menjadi lambang kewibawaan di kalangan masyarakat Melayu Riau. Jika melihat model atau jenis tanjak yang dipakai seseorang, maka tak semuanya sama modelnya. Kalau kita mau memilih dan memakai tanjak, sebenarnya itu tergantung kenyamanan kita memakainya. Semakin tinggi dan kompleks bentuknya, menunjukkan semakin tinggi pula status sosial si pemakainya. Maka, strata sosial pemakai tanjak sebenarnya bisa dibedakan dari lenggek atau lapis ikatan tanjak itu sendiri. Lenggek yang dimaksud adalah lapis ikatan dari dalam keluar atau dari bawah ke atas. Arah ikatan tanjak masyarakat awam dari kanan ke kiri dan untuk raja dari kiri ke kanan. Hal ini bermaksud sebagai pembeda dan bermakna kebijakan raja diharapkan selalu di kanan yang melambangkan kebaikan.
1: Ya Yesa, kiri kanan lubang unyin, mengedok silau kepa lewat mobil kogok jinju.
2: Iyo yo, pakasa ku saka sok layak di jadi mulus nihan. Mak kerjika mesti kelaman lubang kepa pak hang ni kebau mubang di jajo.
1: Jida, keserakahan manusia di sego keji nyepo untung tenggalan mak mereka ko alam.
2: Boleh api mone mulai dunia kut nyala nyala ku manusia mone.
1: Lain kena kayu ditebang segala macam ditebang, tapi mahagat yang nanam kayu.
2: Iyo moneh yo, aja dah ngebane. Ulin kayu di tuak-tuak tan siya lah. Mulai ya labung sampai wak lubang-lubang gua keji. Mulai ni tanom medih, kenyin khamot gua keji. Baca kham nanam kayu gantaso. Kham lah hal-hal sepele lah. Timulai kham jahadam ni lamban na kham. Kham nanam kayu, ya kham nanam-nanam buah-buah na lah. Mungkin nanam batang ni khambut kodo atau batang mangga kodo.
1: Allah, layani si Allah. Ya Allah, lo nyesolnya kan dija sih.
3: Pohon memiliki banyak manfaat bagi kehidupan. Akarnya bisa membantu menyerap air hujan dan mengurangi risiko banjir. Pohon juga menjaga kesuburan tanah, menghasilkan oksigen, serta membuat lingkungan lebih sejuk dan sehat. Menanam pohon hari ini berarti menjaga bumi untuk masa depan. Mari hijaukan lingkungan demi kehidupan yang lebih baik.

0: Api.
1: Gawat, Pak. Gawat Arbayah mah ngedok mawon di lebing. Api.
0: Arbayah mah ngedok di lebing nih. Apa kita, Bu? Acak mula sampai mah ngedok. Kan ibu selalu ngawasin.
1: Kidang sependekku, Arbayah jenazah di lebing nih, ya pedong. Lah ibu juga mah nyaka ki Arbayah mah ngedok lagi teno, Pak.
0: Ah, niku Ibu. Apa mune? Acak bang anak malih mak kepandayan. Coba lihat kopai di juyu. Halo iya wadisan.
1: Lah, mak mungkin Pak, mak mungkin mak ngedok mawar ki iya sulah jakang di juyu no.
0: Loh, mak mungkin apa kita?
1: Iyo, mak mungkin Arbayah lagi Pak Gundija. Pak pandai mak niku. Ada surat niku halunya. Surat niku halunya di bakaso deh Pak. Di surat ni nunjuk kita kuat.
0: Tapi?
1: Iya surat Arbayah.
0: Buat surat? Surat buat kita kuat Bu. Aduh, matinya. Bu, baca, baca, baca, baca. Api sini.
1: Tunggu, sabuk lagi. Nyak ngebaca api besokan nih, Jo. Api sini.
2: Assalamualaikum, Mbak, Mak. Saya kehormati. Pertama-tama, Arbayah kilumahap. Di saat Mak, Mbak ngebaca surat tinggi. Arbayah haduluah jak lambang. Mbak, Mak, kutipu wadang wateh. Arbayah dijadi lengkah dan beti. Sehat, khimunyai. Saya kehua. Arbayah agangani pandai jama Mbak. Khimunih Mak. Bahwa Arbayah luah jak lambang mau tenggalan. Mak, Mbak, kidangnya Mbak Zainal. Iu Mak, Mbak Bang Zainal. Arbayah lapah buahnya tukang cinta. Arbayah jangan Bang Zainal. Sikamu kadu butekat haga bahumah.

0: kuai seunyini saya di lamban. Salam sayang, kuai seunyini.
1: Siap-siap berarti, lampu kuning ya.
2: Buru-buru ini, semua habis nanti makanan di pesta.
1: Ini semua komoran, biar aturan dirubah. Lampu kuning itu siap-siap berhenti, bukan malah buat tancap gas.
2: Astaga, untung deh, saya tidak tancap gas tadi.
1: Hai, itu toh.
3: Dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas Pasal 6 Ayat 4 menyebutkan lampu berwarna kuning yang menyala sesudah lampu berwarna hijau padam, lampu berwarna merah akan segera menyala. Kendaraan bersiap untuk berhenti. Dan lampu berwarna kuning yang menyala bersama dengan lampu berwarna merah menyatakan lampu berwarna hijau akan segera menyala. Kendaraan bersiap untuk bergerak.
1: Hei, so lampu hijau, jalan sudah. Semua habis makanan di pesta.
3: Mari, tertib berlalu lintas dan jadikan keselamatan sebagai yang utama.

0: bahasa daerah di Indonesia. Pribahasa Jawa.
1: Ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangun karso, tut wuri handayani.
0: Artinya, semboyan yang digali oleh Ki Hajar Dewantara dan ditunjukkan pada guru, orang tua, pemimpin, yang artinya di depan memberi suri tauladan, di tengah mendorong atau membangun semangat, di belakang mengikuti sambil mengoreksi dan menjaga keselamatan semuanya.
2: Perkenalkan, nama saya Ahmad Abah, saya seorang akademisi olahraga dari Universitas Negeri Jakarta. Saya

alhamdulillahnya Bung, saya terbantu oleh RRI lewat radio di mobil itu. Jadi saya mendengarkan dengan seksama, saking seriusnya. Ketika komentator itu bilang tim ini menyerang, saya ini menggas, menjegas, ini agak kencengan.

Berjabat tangan atau bersalaman adalah tradisi penyambutan singkat yang menyebar tidak hanya di Indonesia, tapi di seluruh dunia di mana dua orang memegang tangan satu sama lain. Dalam kebanyakan kasus, biasanya disertai dengan gerakan ke atas dan ke bawah secara singkat pada tangan yang dipegang. Memakai tangan kanan umumnya dianggap merupakan etiket yang sebenarnya, kebiasaan terkait berjabat tangan bersifat spesifik dalam budaya-budaya. Seseorang saling berjabat tangan saat bertemu dengan orang baru, menyapa orang yang lebih dihormati, dan saat bertemu teman lama. Setiap orang hampir bisa dipastikan pernah berjabat tangan, tidak hanya sekedar memegang atau meremas tangan lawan. Sentuhan yang diberikan pun menyiratkan makna tersendiri. Mulai dari ungkapan cinta, persahabatan, maaf, hingga kebencian, dapat terekam jelas lewat genggaman dalam berjabat tangan.

0: Wih, mati gak sedap-sedap menu di jajo. Ada wat pekasum, wat pindang, wat mune cubi. Ayo aku coba pe kuah cubinya yo. Allah, sedap nih.
1: Hihus tak lagi kuah cubi na susi. Bangi nih aniku mengandi dengan bangi keji. Mak mikir nih ku menari di atas penderitaan orang lain.
0: Tapi mune mulai katong di jala. Apa pe sengaja mau katong di jala?
1: Hutangmu, hutangmu banyak hutangmu.
0: Nah masalah hutang, may disangun cak nambil kawan iku kutunggu-tunggunya dan bayar hutang. Tapi niku mak katong, pakai katong niku katong jangan salahku lagi. Sepertinya kedua niat akan bayar hutang dengan niku.
1: Tanggung jawab niku sa, tanggung jawab ini aku katong. Segok kok duit lain memenganan kok haji niku.
0: Lihat toko nganek sebangik moneh, ya karena moneh yang bayar hutang zaman niku. Ya tapi salahnya kau nanya toko nganek tano.
1: Salah, bayar pay hutang, ampai nganek si bangi.
0: Alah, ngutang kacau tidak ada tembok lala niku.
1: Sebar kau niku di janji menong. Kesebar kau niku jadi liom niku.
0: Mikan emaknya ngutang.
1: Banyak hutang sahwe. Banyak
0: lagi.
2: Menyelesaikan hutang bukan sekedar kewajiban hukum, tetapi juga tanggung jawab moral dan ibadah.
3: Kira bang, geradak geruduk apa sih bang? Abang ini salah dengar kali, namanya juga hujan bang.
4: Coba dulu dek, kamu perhatiin dulu, telinga abang ini masih normal, nggak budek enggak, seperti suara tanah longsor ini dek.
3: Halah wah, mendingan kita tidur bang, udah malam ini bang, ngantuk saya ini bang.
2: Tanah longsor sudah sering terjadi di Indonesia, apalagi di daerah pegunungan, bukit lereng yang curam maupun tebing. Namun, salah satu yang menjadi penyebab tanah longsor adalah hutan gundul. Maka hindarilah penerbangan hutan secara liar. Pentingnya pohon di daerah perbukitan khususnya adalah untuk menyimpan air dan juga memperkuat struktur tanah, sehingga tanah akan tetap kokoh dan kita terhindar dari bencana.

Olimpia Piala Dunia 2026 Cawa Bola diselenggarakan oleh Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi turnamen terbesar dalam sejarah sepak bola internasional dengan 48 tim, 104 pertandingan, dan 16 kota tuan rumah. Edisi ini mengubah skala, jangkauan, dan dampak budaya dari pemainan yang indah ini. Dari formatnya yang diperluas hingga model penyelenggaraan tiga negara untuk pertama kalinya. Piala Dunia 2026 adalah momen penting bagi olahraga global. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi yang pertama menampilkan 48 tim nasional berkembang dari 32 tim nasional. Perubahan ini memungkinkan partisipasi global yang lebih luas dan lebih banyak pertandingan, menawarkan para penggemar kegembiraan dan variasi yang lebih besar. Ini juga merupakan pertama kalinya tiga negara menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia, menyebarkan demam sepak bola ke seluruh Amerika Utara. Turnamen ini menekankan inklusivitas, inovasi, dan persatuan global yang menghubungkan para penggemar di seluruh dunia melalui kecintaan yang sama terhadap permainan ini. Tuan rumah 1 Kanada. Eksposur pertama Kanada ke sepak bola internasional terjadi ketika mereka membentuk Asosiasi Sepak Bola Dominion 1877 dan Asosiasi Sepak Bola Barat yang berujung pada pembentukan Asosiasi Sepak Bola Kanada 1912. Tuan rumah 2 Meksiko. Mexico City mungkin memiliki sejarah sepak bola yang panjang, namun kota ini pertama kalinya mendapat pujian saat menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA pada tahun 1970 dan 1986. Gol tangan Tuhan dan gol abad ini dari legenda Argentina Diego Maradona disaksikan oleh ratusan penggemar di Estadio Azteca, Mexico City tahun 1986. Tuan rumah ketiga, Amerika Serikat. Amerika Serikat mungkin merupakan negara yang dikenal dengan baseball, sepak bola Amerika, dan bola basket, tetapi negara ini memiliki sejarah panjang dan tradisional untuk sepak bola yang dimulai pada tahun 1880-an. Tim nasional sepak bola Amerika Serikat dibentuk pada tahun 1885 ketika memainkan pertandingan internasional pertamanya melawan Kanada sebelum mendapatkan medali perak di Olimpiade

Selintah adalah satu peralatan rumah tangga yang berbentuk bundar. Selintas mirip dengan piring. Pahak terbuat dari besi, tembaga, aluminium atau kuningan. Pahak memiliki kaki atau tapakan berbentuk bundar silinder dengan ukuran yang cukup besar, yakni diameter kurang lebih 30 cm. Kegunaan alat ini adalah sebagai tempat untuk meletakkan makanan lengkap atau khas masyarakat pesisir. Pahak biasa

0: Muari, masyarakat Lampung mempunyai 5 falsafah hidup yang merupakan cerminan perilaku masyarakat Lampung itu sendiri yang menjunjung tinggi nilai-nilai luhur kehidupan. Satu di antaranya adalah Sakai Sambayan. Berikut Sakai Sambayan menurut budayawan Lampung, Bapak Dr. Andes Haji Mawardi Hari Rama, Adok Sutan Segayo di Puncak Nur.
1: Sakai Sambayan, katanya kan tulung menolong. Kam nolong dan menolong. Jadi tolong itu karena kita tolong, orang lain menolong. Jadi artinya bersama-sama tolong menolong itu dalam segi kebaikan untuk membangun masyarakat, membangun kampung kita, membangun keluarga kita, membangun adat budaya kita, tolong menolong, bersatu kita untuk saling bekerja sama untuk kebaikan-kebaikan masyarakat adat Kam Unyine sobat di Lampung.
2: Rompat FM, suara budaya Lampung.

0: mau dibawa kemana, Dok? Sampah-sampah itu.
1: Biasa, Mbak. Kebetulan kan rumah kita deket sungai ya. Jadi nggak repot-repot buangnya, Mbak.
0: Waduh, waduh, bahaya kan. Udah ada tempat sampah di lingkungan kita.
1: Bahaya apa toh, Mbak?
0: Nah, ya enggak gitu caranya. Sembarangan sudah disediakan tempatnya.
1: Wah, Mbak, ini banyak aturan.

0: adalah seorang anak. Aku
1: bukanlah
0: seorang anak yang menderita karena aku memiliki ayah yang
1: tidak suka
0: menyakitiku. Sifatnya sangat
1: jauh dari
0: emosional. Mulutnya
1: tidak pernah
0: berteriak-teriak padaku dengan kata-kata kasar. Tangannya
1: tidak pernah
0: memukulku. Kakinya
1: tidak pernah
0: menendangku. Karena baginya kekerasan
1: tidak akan
0: menyelesaikan masalah.
2: Di Indonesia, hampir 300.000 tindak kekerasan dalam rumah tangga selalu berhasil disembunyikan. Saatnya berani bicara atau laporkan pada pihak

lambung atau lelidung atau juga tirai dalam pelaksanaan upacara adatnya, baik itu upacara adat kelahiran, khitanan, perkawinan ataupun kematian. Kain kebung adalah hiasan yang digunakan sebagai dekorasi pada dinding rumah sewaktu ada upacara di rumah tersebut. Ragam hias yang terdapat pada kain kebung menunjukkan adanya makna yang penting pada ragam hias tersebut. Bentuk ragam hias belah ketupat misalnya menunjukkan sejarah yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat Lampung Sebatin hingga saat ini yang masih memegang sistem kekerabatan dan juga kepenyimbangan. Masing-masing warna pada kain dasar mewakili kedudukan pemiliknya. Warna-warna pada kain kebung juga menunjukkan bagaimana seorang pemimpin yang diharapkan oleh rakyat dan bagaimana seorang rakyat juga harus bersikap pada pemimpinnya. Ragam hias pada kain kebung juga menunjukkan bahwa pada masyarakat Lampung Sebatin telah mengenal adanya sistem birokrasi kepemimpinan yang sudah

nak muari indai kanca suunyi ni anta ijapai puja maham di sepanjang hari sinji rambu pisah guna putungga mulah jemoh pagi jam 4 lebih 50 menit waktu Indonesia Barat melalui frekuensi FM 88.5 MHz. Terima kasih atas perhatian minak muari indai kanca suunyi ni sikam mewakili kerabat kerja saya bertugas di Propa RRI Bandar Lampung mengucapkan selamat debingi, selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya.

Ayu minak muahi indai kanca seunyini di Papun jenganan kuti sinjila program apa RRI Bandar Lampung. Saya mengudara di frekuensi FM 88,5 MHz. Nyelenggara ko siaran sekejung Hani Sinji Senin 20 siwa Juni 2026. Anjak studio sikam saya butugas ngucapkan selamat mahayu, selamat ngedengiskon. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: 104 FM, suara budaya Lampung.
1: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
2: Anjak gamelan peking, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengah nyapur, jama sakai sambayan. Saiwat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.

siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

Langsung dari Jalan Gatot Subroto nomor 26 Pahoman Bandar Lampung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun selamat mahayu minak muak indai kanca seunyini di papun cenganan kuti. Program 4 Kani Sinji kembali mengudara minak muaki melalui FM 88.5 MHz dan juga melalui RRI digital. Saya dapat minak muaki unduh di handphone minak muaki seunyini ya. Edisi Kani Sinji Kani Senin tanggal 20 Juni 2026. Rago macara kadu sikam siap kon. Gue minak muak itu tuh kedis panjang pagi. Kani Sinji anjak pukul 5 togok pukul 10 waktu Indonesia Barat ya. Kam awali jama mutiara pagi di Dipa kam karena bergabung Metro 1 RRI Bandar Lampung dan semakung ne sikam potok kopai lagu-lagu islami. Dan selepas mutiara pagi, rangkaian lagu-lagu bangi anjak seluruh daerah di Nusantara sikam hadirkan Delom Helauni Pagi Kani. Saya berlangsung anjak pukul 6 togo pukul siwa waktu Indonesia Barat ya. Dan setelah wakca jam siwa minak muaki dacok gabung melalui line telepon ataupun juga WhatsApp di acara Nemui Nyimah togok pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan sedolah minak muaki mata acara saya dapat minak muaki di tutuke di sepanjang pagi Kani Sinji anjak pukul 5 togok pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan izinkan sikin dua Amalia saya mengawali jumpa neham di day part pagi Kani Sinji. Dan minak muaki semakung kam bergabung Mitpro 1 RRI Bendak Lampung. Gue nutuki acara mutiara pagi sambil ngancem minak muaki beraktivitas di pagi Kani Sinji kam potoh kopai lagu-lagu islami. Tetap nengiskon Pro 4 FM Suara Budaya Lampung.

0: transportasi. Asap rumah tangga. Pembakaran sampah. Pembangkit listrik tenaga batu bara. Hingga aktivitas industri. Laporan WHO menunjukkan 92 warga dunia hidup di tempat di mana kualitas udara di bawah ambang batas sehat, menyebabkan kematian 6 juta orang per tahun di dunia.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Rompat FM, suara budaya.

0: Peristiwa alam yang terjadi ketika tanah secara tiba-tiba atau perlahan bergeser dari posisinya yang semula. Fenomena ini dapat terjadi di berbagai skala, mulai dari gerakan tanah yang kecil hingga bencana alam seperti longsor atau tanah runtuh. Fenomena tanah bergerak dapat disebabkan oleh berbagai faktor seperti aktivitas geologi, perubahan iklim, dan faktor manusia. Fenomena ini juga memiliki dampak yang signifikan terhadap lingkungan dan masyarakat. Ada sejumlah faktor penyebab fenomena tanah bergerak terjadi, seperti curah hujan yang tinggi, gempa bumi, pemanasan global, penggalian dan beban tanah, serta deforestasi.
1: Mengenal baju adat di Indonesia. Baju adat DKI Jakarta. DKI Jakarta didiami suku Betawi. Oleh karenanya, baju adatnya pun berbau khas Betawi. Dikenakan saat hajatan nikah, baju adat DKI Jakarta bernama Care Haji dan Care None Panganten Cine. Mempelai pria mengenakan baju model koko dari bludru yang halus, mengenakan alpi alias penutup kepala dan sepatu pantofel untuk kakinya. Sementara mempelai wanita mengenakan baju nuansa Cina dari kain saten halus, roknya berwarna gelap model duyung dan memakai sanggul untuk tampilan yang lebih anggun.

0: nak, kenapa nak? Kenapa? Sini sini. Lihat itu, Mak. Ada yang gerak-gerak di atas rumah kita, Mak. Kayak angin gerak-gerak berputar, takut, Mak.
1: Awas, Nak. Awas, awas. Ada benda jatuh. Kamu harus segera menghindar. Awas, awas, Nak. Sini sini sini sini.
0: Malah,
1: sini sini.
0: Lala, takut, Mak.
1: Tidak usah takut, Nak. Tidak usah. Kan ada Emak di sini. Kok kayaknya terjadi angin puting beliung. Ayo kita menyelamatkan diri, Nak. Sini. Sini, Nak. Ayo, Nak. Ayo.
0: Ayo, Mak.
1: Ayo. Ayo.
0: Tunggu, Lala. Mak, sudah Lala.
1: Ayo, kita bawa. Semuanya dibawa, Nak. Ayo.
0: Tunggu.
2: Angin ribut atau angin puting beliung adalah angin kencang yang berputar sehingga dasar awan cumulonimbus menyentuh daratan dengan kecepatan mencapai 175 km per jam. Namun, intensitasnya masih di bawah tornado. Angin puting beliung bergerak mengaduk laut di bawahnya dan juga menyebabkan gelombang besar yang sangat kuat. Tanda-tanda terjadinya angin puting beliung, pertama terlihat gumpalan awan gelap, besar dan juga tinggi. Petir dan gemuruh terlihat dari kejauhan dan terdengar suara gemuruh dari kejauhan. Jika Anda melihat fenomena seperti itu, segeralah menghindar dari bahaya angin puting beliung. Pastikan tidak ada anggota keluarga yang cedera. Bila jatuh korban, segera berikan pertolongan darurat. Laporkan kepada yang berwenang jika ada kerusakan yang berhubungan dengan listrik, gas, dan lain-lain.
3: Baik, minak muari indaikan jaso nyini di papun jenganan kuti saat niham bergabung Metro 1 RRI Bandar Lampung, gue nutuki acara Mutiara Pagi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, kali ini di Mutiara Pagi kami kembali hadir menyapa Anda. Tentunya dalam majelis ilmu kali ini kita akan berbincang terkait dengan ayat-ayat Allah di sekitar kita. Bicara terkait dengan ayat-ayat Allah, mungkin kita langsung terpikir di benak kita adalah ayat-ayat Al-Quran yang selalu kita baca tiap hari. Tapi tentunya lebih daripada itu, Allah SWT juga memperlihatkan ayat-ayat kebesarannya lewat alam semesta dan berbagai peristiwa yang terjadi di sekitar kita. Lalu bagaimana tentunya ya ayat-ayat tersebut mengajarkan kita untuk tentunya selalu bersyukur, selalu tentunya bisa memetik dari setiap ciptaannya. Mari kita akan berbincang bersama dengan narasumber pada hari ini, Ustadz Haji Mukhlis Solihin SAG. Assalamualaikum Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Apa kabar hari ini Ustadz?
1: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah baik Ustadz. Tentunya kita ingin mendengarkan pemaparan dari Ustadz terkait dengan ayat-ayat Allah di sekitar kita. Sebelum nanti kita juga mengundang serta pendengar untuk ikut berinteraksi di line telepon 0721269720 atau juga di WhatsApp 0811720709. Silahkan Ustadz untuk pemaparannya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, wassalatu wassalam ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kaum muslimin, saudara-saudaraku, sebangsa setanah air di mana saja berada, kita bersyukur kembali pada hari ini, pagi ini kita dapat bertemu di udara melalui Radio Republik Indonesia Provinsi Lampung. Pertemuan ini tentu dengan izin Allah bisa terlaksana. Kami tadi baru saja sholat subuh berjamaah. Kalau ditakdirkan saya lupa, sebab kadang-kadang zikir itu sampai terbit matahari. Kalau ditakdirkan lupa, mungkin telepon tidak terdengar dan acara akan diganti dengan acara lain. Itu cara kalau Allah tidak menghendaki. Tetapi alhamdulillah, saya selesai sholat, zikir sedikit kemudian pulang, dan begitu kalau Allah mengizinkan. Segala sesuatu tidak terjadi kecuali dengan izin Allah. Ini bagi kita yang percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sekalian, saudara-saudaraku di mana saja berada, kita percaya bahwa di balik hidup kita, di balik alam nyata yang kita saksikan ini, ada skenario yang mengatur segalanya, yang walaupun kita tidak melihat, kita rasakan adanya kekuasaan zat yang maha kuasa itu. Maka berkaitan dengan itu ada dua bukti, ya, bukti dalam bahasa Arab kadang disebut juga ayat, ya, ayat itu tanda atau bukti. Maka dalam Al-Quran ada ayat itu tanda, berhenti membaca di situ, ya, tanda pemisah satu bahagian dengan bahagian yang lain. Itu ayat. Ayat itu adalah tanda. Seperti Allah katakan, walain ataita alladzina utul kitaba bikulli ayatin. Kalau engkau bicara, engkau sampaikan kepada ahli kitab itu semua ayat-ayat, artinya semua argumentasi, bukti kebenaran, ma tabi'u qiblataka, mereka tidak akan ikut kiblatmu, mereka tidak akan beriman. Kenapa? Karena mereka sebenarnya sudah tahu engkau ini adalah Rasul, tapi mereka tidak beriman karena mereka dengki, ya, disebabkan kok bukan dari kalangan mereka. Mereka sudah tunggu-tunggu Nabi itu, tapi kok ternyata dari orang Arab. Mereka tidak mau dan mereka siap untuk menentang Rasul yang diutus oleh Allah, ya, dengan berbagai argumentasi. Nah, ayat di sini adalah bukti atau tanda. Dalam bahasa agama kita sebagai muslim itu ada dua istilah yang sangat populer umum kalau disebutkan ayat. Ada ayat Al-Qur'aniyah, itu ayat Al-Qur'an. Kemudian ada juga ayatul kauniyah, ayat yang bisa kita lihat di alam ini. Dan kalau kita bicara ayat itu dan kita kaitkan dengan bukti yang ada di alam, maka yang dimaksud dengan ayat itu adalah ayat-ayat Allah, bukti-bukti kekuasaan Allah, bahkan bukti adanya Allah. Sekarang sedang viral, ya, seorang dokter, ya, terucap olehnya, kalau saya tidak salah ingat, sampai sekarang belum ada bukti adanya Tuhan. Jadi sang dokter ini ketika dituduh ateis tidak mau. Kata dia, bagi saya bukan Tuhan itu tidak ada. Saya tidak pernah menyatakan Tuhan tidak ada, kata dokter itu. Saya hanya bilang Tuhan itu ada, syukur, gak ada yang gak penting amat. Jadi terserah sajalah. Nah, jadi sebenarnya ini adalah orang yang tidak yakin, tidak percaya adanya Tuhan, tapi dia tidak siap berdebat, tidak siap berargumentasi. Nah, kaum muslimin, saudara-saudaraku di mana saja berada, teraturnya alam ini ya merupakan bukti-bukti adanya yang mengatur alam ini. Jadi kalau orang melintasi sebuah sawah, dia lihat rapi itu tanaman padi, ya, dengan berjarak dia ditusukkan ke tanah yang sudah berlumpur, yang sudah dilembutkan. Artinya tumbuhnya padi dengan jarak yang relatif sama, dan kadang-kadang juga lurus, ada baris ya seperti disengaja. Kita melihat di sini ada yang menanam, ada yang mengatur jarak. Beda dengan rumput yang ada di lapangan, tumbuh sembarangan. Nah, ini ya sebagai bukti bahwa sesuatu yang teratur ada yang mengatur. Begitu juga ya dengan tanaman lain. Bahkan kita melihat di dunia hewan ada aturan-aturan yang sistematis, yang mereka sebenarnya bergerak dengan naluri saja, tetapi telah dibekali oleh zat yang maha mengatur. Bagaimana burung yang terbang dalam jumlah ribuan, Allah juga mengingatkan awalam yarau, ya, apakah mereka tidak melihat bagaimana burung itu berterbangan, semua dengan izin Allah, dan satu dengan lain tidak berbenturan. Mereka punya insting harus menjaga jarak yang sama. Mereka terbang berombongan dan kadang-kadang juga belok sesuai dengan gerakan siapa yang paling depan. Sepertinya siapa yang paling depan itu mengomando, padahal mereka tidak punya pimpinan dan tidak pernah tumburan. Ya, burung, juga ikan di laut. Ya, kalau kita ya dengan jumlah yang besar, tidak ada peraturan, ya, pesawat dengan pesawat bisa tabrakan, kapal laut bisa tabrakan, tapi burung, hewan yang tidak berpikir, Allah sudah penuhi dengan Allah telah bekali dengan insting sehingga mereka ya seperti ya mengetahui bagaimana cara terbang supaya tidak berbenturan. Nah, ini insting ini siapa yang kasih? Karena insting ini bukan insting biasa, tapi kemampuan yang luar biasa. Pesawat terbang saja dengan demonstrasi itu harus dikendalikan oleh ya pilot yang terlatih supaya dia tidak tumburan, apalagi mengadakan atraksi, dia terbang dengan arah yang sama, jaraknya konstan ya, tidak berapa jauh dan mereka tidak bergesekan. Begitu ada yang keliru dan tidak disiplin dengan pengetahuannya atau salah dia tombol, tabrakan ya, atau tidak serasi lagi. Ini tidak terjadi pada apa yang telah dikendalikan pada hewan-hewan tertentu, dan insting pada hewan itu pasti ada yang mengatur. Karena ini kejadian yang luar biasa. Begitu juga yang terjadi pada ayam umpamanya. Dari mana dia tahu harus mengeram selama 21 hari untuk menetaskan anaknya ya dari telur ya. Juga bagaimana mereka dari kecil sudah bisa menggunakan cekernya untuk mengais, mencari makanan ya, walaupun induknya masih bertanggung jawab. Nah, begitu juga itik yang dieramkan lewat ayam ya, kadang-kadang ya induknya takut dengan air, tapi dia siapa yang ngasih tahu, hanya umur beberapa hari dia masuk ke dalam air dan dia sudah tahu air ini tidak akan membahayakan dia. Dia masuk ke sawah dan dia berenang. Nah, hal semacam ini adalah tanda-tanda kekuasaan Allah yang ada di sekitar kita yang disebut ayatul kauniyah. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, "Inna fi khalqis samawati wal ardh." Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi. "Wa ikhtilafil laili wan nahar." Peredaran siang dan malam. "La ayatin liulil albab." Adalah tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang yang berfikir. Maka saya ingin meluruskan apa yang disampaikan oleh dokter yang ya menyajikan pemikiran ya untuk diikut, supaya janganlah kita ikut-ikutan saja, percaya saja, jangan dicekoki oleh doktrin-doktrin yang belum ada bukti ya. Kadang-kadang memang kita harus percaya, enggak sempat lagi kita untuk meneliti. Tidak semuanya berdasarkan sains, tapi yang dipercaya itu harus bisa dipercaya. Seperti orang beriman kepada Rasul karena dia tidak pernah bohong. Dan di dalam kitab kita sudah dicantumkan namanya. Nabi Muhammad sudah tercantum dalam kitab Taurat, dalam kitab Injil, dan orang-orang yang membawa kitab Taurat dan Injil yaitu Musa dan Isa semua telah menampakkan bukti-bukti kekuasaan Allah, mukjizat. Mereka tidak mungkin berbohong. Mereka telah bercerita akan ada seorang nabi yang ciri-cirinya adalah ummi, lahir di sini dan sebagainya. Semua ciri itu merupakan penguat, ya, disebut dengan mukjizat, melemahkan orang-orang yang membantah. Maka kita yang beriman, ya, yang penting bahwa kita mempercayai yang bisa dipercaya. Maka kalau Al-Qur'an dipercayai oleh orang-orang yang beriman itu sudah tepat. Karena apa? Yang membawa adalah Al-Amin, orang yang terpercaya, yang namanya sudah ditulis dalam kitab-kitab sebelumnya. Demikian ya, untuk meluruskan pemahaman bahwa alam ini tanpa pencipta dan pengatur itu salah. Bahwa kita dalam di alam ini hidup dalam kendali yang telah dibuat oleh Allah, Zat pencipta pengatur yang mengetahui segalanya, wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan dia juga mampu segalanya. Demikian.
0: Masya Allah, terima kasih banyak Ustadz untuk pemaparannya. Di awal dijelaskan bahwasannya memang ayat-ayat Allah itu ada di sekitar kita dan juga tentunya menjadi bentuk kuasa dari Allah terhadap kita. Nah, selanjutnya Ustadz, kita akan membuka line telepon. Kali ini sudah ada yang siap untuk bergabung. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Dian, apa kabar?
0: Alhamdulillah baik, dengan Mas Apin di Candipuro, betul?
2: Iya.
0: Baik, Mas Apin, kita sedang berbincang bersama dengan Ustadz Haji Mukhlis Solihin SAG terkait dengan ayat-ayat Allah di sekitar kita. Silakan untuk pertanyaannya, Mas Apin.
2: Ya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam wabarakatuh.
2: Selamat Pak Ustadz, keluarga besar Pak Ustadz, saya selalu Pak Ustadz ya. Sukses lancar dan sehat Islam.
1: Alhamdulillah, insyaallah.
2: Ladang pahala untuk kita semua, terutama untuk Pak Ustadz dan keluarga besar RI.
0: Amin.
2: Ini tadi Pak Ustadz masalah ayat Al-Qur'an Pak Ustadz ya. Kadang saat ini Pak Ustadz, HP saya ini HP jadul Pak Ustadz. Ada memorinya, terus ada lagu dan juga ayat 30 juz itu Pak Ustadz. Saya sering muter-muter di situ. Terutama misal saya tahun-tahunnya yang saya amalin ini setiap habis sholat Al-Fatihah itu jelas. Terus kan ayat kursi posat dan al-falakana sama al-ikhlas. Sering itu dibaca sama para arif ulama dan ustaz-ustaz. Nah, pertanyaan saya Pak Ustaz, bagaimana kalau orang udah ngerti, udah paham, tapi lalai dengan bacaan-bacaan, atau udah ngerti tapi tidak mengamalkannya Pak Ustaz? Itu kan mungkin salah Pak Ustaz ya, walaupun kita sedikit kan harus mengamalkan. Terus bagaimana caranya kalau kita ingin bisa dan terus ingin belajar, apakah cara saya ini udah tidak punya kekurangan Pak Ustadz, tapi ingin bisa dan bisa? Mohon penjelasannya Pak Ustadz. Terima kasih ya Pak Ustadz. Mbak Dian, saya selalu berdoa untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Mas Apin. Silakan untuk jawabannya Ustadz.
1: Ya baik, Mas Apin, semangat untuk lebih tahu, banyak pengetahuan itu bagus, dan menuntut ilmu itu merupakan suatu hal yang memudahkan ya masuk surga ya, memudahkan jalan menuntut ilmu juga memudahkan jalan ke surga. Jadi orang yang berilmu diangkat derajatnya ya. Karena apa? Karena dia telah belajar, dan belajar itu ibadah. Kemudian dengan ilmu itu juga meningkat tanggung jawabnya. Nah, kalau dia berilmu tapi tidak mengamalkan, dia terkena larangan ayat lima taqulu ma la taf'alun. Hai orang-orang yang beriman, kenapa kamu mengatakan yang kamu tidak lakukan, ya? Kenapa kamu tidak mengamalkan ilmu, ya? Kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Sangat marah Allah, besar murka Allah. Kamu mengatakan atau kamu mengetahui tapi kamu tidak mengamalkan. Maka tekad kita, kita meningkatkan ilmu, meningkatkan pengetahuan dengan niat supaya kita terjauh dari kesalahan. Jadi untuk memudahkan kita beramal soleh, tahu dengan yang benar. Tapi ya tidak boleh kita niat nuntut ilmu untuk gagah-gagahan. Kita tahu ya orang nggak tahu lalu kita sombong, bukan. Tapi kita untuk mendekatkan diri kepada Allah. Maka kalau niat kita sudah ikhlas, kita niat untuk menuntut ilmu, berusaha untuk banyak tahu, banyak membaca dan sebagainya, supaya Allah sayang sama kita, maka itu akan dimudahkan untuk mengamalkannya. Begitu Mas Apin.
0: Terima kasih banyak Ustadz untuk penjelasannya, dan semoga Mas Apin juga yang mendengarkan ini juga mendapatkan hal yang diinginkan gitu kan ya, untuk terus belajar dan tentunya juga memahami tanda-tanda kebesaran Allah dari yang tentunya kita bisa lihat di sekitar kita. Kali ini Ustadz sudah ada yang siap bergabung kembali, kita akan angkat terlebih dahulu untuk penelpon kedua kali ini. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Dengan siapa, di mana?
3: Dengan Pak Ahmad di Pesawaran.
0: Pak Ahmad di Pesawaran. Kita sedang berbincang bersama dengan Ustadz Haji Mukhlis Solihin SAG terkait dengan ayat-ayat Allah di sekitar kita. Silakan pertanyaannya Pak Ahmad.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam
4: warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ini maaf Pak Ustadz, anu keluar dari tema. Yang saya tanyakan, bagaimana caranya membayar hutang yang orang yang dihutang itu sudah putus kontak dan tidak tahu di mana tempat tinggalnya. Tapi kita mau bayar hutang, gimana itu caranya Pak Ustaz? Mohon pencerahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Membayar hutang tapi sudah putus kontak, bingung mau bayarnya tapi sudah ada niat baik Ustaz. Silakan jawabannya.
1: Iya. Yeah. Baik, orang yang berhutang wajib membayar. Jika dia akan bayar, yang mau terima atau orang yang memberikan utang atau pemilik piutang sudah tidak bisa dihubungi karena kehilangan jejak, maka itu boleh kita tunda sampai ketemu, ya. Dan nanti kalau memang sungguh-sungguh dia mau bayar utang, biasanya nanya, ya. Fulan itu di mana tinggalnya, si ini itu di mana. Enggak usah kita cerita mau bayar utang. Cari tahu saja alamatnya. Nah, kalau orangnya meninggal, ya. Ternyata meninggal, maka kita cari tahu siapa ahli warisnya. Ya, setelah kita teliti ternyata dia pindah ke Jawa. Dicari tahu di Jawa kebetulan utangnya agak banyak ini. Kita akan jadi beban kalau enggak bayar utang, ini ditagih di akhirat. Maka setelah kita cari tahu, tidak ada lagi orangnya, sudah meninggal, tinggal ahli waris. Maka kita bayar kepada ahli warisnya. Kenapa? Karena itu adalah hak mereka, ya. Dan kalau sudah kita bayar kepada ahli warisnya, hutang lunas. Ahli waris ini juga bisa pada saatnya kepada kerabat atau keluarga dekat kalau tidak ada anak langsung atau orang dekat. Nah, kalau kita cari-cari nggak ketemu, ya, kita boleh tunda sampai ketemu. Dan sampai mati kita gak bisa bayar utang karena kita tidak menemukan orangnya. Kata Nabi, barang siapa yang berhutang, dia berniat untuk membayarnya, dan dia tidak bisa membayar sampai akhir hayatnya, dia mati dalam keadaan tidak bisa membayar hutang, padahal dia niat membayar hutang, saya walinya, kata Nabi. Nabi jadi walinya, Nabi yang bayarkan nanti di akhirat. Artinya orang itu sudah tidak dosa lagi kalau sudah berusaha membayar hutang, tidak ketemu atau dia belum punya uang, ya, padahal niat betul, sudah kumpul-kumpul, belum cukup-cukup, meninggal, maka Nabi walinya. Begitu Pak Pak Ahmad ya.
0: Baik Ustadz, begitu ya. Tentunya juga perihal dengan hutang itu akan menjadi sebuah pikiran gitu ya Ustadz ya, kalau belum tertunaikan. Tetapi
1: iya, dengan dia bisa menjadi penghalang seorang masuk surga.
0: Iya betul Ustadz. Baik, makasih untuk penjelasannya Ustadz. Ini kita sudah ada pertanyaan kembali dari Bapak Mardi Santoso di Rumbia, Lampung Tengah. Mau bertanya Ustadz, mencari ilmu apakah lewat radio, mendengarkan ceramah Ustadz seperti ini, apakah sudah gugur kewajiban kita dalam hal mencari ilmu ini Ustadz? Terima kasih, mohon pencerahannya.
1: Oh ya, menuntut ilmu itu tentu dengan jalan yang sangat-sangat sangat diketahui oleh setiap kita ya. Mendatangi orang yang alim, bertanya termasuk juga mencari ilmu. Nah, ingin tahu kan bertanya itu supaya mendapatkan jawaban. Dan semakin sungguh-sungguh seorang, akan semakin banyak media yang tersedia. Seorang bisa lewat bacaan ya, lewat online, dan sekarang ini ya sudah dipermudah untuk meningkatkan ilmu dalam tingkat yang lebih detail ya, apalagi seorang yang paham, apalagi dilengkapi dengan kemampuan bahasa dari ulama-ulama yang menulis dalam bahasa Arab, itu ilmu agama gitu, tinggal masukkan saja pertanyaan, nanti kita dapat jawaban. Jadi menuntut ilmu itu apapun medianya, yang penting halal, dan setiap kita sudah tahu kita punya kewajiban untuk mengamalkannya. Ya, terutama Al-Quran itu kita membacanya itu sudah ibadah. Karena apa? Al-Quran itu adalah ilmu dari Allah. Allama Al-Quran, Allah mengajarkan ilmu yaitu Al-Quran. Itu ilmu yang pokok dalam hidup kita. Membaca Al-Quran satu huruf, 10 kebaikan. Maka supaya dia menjadi ilmu yang bermanfaat, yang benar, sesuai dengan tujuan diturunkannya, karena dia adalah petunjuk bagi manusia, maka bukan sekedar kita baca ya, walaupun bacanya sudah berpahala, tapi kita berusaha untuk meningkatkan apa artinya dan apa maksudnya, dan itu sudah dimudahkan kita untuk memahaminya. Kitab tafsir sudah diterjemahkan, gak usah beli di toko, sudah ada terjemahannya, tinggal di download lewat online. Dan ibu-ibu juga yang punya keterbatasan ya, di waktu yang tersisa mereka menghadiri majelis-majelis taklim. Itu majelis taklim itu adalah majelis ilmu juga. Yang penting bagaimana majelis-majelis itu bisa dimaksimalkan ya, mendatangkan ustadz yang bisa mengajarkan ilmu yang betul-betul meningkatkan kemampuannya. Jangan cuma nyanyi-nyanyi ya, salawatan. Salawat memang bagus ya, tapi kalau setiap waktu hanya melafazkan salawat dan nyanyi, tidak termasuk di dalamnya peningkatan ilmu ya. Jadi begitu ya.
0: Baik Ustadz, terima kasih untuk penjelasannya. Dan kita juga sudah ada pertanyaan nih Ustadz di line WhatsApp ya, dari Reni di Sukarame. Ustadz, terkadang waktu kita terlalu sibuk dengan dunia, tapi kami ingin lebih memahami tanda-tanda untuk lebih peka membaca ayat-ayat Allah di dunia ini. Ada gak sih Ustadz caranya untuk melatih diri ini bisa lebih peka lagi membaca ayat-ayat Allah di dunia ini Ustadz?
1: Baik, ya kita dianjurkan untuk banyak ingat kepada Allah. Jadi wadhkurullaha zikran kathira, ingatlah kepada Allah dengan ingat yang banyak. Ya, segala sesuatu kita mulai dengan ingat kepada Allah, dengan nama Allah. Mau makan, mau kerja, bahkan keluar rumah, bismillah tawakkaltu 'alallah. Ya, diriwayatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam yadhkuru smallah fi kulli ahyani. Ya, sesungguhnya Nabi di setiap saat dia selalu menyebut nama Allah. Ya, Nabi adalah orang yang aktif, yang sibuk. Sulit ditandingi kesibukan Nabi, tapi tidak kurang waktu dia untuk ingat kepada Allah. Karena dalam semua kesibukan itu dimulai dan dalam kondisi dia ingat kepada Allah, dilakukan karena Allah. Sehingga orang yang memulai suatu perbuatan karena Allah, banyak menyebut nama Allah ya, ketika dia berhasil dalam suatu pekerjaan

0: kegiatan kita itu akan menjadi sebuah habits ya Ustadz ya, sebuah kebiasaan, sehingga kalau misalnya kita terjatuh pun kita latahnya bagus ya Ustadz ya, istighfar gitu kan, astagfirullah bukannya aduh batu ini gitu. Baik Ustadz, ini
1: yang
0: juga
1: yang disebut nama Allah, innalillahi wa inna ilaihi rajiun, begitu kepleset yang disebut nama Allah.
0: Baik Ustadz, tentunya ini menjadi sebuah hal yang harus kita terus biasakan ya Ustadz ya. Nah ini ada pertanyaan kembali, ada yang ingin bergabung lewat line telepon, kita coba untuk angkat kembali. Assalamualaikum. Boleh lebih mendekat ke teleponnya karena suaranya terlalu kecil. Iya. Baik, dengan siapa di mana?
2: Bapak Amir di mic kanan.
0: Boleh diulangi Bapak, boleh didekatkan kembali mic-nya.
1: Radionya dikecilkan?
0: Iya. Radionya boleh dikecilkan dulu Pak, atau agak menjauh dari radio. Nanti tolong di lebih dekat lagi dengan telepon.
2: Enggak mati radionya.
0: Oh enggak. Boleh Pak diucapkan kembali namanya Pak?
2: Pak Amir dari Waikanan.
0: Pak Amir dari Waikanan.
1: Iya.
0: Baik, pertanyaannya Pak. Agak kecil Pak, boleh disebesarkan sedikit suaranya. Baik, pertanyaannya Pak.
2: Assalamualaikum Pak Ustadz.
0: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Maaf nih Pak Ustadz, luar tema. Saya mau tanya, saya kan buta Pak Ustadz. Saya melihat sama sekali dari tahun 2019. Saya sekarang tinggal di sakit Pak Ustadz di samping di cincang kamar gitu. Saya kan masa terus dan itu masa itu boleh nggak Pak Ustadz saya itu ke masjid?
1: Halo?
2: Halo?
1: Boleh nggak apa itu?
0: Boleh diulangi kembali pertanyaannya?
2: Saya menyuci terus masak nasi kita masa itu ke masjid itu boleh nggak Pak Ustadz?
1: Bapak ada kendala di penglihatan ya?
2: Sama sekali Pak, Pak Ustaz nggak melihat, jelas total.
1: Nggak melihat ya?
2: Melihat kalau saya di sini kan, jadi barbot lah atau jadi imam ya, dan segala macam lah. Tolong penglihatannya Pak Ustaz, boleh nggak
1: Pak? Kalau azan itu dulu ada seorang muadzin di zaman Rasulullah yang tidak melihat, yaitu Ummi Maktum. Boleh azan. Kalau tidak ada imam yang lain ya boleh juga imam ya. Sebab kriteria imam itu fal yaum hukum liqiraati. Bapak penglihatannya hilang setelah pernah melihat sebelumnya.
2: Ya Pak, aku totalnya tahun 2019
1: Pak. Oh ya, baik. Jadi berarti dulu pernah baca, pernah ngapal. Kalau Bapak dalam tingkat hafalan paling tinggi hafalannya, nah itu berhak untuk jadi imam. Paling bagus bacaannya, kan? Fal ya ummukum liqiraati, hendaklah mengimami kamu ya dari bacaan Al-Qur'annya, dari pemahaman Al-Qur'annya. Kalau kita yang paling alim, yang lain enggak mau belajar, kita sudah enggak ngelihat tapi kita masih belajar juga melalui pendengaran sehingga hafalan kita lebih banyak, kita lebih berhak untuk jadi imam. Jadi seperti Ummi Maktum boleh jadi imam ya. Tapi kalau ada yang lebih banyak hafalannya, lebih paham tentang agama ya, baru yang lain tentang hadis ya. Nah itu kalau kita punya kesempatan seleksi. Tapi intinya siapapun yang jadi imam, insya Allah kalau dia sholat semuanya dengan ikhlas, sholatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi artinya tidak ada larangan orang yang tidak melihat untuk jadi imam. Ya, sholatnya diterima. Dan Ummi Maktum pernah datang kepada Rasul, ya Rasulullah, boleh nggak saya sholat di rumah? Ya. Lalu Nabi bertanya, apakah kamu dengar adzan? Saya dengar ya Rasulullah. Nggak diizinkan sholat ke masjid. Artinya kalau dia sholat di rumah nggak dapat pahala jamaah. Dia masih harus dianjurkan oleh Nabi sholat di masjid. Dan sekali lagi boleh jadi imam ya, walaupun tentu lebih afdol ya orang yang sempurna kalau dia juga memahami ya dengan ilmu yang sama. Begitu ya.
0: Baik. Terima kasih.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik.

0: Assalamualaikum. Baik Pak Ustadz, tentunya ya dari berbagai pertanyaan yang ada, Masya Allah ini sudah di akhir perjumpaan kita juga pada kesempatan kali ini, bicara tentang ayat-ayat di sekitar kita, ayat-ayat Allah di sekitar kita. Ini bicara terkait dengan kebesaran Allah, dan kita juga bisa terus meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita dengan lebih tentunya bersyukur terhadap tanda-tanda yang kita dapatkan ya Ustadz. Kita ingin dengarkan pesan dari Ustadz tentunya, salah satunya terkait dengan apa yang Ustadz sampaikan di awal, supaya kita bisa memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi juga untuk semakin mengagumi kebesaran Allah, bukan justru menjauhinya atau kita mendahulukan pikiran atau otak yang sebenarnya juga ini adalah ciptaan Allah. Tapi bagaimana caranya Ustadz, tentunya dengan kemajuan ilmu pengetahuan ini bisa terus untuk mengagumi Allah. Silakan untuk pesannya Ustadz.
1: Ya baik, bahwa sesungguhnya mengingat Allah ini hal yang sangat penting, sehingga Allah katakan wala dzikrullahi akbar, sesungguhnya ingat kepada Allah itu sesuatu yang sangat besar, karena ini adalah ciri-ciri keimanan seseorang. Sehingga Allah katakan dalam Al-Quran, orang yang berfikir atau yang disebut dengan ulul albab itu adalah alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Orang yang ingat kepada Allah, diri duduk maupun berbaring, dia berusaha ingat kepada Allah. Tetapi bukan sekedar ingat ya dengan namanya atau menyebut namanya, tapi juga merenung, wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Dia juga merenung ya ciptaan Allah ini, yang kalau dia renungkan akan terasalah Allah itu maha agung, maha segalanya. Patut dia untuk tunduk patuh sebagaimana diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, rasa tidak takut kepada Allah itu sering tumbuh karena tidak mengenal Allah dengan baik. Maka mari kita camkan ya kesadaran akan keagungan Allah yang mengantarkan kita lebih tunduk patuh kepada Allah. Ini harus kita usahakan, sehingga kalau dia adalah seorang pemimpin, dia takut kepada Allah, dia takut dengan yang haram, dia akan berbuat baik, dan dampak kebaikan ini adalah untuk orang banyak. Apalagi kalau dia seorang presiden umpamanya, maka begitu besarnya ya pentingnya kita beriman kepada Allah dan ingat kepada Allah serta tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu puncaknya, tunduk dan patuh kepada Allah karena mengingat Allah. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tunduk dan patuh kepada Allah. Terima kasih banyak Ustadz untuk obrolan kita pada hari ini di ayat-ayat Allah di sekitar kita. Insyaallah
1: ya,
0: obrolan kali ini bisa menjadikan diri kita lebih beriman, bertakwa, dan selalu itu tadi closing statement dari Ustadz, tunduk dan patuh pada Allah Subhanahu wa taala, supaya kita juga bukan menjadi pribadi yang sombong, tetapi tentunya diri ini adalah ciptaan Allah semata, dan sudah sepatutnya kita selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih banyak Ustadz untuk sharing waktu dan juga sharing ilmunya, dan selamat untuk kembali melanjutkan kegiatannya hari ini. Semoga sehat selalu Ustadz. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik pendengar, itu tadi tentunya dialog Mitra Pagi kita pada hari ini. Namun jangan kemana-mana, setelah ini kita akan update informasi di berita daerah Lampung Pagi. Tetaplah bersama kami.

saat waktu berhenti, kosong. Dimensi membutakan mata, memekakkan telinga, lalu diri menjadi hampa. Saat paradigma dunia tak lagi digunakan untuk menerka, sadarku akan hadirmu.

0: Sahabat FM, suara budaya Lampung.
1: Waktu jam 6.
2: Mina Muaki, pemerintah Provinsi Lampung menyiapkan program khusus untuk mempercepat pengembangan kawasan adat 5 marga di Kabupaten Lampung Selatan. Program tersebut berfokus pada pembangunan infrastruktur desa wisata yang mengangkat kearifan lokal sebagai daya tarik utama. Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Jausal mengatakan pemerintah provinsi telah menyiapkan skema anggaran khusus untuk mendukung pengembangan 5 marga secara bertahap. Melalui program tersebut, pemerintah ingin memperkuat potensi wisata sejarah di kawasan pesisir Lampung Selatan agar semakin dikenal masyarakat luas. Dukungan itu mendapat apresiasi dari para pemangku adat. Mereka menilai perhatian pemerintah provinsi mampu memperkuat keberadaan masyarakat hukum adat sekaligus menumbuhkan kebanggaan terhadap warisan budaya yang dimiliki. Beranjak mit informasi saibari, sejumlah perajin atap rumbia di Kabupaten Lebak, Banten mengaku mulai kewalahan melayani permintaan konsumen yang terus meningkat, sementara bahan baku daun kirai relatif terbatas. Permintaan atap rumbia cukup tinggi untuk pembangunan saung rumah makan, pembangunan pondok pesantren, kandang ayam, rumah adat baduy, gazebo, dan lainnya. Namun permintaan konsumen hingga ribuan atap tetapi terkendala kesulitan untuk mendapatkan bahan produksi daun kirai rumbia. Sebelumnya bahan baku dari pohon kirai rumbia terpenuhi untuk kebutuhan bagi sebanyak 30 perajin yang sudah melakukan usaha sejak turun-temurun. Namun seiring pesatnya pembangunan permukiman masyarakat, perkantoran hingga jalan tol Serang Panimbang, maka banyak pohon kirai yang ditebang sehingga sekarang perajin kesulitan bahan baku tersebut. Saat ini pihaknya bisa memenuhi permintaan pasar agar tidak kecewa dengan cara membeli dari perajin lainnya. Sementara itu, PLT Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Lebak mengatakan saat ini jumlah pelaku UMKM di daerahnya sekitar 117.269 unit usaha yang terdiri dari aneka usaha mulai dari bidang makanan, minuman hingga aneka kerajinan termasuk perajin atap rumbia. Demikian Wakca jam 6, Muloh Putungga di Wakca selanjutnya.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggihi. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengahnya pur, jama sakai sambayan. Saiwat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

Pagi minak muaki dekan chase unyeni di Papuan jenganan kuti api kabah minak muaki kekalau pagi akan isinji ngebawa energi positif dan juga semangat baru ya untuk menjalani hari ini, dan semoga juga kesehatan minak muaki selalu terjaga ya. Dan minak muaki untuk yang barangkali saat ini lagi bersiap-siap ya untuk ke kantor, ke pasar, atau barangkali lagi santai-santai aja gitu ya, masih menikmati secangkir kopi di rumah. Wah, semoga semuanya diberikan kelancaran dan juga keselamatan ya. Terima kasih tetap setia ngiskon Prompat FM di 88,5 MHz. Dan tentunya Minak Muahi dan pindahkan channel Minak Muahi ya, tetap di Prompat RRI Bandar Lampung, Ulis Sikam Pagun Ngancai Minak Muahi di pagi kani sinji di helauni pagi kani dengan informasi menarik kadusinan lagu-lagu dangdut Lampung terbaru ya, hingga nanti pukul 7 waktu Indonesia Barat. Jadi awali hari ini dengan senyum dan juga pikiran yang positif. Selamat pagi dan selamat berhari Senin.

0: Liburan, tapi bingung mau kemana? Coba deh ke Lampung. Pantainya cantik, view-nya estetik, kulinernya bikin kita nambah terus. Mau healing ke pantai? Bisa. Mau cari sunset keren? Banyak banget. Mau isi galeri biar gak isinya tugas semua? Nah, Lampung adalah jawabannya. Mulai dari wisata alam, budaya, sampai ke spot kekinian. Semuanya siap deh bikin perjalanan kamu jadi lebih berkesan. Pesona wisata di Lampung, sekali datang, bawa pulang kenangan.
1: Perkenalkan, nama saya Ahmad Abah, saya seorang akademisi olahraga dari Universitas Negeri Jakarta. Saya pernah ya punya cerita gitu, bukan cerita, pengalaman lah gitu. Pengalaman ketika saya harus keluar kota, di mana itu di 2018 itu pertandingan sedang berlangsung pertandingan, dan saya harus di jalan gitu. Saya tidak bisa menonton, tapi alhamdulillahnya Bung, saya terbantu oleh RRI lewat radio di mobil itu. Jadi saya mendengarkan dengan seksama, saking seriusnya ketika komentator itu bilang tim ini menyerang, saya ini menggas, menjegas, ini agak kencengan gitu.

Nilai-nilai keindonesiaan harus diimplementasikan sebagai cara hidup. Melalui nilai-nilai tersebut, Indonesia mampu bangkit dari tantangan yang dihadapi. Bangsa ini harus memahami apa yang akan dilakukan dan didalami terhadap nilai-nilai yang dimiliki. Karena Indonesia berhadapan dengan tantangan infiltrasi ideologi dan berhadapan dengan nilai yang mereduksi kekayaan nilai pada sikap skeptis dan pesimistis. Indonesia memiliki filosofi kehidupan berbangsa yang bersumber dari Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan aturan yang lainnya, yang menjamin keutuhan kehidupan berbangsa berbasis pada rasa kesatuan nasionalisme yang utuh sejak digaungkan tahun 1908. Mari kita bangkit dimulai dari pembangunan nilai-nilai yang kita miliki, seperti budi pekerti dan nilai gotong royong.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Susi, buka kamu, buka kamu, bayar arisanmu, bayar arisan.
2: Peguan mula dumang kayong-kayong jak luwak lah. Kaya katumik lang bang ihunun sa. Assalamualaikum, koko. Dan ngayong kayong ni ko jak luwak. Wacaka, kirang ko tamu sa.
1: Kini ko law, nyak juga daco etikanya law juga. Ni ko mabayang arisan. Ni ko tumbay mangsa. Nomor pertama, si kapayang unyeng gatanya mangsa. Ni ko mabayang.
2: Lolo niya maga bayak, Medi. Niya ang pajak mali hape, ang pajak mali skincare. Niya muna niya ang lunas ko, bayakan ko di RT si Kam Dudi. Lolo niya maga bayak.
1: Niya juga kang beli, we. Buto niya. Sino untuk arisan niya buto. Allah ni kunya susip niya. Naku buta seko, buka ni kunji. Tanggung jawab niya kemana. Bangsa, seko mo naga topeng.
2: Niya li maga bayak. Terus apa mo na?
1: Bayak, bayak. Pokoknya bayak. Kutunggu ni kudilamban ko. Kutunggu.
2: Niya makong na duit. Ay, apa ko niya? Makong na duit niya.
3: Dalam arisan komitmen dan kejujuran para anggota atau member untuk membayar cicilan arisan sampai berakhir waktunya harus dijaga. Dari sisi hukum perdata, perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya dan harus dilaksanakan dengan itikad yang baik. Sesuai dengan pasal 13338 KUHP Perdata, semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik. Rompat FM Suara Budaya Lampung.

Terima kasih Minak Muaki Pagurang Iskon Prompat FM di 88,5 MHz ya. Minak Muaki Amalia di pagi akan disinji hagangani informasi di Dipa menyambut hari Bayangkara ke-80 Kepala Kepolisian Sektor Simpang Pematang beserta seluruh anggota ini melaksanakan kegiatan bakti sosial berupa pembagian paket sembako kepada warga kurang mampu yang berada di seputar wilayah hukum Simpang Pematang. Kegiatan ini Minak Muaki merupakan wujud nyata kepedulian dan juga kedekatan Polri dengan masyarakat sejalan dengan semangat peringatan Hari Bayangkara yang mengutamakan pelayanan, perlindungan dan juga pengayoman bagi seluruh lapisan masyarakat. Di bawah pimpinan langsung Kapolsek Simpang Pematang, petugas turun langsung ke lingkungan pemukiman untuk menyerahkan bantuan secara sederhana namun penuh makna. Adapun isi paket sembako yang diserahkan yaitu kebutuhan pokok sehari-hari seperti beras SPHP sebanyak 5 kilo, kemudian ada tepung, ada minyak goreng dan juga gula. Tujuannya adalah untuk meringankan beban ekonomi warga penerima. Nah, Kapolsek mewakili Kapolres Mesuji menyampaikan bahwa peringatan ulang tahun Bayangkara bukan sekedar perayaan Minak Muaki ya, tapi juga momentum untuk semakin mendekatkan diri dan berbagi kebaikan bersama warga binaan. Ia juga mengajak masyarakat untuk terus menjaga kerukunan serta bekerja sama dengan pihak kepolisian dalam memelihara keamanan dan juga ketertiban di wilayah setempat. Lalu warga penerima bantuan juga menyambut baik dan mengucapkan terima kasih atas perhatian serta kepedulian yang ditunjukkan oleh jajaran Polsek Simpang Pematang. Kegiatan ini diharapkan bisa semakin mempererat hubungan kekeluargaan antara kepolisian dan juga masyarakat serta mewujudkan suasana aman, damai dan juga harmonis di seluruh wilayah hukum Simpang Pematang. Jajaran Polsek Simpang Pematang juga menegaskan akan terus berkomitmen hadir di tengah masyarakat, tidak hanya dalam penegakan hukum dan pengamanan tetapi juga melalui berbagai program pelayanan dan juga bakti sosial yang bermanfaat tentunya bagi kesejahteraan warga ya. Dan selamat pagi juga untuk Minak Muaki yang barangkali baru saja mendengarkan siaran kami melalui gelombang FM 88,5 MHz ataupun juga melalui RRI Digital ya. Jangan lupa Minak Muaki untuk selalu menikmati pagi ini dengan dengan senyum, terus juga semangat sambil dengerin lagu-lagu dangdut Lampung di pagi hari ini.

Trivia Piala Dunia 2026 Cawa Bola diselenggarakan oleh Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi turnamen terbesar dalam sejarah sepak bola internasional dengan 48 tim, 104 pertandingan, dan 16 kota tuan rumah. Edisi ini mengubah skala, jangkauan, dan dampak budaya dari permainan yang indah ini. Dari formatnya yang diperluas hingga model penyelenggaraan tiga negara untuk pertama kalinya. Piala Dunia 2026 adalah momen penting bagi olahraga global. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi yang pertama menampilkan 48 tim nasional berkembang dari 32 tim nasional. Perubahan ini memungkinkan partisipasi global yang lebih luas dan lebih banyak pertandingan, menawarkan para penggemar kegembiraan dan variasi yang lebih besar. Ini juga merupakan pertama kalinya tiga negara menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia, menyebarkan demam sepak bola ke seluruh Amerika Utara. Turnamen ini menekankan inklusivitas, inovasi, dan persatuan global yang menghubungkan para penggemar di seluruh dunia melalui kecintaan yang sama terhadap permainan ini. Tuan rumah 1, Kanada. Eksposur pertama Kanada ke sepak bola internasional terjadi ketika mereka membentuk Asosiasi Sepak Bola Dominion 1877 dan Asosiasi Sepak Bola Barat yang berujung pada pembentukan Asosiasi Sepak Bola Kanada 1912. Tuan rumah 2, Meksiko. Meksiko City mungkin

yang dimulai pada tahun 1884. Tim Nasional Sepak Bola Amerika Serikat dibentuk pada tahun 1885 ketika memainkan pertandingan internasional pertamanya melawan Kanada sebelum mendapatkan medali perak di Olimpiade.

Mina Muangki, Pemerintah Kabupaten Batang, Jawa Tengah ini membuka ruang ekspresi para seniman lokal sebagai upaya memperkuat identitas budaya melalui kegiatan Batang Art Festival 2026. Bupati Batang mengatakan bahwa acara Batang Art Festival 2026 mengusung tema Babat Alas Roban ini memiliki nilai historis yang kuat sekaligus telah dikenal luas oleh masyarakat ya. Kawasan Alas Roban kini semakin populer di tingkat nasional. Minak Muahi salah satunya melalui film yang mengangkat kisah tersebut dan sukses menarik perhatian jutaan penonton. Jadi bisa dibilang Alas Roban Batang itu sekarang udah dikenal secara nasional gitu ya, Minak Muahi. Nah, pada pergelaran Batang Art Festival 2026 ini, masyarakat bisa menyaksikan beragam penampilan seni, mulai dari tari tradisional, lalu ada juga pameran lukisan, sampai ke pertunjukan teater yang mengisahkan perjalanan dan nilai-nilai budaya Alas Roban. Pergelaran Batang Art Festival itu nggak cuma sekedar pertunjukan hiburan, tapi juga menjadi momentum kebangkitan seni dan budaya daerah yang melibatkan berbagai komunitas kreatif di daerah ini ya. Pihaknya akan mendukung kreativitas para seniman supaya budaya lokal itu tetap lestari sekaligus juga mampu berkembang mengikuti perkembangan zaman. Jadi melalui Batang Art Festival dengan tema Babat Alas Roban ini, pihaknya ingin memperkenalkan kekayaan seni dan budaya daerah kepada masyarakat yang lebih luas. Lalu Bupati juga mengapresiasi antusiasme masyarakat yang memadati kawasan Jalan Veteran untuk menyaksikan seluruh rangkaian pertunjukan Batang Art Festival 2026. Tingginya partisipasi masyarakat menyaksikan Batang Art Festival ini menunjukkan bahwa seni dan budaya juga masih punya tempat yang sangat penting dalam kehidupan warga ya. Festival ini juga menghadirkan berbagai karya seni dari pelaku seni lokal, dan berbagai penampilan tersebut juga dikemas secara kolaborasi ya, Minak Muahi, sebagai bentuk pelestarian budaya sekaligus juga ruang bagi generasi muda untuk menampilkan kreativitasnya.

0: FIFA World Cup sudah mulai, dunia langsung berubah jadi satu stadion raksasa. Suara teriakan, chant supporter, sampai momen gol yang bikin merinding. Semuanya jadi satu dalam pesta sepak bola terbesar di planet ini. Dari aksi skill dewa ala Neymar sampai kecepatan kilat Kylian Mbappe, tiap detik tidak boleh dilewatkan. Ini bukan sekedar pertandingan, ini soal gengsi, sejarah, dan mimpi jadi juara dunia. Jadi tetap dengar RRI, karena kita bakal nemenin pecinta bola dengan update seru dan vibes Piala Dunia yang gak ada habisnya. Hanya di sini, Radio Republik Indonesia.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Hele, hujan lagi. Mana gak bawa jas hujan.
5: Yaudah, nuduh di sana dulu aja.
4: Lu ini nge-vape aja terus.
6: Emang kenapa? Gua baru beli liquid baru. Enak ini. Cobalah.
4: Enggak. Gua mau pergi aja. Gua lihat baju bagus tuh di sebelah sana. Lu tunggu sini aja dulu ya. Nah, cantik nih. Hey, cewek.
6: Sendirian ya? Sini dulu. Sini.
7: Iya nih, Kak. Kakak juga sendirian.
6: Enggak sih, tadi sama temen, cuma dia lagi nyari baju ke sebelah. Tapi, kok lo cantik bener sih?
7: Ih, kakak, bisa aja deh.
6: Bisa lah, ngebahagiain kamu juga bisa. Kalau gitu, minta nomor WA-nya dong. Boleh?
7: Boleh, Kak. 08.
6: Woi, ngapain? Ini, kenalan, cuma saya cakep. Cakep nggak?
4: Cakep. No, yang lo ajak ngomong dari tadi tuh patung.
6: Hah? Patung? Moso.
8: Gini nih, salah satu efek narkoba adalah halusinasi. Saat ini banyak sekali berbagai jenis narkoba, salah satunya dengan penggunaan liquid berisi narkoba pada rokok elektrik. Peredaran rokok elektrik semakin marak dengan bervariasinya bahan kimia yang ditambahkan ke dalam cairan. Kandungan rokok elektrik pada awalnya terdiri dari nikotin, propiren glikol, glikerol, dan flavoring agent. Saat ini sudah beredar rokok elektrik yang ditambah dengan narkotika. Salah satu zat yang terkandung adalah etimodet. Etimodet adalah obat penenang yang biasanya digunakan untuk anestesi. Efek lain dari penggunaan etimodet, apalagi penyalahgunaannya, dalam produk vape adalah penurunan kesadaran, apnea atau henti napas, dan kematian. Di beberapa negara, penyalahgunaan etimodet meningkat setelah Propofol hingga kini dikategorikan sebagai narkotika. Meski termasuk obat keras, etimodet mudah diselundupkan karena bentuknya

Kes Kota Bandar Lampung menyatakan bahwa upaya pencegahan DBD paling efektif dimulai dari lingkungan rumah masing-masing. Kepala Dinkes Bandar Lampung mengatakan nyamuk Aedes aegypti berkembang biak di air bersih yang tergenang, termasuk pada wadah-wadah kecil yang kerap luput dari perhatian, seperti botol atau gelas plastik bekas yang terisi air hujan. Selain itu, masyarakat juga harus menerapkan gerakan pemberantasan sarang nyamuk melalui 3M, yakni menguras tempat penampungan air, menutup rapat wadah penyimpanan air, dan memanfaatkan kembali atau mendaur ulang barang bekas yang dapat menampung air. Penularan DBD terjadi ketika nyamuk menggigit penderita yang membawa virus dengue, kemudian menggigit orang lain sehingga virus berpindah melalui perantara nyamuk. Ia menegaskan fogging bukanlah solusi utama dalam pencegahan DBD, cara paling efektif tetap dengan memberantas sarang nyamuk sehingga siklus hidup Aedes aegypti dapat diputus. Beranjak mit informasi Saibahi, Bupati Tasikmalaya menyatakan pesta patok yang mendatangkan pelaku usaha ternak domba dan kambing di lapangan Sekretariat Daerah Pemkab Tasikmalaya merupakan upaya untuk menumbuhkan peternakan agar hasil ternaknya semakin berkualitas dan meningkatkan perekonomian peternak. Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya mendukung kegiatan yang melibatkan banyak orang sekaligus mengembangkan potensi daerah, salah satunya sektor peternakan domba dan kambing. Kabupaten Tasikmalaya memiliki banyak potensi yang ternyata tidak hanya peternakan domba dan kambing, tetapi juga sektor lainnya seperti pertanian, perikanan, perkebunan, dan juga pariwisata. Khusus sektor peternakan domba, dilaporkan populasinya cukup banyak, tercatat ada 164 ribuan ekor tersebar di para peternak Kabupaten Tasikmalaya yang selama ini mampu memenuhi kebutuhan pasar termasuk saat Idul Adha. Pesta patok digelar dalam rangkaian hari ulang tahun ke-394 Kabupaten Tasikmalaya dan hari ulang tahun ke-80 Bayangkara bekerja sama dengan Himpunan Peternak Domba dan Kambing Indonesia atau HPDKI Tasikmalaya. Demikian Wakca jam 7, muloh putungga di Wakca selanjutnya.